0: Ya, lagu Tebak Duri Sayat Lungga Ba Awak Penggerak Pagi YFM Pagi Hari 4 Ia Kedibaya Chris Tinggum. Jadi pagi tu aku tiar tiga tu nak ya nak diri ya. Yeah. Tentu ya kita dekat bunglai tiga ikut tentang saya ku kat madai-madai saya ku pagi tu lagi.
1: Hari tiga tu hari empat.
0: Hari empat salah tadi. Hari panjang ingat tu.
1: Dah ingat orang pernah ingat siapa ngutu aku benda saritan. Dia tinggal kaban.
0: Aman gaga posternya tinggal kaban. Enggak gede lagi bi ke madai gede. Kelai lah atau turun keringang ke diri. Eh ya kau nak ninggal pergi lah apa ya aku kita. Nah, laban deh kalau segi aku nemu nade, orang nemu satu tumbuh masuk pia segi deh. Kerja bisi duty deh, nade duty pas segi deh paling tumbuh rupiah. Nade magas pakai deh start hari tahun 2000 berapa semua itu kereta segi deh belum.
1: Ya start
0: sudah ada kelala.
1: Kati kerja
2: nak
1: magas, deh
2: tiap pagi dehnya.
0: Nade lah aku
2: laban. Pukul 6 sikit mual dek nanti mual orang buka.
0: Lepas aku duti. Dia duti pagi gede be. Aku dek tu medak mual dek mudek bukan mual kunci UPS.
2: Aman.
0: Aman nanti UPS kita telengah. Oh, dah masuk gibi. Nama
2: klien. Nasi lain nak buyan ne, bakal sekedar kabang
0: kita ne. Nah, aku. Aku tu kemana ke berani dah ga tentang lagi kita dalam dia okey bulak kur aku semangat pia udah temu siapa bagi temu datai lawan pula temu magang masuk dalamnya kita ngasuh aku takut semina nanti api padam pintu terbuka hanya baru kasuh aku takut
1: dah ya mudah gimi duduk kau
2: dia aku duduk kau
0: aku nanti api petang dia temu dugau-dugau dia segi ukai dia temu aku segi ukai dia nyampau dia berani dia api petang
2: saya masuk dek
0: sama. Okey, jadi lagi lalu ke peringkat kita pagi itu lagi bingung yang main apa SSL semua salah laki kita sehari tahun. Jadi nanti ngelawan tu dua laki ngelawan si Kuino. Jadi sehari tahun bekas kena pasti je boleh dino tu.
1: Yeah.
0: Nyo dua ngapil kang lawan aku si Kuino. Anak kalau
2: kaya sehari
0: tahun. Nah, anak kalau kasarong kabana, kasih ke kabannya si Lulu tinggal ke diri itu.
2: Laki pak luar dia. Nak patut ngelak ke risiko.
0: Betul. Kita laki.
2: Kita ke inok pihak kan. Nak patut ngelak ke minum-min.
1: Betul. Laban topik kita pagi tu ngamat kepada aku. Nak gabi?
0: Jadi dia ngelansak dulu. Bahas dan topik kita ke pagi tu ke. Batang penyarut kita tiga tu lagi.
1: Jadi topik kita ke pagi tu ada tujuh ngagai. Semua ke induk ngau lelaki tu. Lelaki nak tahu nak ngalah ke diri. Bak senentang pemakai. Ngagai orang induk tajak pun pahit ditelan batang rekuang. Dengar kita
2: induk pagi tu.
1: Ya, queen induk pagi tu.
0: Lepas kami tu tadi kami laki tu tadi suah diajar orang rimiat deh. Kita laki mesti ke gentleman. Jadi nanti kita laki ke gentleman utai kepatut prinsip kepatut dipanggil laki ianya tadi ladies first. Nanti tadi nama aja utai yakinu kita mesti lebih atau ke nulu ke siraya. Entah nanti baku amalan atau ke caranya itu bisa kena betul-betul gak kadang kan nanti disebut ke bekawal ngau lady first tu mayo laki tu tadi makai hati ketinggal nama nya mai ketinggal ke nya kalau nitiah ke penekak selendok kalau bagi bahas tentang pemakai pemakai ya sebut
1: aku tu pemakai
0: pemakai ya oh
1: pemakai
0: ana nyirai ke muka ya awak nyirai ke muka mayo tadi kalau terundak ngau nama utai kempak indo tang maya bab tentang laki milih atau lagi deh selalu ya nada bisa respon akhirnya nanti bakal dempu min dia dulu nanti bakal kita pilih ke keluar nanti mengenai budget tadi limited mau dia menjadi limited nah selalu maya kita tu tadi puki atau ke kucing kita tu penuh prinsip lah mana bisa nyau ngaso kita tadi kapan nak berkusi ke city menu atau ke bakno city alay aja jadi siapa suah gi milih makai
1: aku nyawai ngaku dreampo. Ya induk sigi milih pemakai. Laban kami kinduk tu kebenar ya deh. Bisik maya kak makai pemakai bangsa kitai. Kalau bakal kita nanti bakal makai tengah hari kaku tu neh. Nanti pagi ke bisik megak sida kinduk tu nantu bempak kemi kini minak light breakfast kuru putih neh. Ngirup ayamat aja tau ke seminak makai buah hajatang. Nanti maya makai tengah hari tu nang kami kinduk memang yo gemilih. Maya ti ngai makan asik. Nyokang iga makan mi ga mayanya. Maya tengari. Tajak mi tu patut di 4 pagi. Tara laki tu nak milih kebenar. Tara laki tu kebenar ka makan asik tengari.
0: Ya,
1: Indo sigi amat milih hantik bersentang pemakainya. Mel laki tu selalu niti haja nama te kampak orang Indo.
0: Lawannya lain aku kalah sekali makai nya mengo belas Indo semua. Nak kalah-kalah orang makai roti pawon tengah hari. Roti pawannya bisa kau makan bread tengah hari. Semua aku nanti makan aku. Segi pagi jam makan pagi. Tahu kalau yeah. Main saya nanti makan di lapar. Negam ni. Nanti makan impor dah hari lagi.
2: Aku impor. Tentu aku milih pemakan. Laki aku milih segi penguat aku. Segi caru pampai.
0: Segi caru pampai ni. Ya, kemudian patut laki sudah dikurus. Dia mau bisa. Okey, jadi nyak tadi pemuka ya dah. Udah tu lagi baru kita bejaku tak betalat kita tu engkau silik kita sebenarnya. Aram kita berperindang dulu engkau lagu ke di bai Wandi Ali ke pagi tu nuju bala laki ti benuang ngulu inawai ngirup pagi ke pagi tu ambai payet daun pasar.

0: Terima kasih Abang lagi mending kami ba radio online club bagi RTM klik ti ulih di download kita ba telefon nang kiranya tadi Android tau ke iOS. Asalnya telefon aja.
1: Ulih di TV pun ulih magatun. Nyamai dia tu ulih pedak besar magi ambas screen. Dia tu dunia udah canggih ya.
0: Aman. Aman. Nah, munyi ke aku digital ngop hidup baru kita tu ndak ulih diselarak ke kita lagi.
1: Betul. Lama-lama aja ulih sambung di TV.
0: Aman. Tentang tanya pan penyama-nyama ini pan adunya kita kemari tentu ke kita yang gigi enggak ngena untak kita yang ngerjau tai.
1: Betul. Nah,
0: setuju deh Gibi?
2: Ya, setuju.
0: Aku nemu di sini setuju deh jarang di bakang aku. Ya aku rindu waktu kerja aku deh.
2: Nama, aku mangkang pulai lagi. Terlalu aku kerja di bubik.
0: Oke, jadi ya bercerita bak lelaki nak tahu nak ngalah ke diri bak tentang pemakai ngagai orang Indo tajapan pahit ditelan batang reku. Oke, siapa meninggal kita ke rumah apa gitu?
1: Dek baca lo, Gaby.
2: Nah, siapa dulu antara tua dek mendulu?
0: Jamah dulu, kau dek aku jadi delivery.
2: Jadi tua dek.
1: Aku kena Alice Jawan, selamat pagi, DJ, Stone Min ngau, Gaby, wisik pagi tu, ne?
0: Poster ni ingat gagak tadi.
1: Tinggal kapan?
2: Tinggal di luar.
1: Bisa dia, minat nayan, Jok.
0: Minat nayan je, belakang bangkunya. Okey.
1: Komen dari Alice Jawan, jadi kuya empat nama kedekat pangan direk kuya, dia tu food court mayuh macam pemakai dia jual bergulai kuya. Sebina maya kita yang nurun makai, sikit bertanya, main nama empat tua lagi, pemilih nak mayuh, kadang-kadang kita boleh milih kedai kebisik kedekat semua kita. Salam hari empat, kuya semua peninggal, kabar serakup, ngobala induk kuya, sampai ke semua gerai pagi tu, harap kita yang nurun, aram kita yang nurun ngampua kuya pagi tu.

0: alat ke kita ya, lupa mau ya makai ba food court, lepas ni mau food court tu, nama ketika ni pemakai bisa megang dia, kan makai utai guri yang bisa, utai suap bisa, utai ya ke ketika itu lawak kawak aku ngau
1: dah kan, kawak kawak dah jadi subi subi roti pawon bisa megang kue gagak dia megang, nama tu kena dai kan eh,
0: utang ba food court tu sih tiap pengalamannya, maya dek ke bisa uliah bila gagak kena, nanti maya ya kena dai deh, kau pernah kita mesti kau berpangai bersih tim ini wajah kau dibagi dua.
2: Ya
0: aman. Tu kadang jadi penanggul kelebih lagi ba maya kita ke bergantung senduaknya. Kau pernah kita mesti berkunci ke siti menu wajah ngicak ke jiman. Nyame dilema laki tu kadang-kadang deh. Kadang ni tiak kenyawa deh ino nemu kita. Pamoy dan perenguat tentang pemakai tu ya nak ambil ba kedai dia aja ya.
2: Ya.
0: Salah-salah hari ya orang itu cap gome tahunnya baru agak dia dungkit ke.
1: Kalau ugonya tu nak dai kenya tam bisi-bisi cara ya ke benda.
0: Kita ke benda dai. Kami kan ngasai tok ngasai bisi ya.
2: Au.
0: Oh, benar dai.
2: Ari pengalaman ke tuan lah
0: pengalaman. Give me you kok aku.
1: Nak aku antai tu dempa ke dai ko dai. Asai ke makainya start keretanya o kita nurun ke rire pedian ni.
0: Maya sun tua deh. Ala ada start deh kereta. Minyak benda yang cari. Kira nanti benda subsidi yang cari berapa liter dah kita tinggal.
1: Baik bekal tu kan.
2: Minyak dah tau.
0: Okey. Sama pagi menggaya-gaya peningan kita ya. Sulan si Patrick pagi tu peningan kita ya. Arya Kapit. Ya nanti ya aku ya. Nama utai ke panduk tanya meh dempak ya lalu pihak mega diberi ya ngagai laki ti di kesayau ti ke tamak kedai kopi segi nanya dulu ya kini ke makai mi oh lain ke gange nuan kita tu nak nyamai ko ya nyamai meh ko aku nanti lebah maya ngamba nyawa nang segi nak boleh bantah semadi ke nak ngau ya nurun ngemi baru leh makai ke diri. Jadi ya bab pemakai sida indo tu sikit ngai Allah ya. Nyak ko ya. Ndak semua tang mayuh ketok ketebal lagi ti bakanya. Aman nak kini. Aman ya. Aku mayuh amat ne.
1: Ya, itu tadi nyamai ba laki ya nyamai ko ya nah. Laban ia makainya ya nambah ke ngau pengrindu nya menyamai.
0: Bukan nama laki ti tadi.
1: Kenya kini.
0: Bukan mudah menyamainya ketegal yang ngau pengrindu. Kadang-kadang kau pernah padah nyamai me laban nanti na sebuat nyamai lagi di mudah redaunya. Redau kita indo tu ku mana amat mana. Redau tu ya ukai beka api mau jalu imbor dai lu padang punya dah ya. Nak ngebuk. Dembal ke dia agi mengebuk-ngebuk nya bakat bal kai ayo saya ke bal ke ngominya.
1: Ya. Bakal lampung pecah ha ne.
0: Okay men, siko lagi men, peringat kita.
1: Okay, Sulan Cia Patrick tu ne.
0: Hanya perlu dah baca aku tadi.
1: Udah entah deh. Kita maca ngau Dominic untuk kalau lain ke sahut ngau kaban kita tu ne. So pagi ko ya nama enti induk nyerok lebih lagi maya keribat. Nang maya belum mantep pakai ko ya. Nama orang laki nak nitih utai ko sida alun memberada umua nyak penemu hari aja ko ya Dominic untuk.
0: Entah nanti bakal nyeram ya ribat tu kira beri pengecualian menya laban induk ya ke nyerah tu laban ukai nyawa ya nya tadi nyawa utai ke dibaik ya pemain ya indah kita kami ke laki tu kadang deh maya induk ya ke benua ribat pan rampit ke nyawa ke laki ya laki pan tu boleh nyerah nanti pula ke deh
1: nemu mak dan deh tak ada minit untuk tanya masa deh by the way single why
0: nya dia. Kami tu aku tu.
1: Tengok dek by the way nah wong
0: ada. Bisi pengalaman subok.
1: Aku.
0: Medang urang kan nemu ke kita deh. Laban priority amat kami laki tu deh. Nama kebuah lebuah maya kita induk ribat laki bertambah saya ogi kita nama kebuah laban ya ke di baik kita teh ke di dalam perutnya inya pure kami nya nama teh kampa empa kita kama kayak gajah beli gajah
1: kalau ugonya
0: ramai
1: umur meda orang ngano nak kala ku meda induk nyerah ke gajah
0: ini nemu kalaban dia tu subah yang kau rena nyerah ke gajah dia tu laban TV dia nemu TV tu meo tanya nyelai ah ni ke salai rusak pantai kurang bablah TV bablah YouTube belah sebuah dia ni nemu muda-muda animal planet muda orang nyalai gajah yo tengok kau makan daging gajah nah dini nemu linya sanggup meh muda kedai muda nyari perikanya ketegal ke bininya rah.
2: Dan
1: jamin. Gila nusak dah ni nama. Ya, lihat hati. Malah kabar mau pias ke ngandonya bukai ke nyerah.

Tengok kejarannya sih minta. Okey, belak baru kita hebat. Aisyah sel semua salah lelaki ngol lagu hari. Ika sepul ke pagi itu. Cien ngali yang ngali yang.

0: Yalah guru, hari yalah risan pagi tu asik bari empat mayau. Siapa tulik ni buang kau? Kau mak yang buang kau, Pak.
1: Aman. Aman. Aman. Selalu dengar je, Sopo.
0: Nak nak nyak kena mak kayat ya. Asik bari empat mayau. Ngau rak tulik tu neh.
1: Angkanya steamball kini tun.
0: Hanya kan jangan amat gaknya kan yang bunyi kan gak steamball tangan tini tiak ke. Dan dia sangkut kali gak asyik balik ke tempat mayu ngau orang ketulit tenar ibu ada baik kita ini. Okey, selamat pagi ya peningat kita ke sinasiu ke pagi tu. Jadi bak ya tenar ya belum mati sila sembilan makai ya balu atau lapan sigi pemilih terimpu mengudah nama utai kekak di empat tentang lebuah mayat di rumah nama utai ti di sumai anak sesekali mentah tang bayar buntuan kalaban laki ngau anak yang nak milih nyak sumaya nyak utai ke dempak laban ku sida mami is a great cook kok sida ya nanti anak nyebutnya nemu aku anak besi utai ke tunu wak tang nanti bakal abak ya ke nyebutnya jarang abak ya ke muji mana ada laki tu jarang selalu nak laki kita muji kita lebih banyak kita nyumai.
1: Selalu ah.
0: Selalu.
1: Lawan nemu teh panduk dari pusing ke nyamai.
0: Ya terpaksa nya kan.
1: Laki pun bisi tu tunduk ame.
0: Nya lah cerita kan aku tadi. Panjo mai aku dua dia aku tu. Dan kaku tadi kadang-kadang laki nya buat tahu kan nama. Nya otak kada sumai ga. Nanti kan ngaso nyumai baru. Nah kalau laki baru jadi mansa, nya udik ke beli kutai, beli kerengkalnya baru. Hanya dia kan pernah nyatek semuanya, mah kutai rempak. Ya, nanti bakau ke kau. Hmm. Jadi yang gede deh, hanya gini. Nama tak ke komen balap dengan puisi pagi tu.
2: Kita mulai sama pagi dengan gaya Elis Gilang, siko inok polis kita. Sebenarnya datang bak kedai, nanya dulu dini no makai. Memang aku nyamut berkata aku ya. Nak pasal, nak patut menuju kedai dengan kereta aku ya. Datang bak kedai makai bertanya agak ga. Nama utai ke depak. Nyak nak ga kita inlau ke kemilih utai ke dia arti aku ya. udah nemu kak makai. Nanya kini ya gai.
0: Ha, nah. Tapi tu agaknya
2: kedai kereta aku ya.
0: Amat
2: betul
0: aku kan
2: sawat
0: Elis tu tadi. Betul ke? Kadang-kadang bisi ke kedai kereta atau sepian yang bisi food court. Nah, itu aku kedai aku nama kedainya.
1: Bisi dia tu, zaman dia tu bisi. Amat bisi
0: ke nya. Nanti kalau sebis kereta kami tu orang biasa sampai ke sana kami. Adini ya kan makanya begini ahu dia. Ya kan begini nya mah sepiaknya kan makai. Entar nama kedai nya sebut nama begini lainnya cerita lagi nama ke buah laki dulu nanya kita induk nama tempat kita. Kita nama ke buah ya. Aku nanya dulu dek. Nama dia nama ke buah ya.
1: Lapor induk tu sige milih ya
0: nya. Oh, iya kan milih ya. Ya kan main nama lapor kan gira bajet lapor kita induk tu kan yang gira bajet ya kan makai. Nya tak kata kamu tak temu tegam lah kita kira RM10. Dah dulu nama tadi udah bini nanti pada utai ke udah bini baru dengan okey aku ambil tekemar tak nanti bini tadi dah ngodok tekemar aku ke benda mencari menyata tadi kau enggak utai ke mudanya aku bawa laki nanya dulu nama tadi ke tempat kita kita dari mana dari pun dah profesor nanti kita lupa maya makai keluar kita nak nemu ketika berbelanja ngau cara berhemah bakal ke lelaki banyak tu kejara.
1: Tiga hari jago hanya nen. Tante aku nama keempat aku aku pun memayar. Nyamai ni mau talat
0: nen. Tak lepas ada minta laki kita nak. Nanti laki pun siapa minta deh. Ujung-ujung bapak mak ngapa bapak mak nade dua tengirom dulu.
1: Nai minta jawab kerja. Bisa lagi komen tu nak tuan. Sylvester Victoria selamat pagi DJ kepada kerempuan miri nen. Bas tentang pemakai ya kami dua mem ya aku ya. Cukup pedes baru ni aku. Maya ditanya ke makai nama tau ke dini ya lai makai sawut ya muntang aja barang ya meh ku ya tang maya kita sangkai ba lai barang ku ya barang ku aku
0: barang no barang ku aku tadi
1: barang ku aku nyalu padah ke macam nak best jak ditu ku ya ga aku pun lalu malek ke bukai lah baru dah temu lulu ngak sawut tua pun sikit salah nyak nyamai ni teh kekini tuju serta pemakai kedibai ya nyak nyamai dia tu ni teh ke selera orang Indo aja.
0: Betul.
1: Lalu hujan menua sedak di mirip pagi tu.
0: Ya, kurang SSL semua salah lagi. Ditanya lagi barang ia aja. Dan di barang kok kita lagi. Lalu pecah-pecah lah. Ih, jarinya. Nama tu. Salah megang. Bangku salah.
1: Amat
0: pinggai amat salah. Custe jaman salah. Jaman salah. Mbah hotel lara. Kita tukar makan. Oke, kamu dah jaman orang.
1: Lama rindu ke cerewet lebih lagi senentang pembersih amaman nggak saya berderempu ante bakal aku apa bapa berkedainya belama oh dia berbelama nyungai nak segi mantah aku sebuat aja aku barang ku ya.
0: Ya kemudian kasih kemudian ayak barang tersebut kita kerja mau barang ku ya barang ku ya udah barang ku lagi lalu kita ya kesalah baru ya ke ngasuh barang ku ya tadi. Oke jadi semua pagi mengagai peninga kita hari batu kawah ke pagi tu tip benu celap ini tadi Mr. Jonical Juan jadi apa ya siku segini tiap 100% selera atau keserah nyawa orang Indo laman nanti bak teori ya deh. Nanti kita di teoren tu tadi, ya kak, jimat lagi serta nak masau pemakai ngapa. Nanti nyemaknya nak habis di empat. Laban kedua, nanti asal ya kak makai-pemakai ke di tengok ke ya, nyamanya masa yang kediri ni buah maya unu. Bala sida inai waya, bala kedai dia ke ya. Pihak ke tadi, logik ke ya. Nanti di teoren selera orang Indo, tadi aku berarti. Indo tu, ya nak daya mai ke makai tanya, ya kan uji.
1: Kak ngujib ya.
0: Majority budak Indo yang udah lagi. Nama tanya nih. Aku kan nguji. Udah lagi. Nanya 2-3 tegam, 2-3 tegam.
1: Lekak
0: kan? Lekak mbah kenyang kayak kau mainnya main. Tak malu kemudian lapan dari pun gudanya. Jadi laki taunya si titip anak sekali ngode utai dulu sebedau sedak kindo nyeng kau teh pakai cara. Lapan ujung nama nanti dia ngode nangkan ke sida kumpul dia makai berdabal bayar berdabal. Entang nanti bakal kena angin kecun. Ya salah udah 2-3 tegam minu entah deh. Yang mana dari ngai alum pak kita nak siapa jimat dari pun ke jimat logik. Ya.
1: Alu jadi MBKS dan.
0: Laki MBKS, MDSA, tau kan nama-nama jadi BKU, nasib kait dengan laki magang.
1: Amat nenya kena pengerugian tindok ke milih no makai, tapi si orang nyari tukar sapu.
0: Betul. Tapi yang megah, ya kira tahu, siap memet duit tidak ke laki. Jadi gini, siapa lagi? Komen ke berada, benar-benar nerupong pun aku.
2: Paginya guys, Yen Well. Selamat pagi kita buat ke asai ku. Nak gak sampai ke bekenya sekali kira ke tekak masing-masing menyak ambil ke banding nanti induknya selera western ke lelaki selera jipun ngai nyadi ke lelakinya mejar nitih selera yang
0: tangan jadi gak makanya berserak siku ngai kena jipun siku ngai kena lagi bertemu itu baru kan jadi kena.
1: Ya boleh aturnya tuan
2: kena ini
1: anyo dulu sikok ke makai selera Jepun. Adanya nege baru nganyong sikok ke makai selera Cina.
0: Okey, kan jadi menyukakan di mana?
1: Tidak tapau.
0: Nah, tu sama lapar.
2: Dia
0: laki dia sama lapar. Aku terlapar mi. Kenapa pacar mana? Dia ke makai nama ke makai Jepun. Aku tu ke makai tambahi kuku lagi. Abu Sara tu lagi dalam tumbuh bas. Kan jadi kenapa saya deh? Nanti berjalan ngopet wai.
1: Nggak jadi, tapau aja meh cara ya, nanti bukai.
0: Nah, tapau aja, nyawa dia udah bilang besar, dia laba-bila lapar. Alah, mana dia utai terkontrol badunya atau ianya perut. Tengah malam, kak yang lembau ke Dani, yang dia ketika perut lapar. Nah, betul gibi, nyukong kere. Ya aku rindu gibi sih. Satu patuh sih, nyukong sepiakku. Aku nanti aku jadi webi lah, sih, dia ambil punya sekitar lagi. Okay, kita belak baru bawa dua trio pagi Y. Kita pagi tu semua salah laki ngolagu hari Benisa Ilen si Gadudu.

Astro Liak tau kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: 10 minit lagi jam kita dekat pukul 9. Dah terkenyap dah dengan nyawa aku. Tumpung kenyap-kenyap je aku. Ya. Kami, aku tu nangis mai. Lepas buku lain kita ini, kita cukup sensitif. Nah, kali temu kenyap-kenyap parah, aku dah nak laki kita. Okey, jadi apa jam yang kebunuh itu lagi nak taik ke takut maca komen bala peringat bahas tentang kerja laki mesti ngalah menitih ke penekak pemakai orang ini. Sama pagi ngagaya peringat kita hari ini sampai ke pagi tu lelaki nang yasi patut alah laban Indo bak tentang milih makai bayak yang makai berkedai tau ke makai barumah laban Indo ke nyumai empat aja meh namo tai ke di sumai orang Indo nanti berkedai lain cita laban bisi pilihan tang Indo meh mesti dulu diberi parity namo tai ke dempak ya
1: tu betul setuju kanya
0: entar aku nak setuju siti laban yang mada laban Indo ke nyumai dunia ada tu aseku majority hari 10 itu ruang bilik 3-4 itu ruang bilik nyangkut laki ke nyumai nagi Indo nyumai sekedak ya.
2: Ya mak betul hanya.
0: Ah ya mesti nyukung aku.
2: Rumah aku dia laki ku nyumai.
1: Ya ya, ya aku dah nyukung lah rumah aku umpu berapa.
0: Uji dah diberkan lah kemudian siapa dah dimenang. Ya. Entah nggak nanti amai gak tiri cerita dia tu pengawal kebahagiaan pengen diri nyumai tu deh. Ya okey reti cari tinggal Indo ni mesti nyumai. Aku laki aku nak nyumai dah. Laban kadang-kadang aku ngasai aku ada pengalaman gitu deh. Bisa mayang aku nanti berapa mendatang ke sumainya aku nyumai kiri ya.
1: Ya.
0: Nanti pakai aku nanti kita di rumah. Nak kemudian rimpu nemu nyumai tangku nggak saya kerimpu pam. Mesti pada di rumah dah.
1: Pada aku kepada rimpu.
0: Nyumai aman mengaku deh. Buka aku periwa pamannya anu-anu teh sayur bukannya lama bakal teh kempak kemari. Oh dia meda aku. Tena mau teh si dia meda. Sebentar mesti tetak aku kena nunggu nyumai deh. Nyumai sendiri.
1: Lawan ke pengasah nyawa rimpu.
0: Lama sih teh bunyi kaku deh. Untuk orang ke mampu kaku tu tiri tiak kena nyumai sendiri.
1: Amin.
2: Promo dulu iklan dulu.
0: Nade orang tanya muji kita, kita muji diri.
1: Mana agaknya tuan sampai kenya ni nemu.
0: Bukan sampai kena mah. Bukan dia aja cerita kita enak kalau lanjut rau, anak kalau lanjut orang Jawa.
2: Nada salah
0: agak. Okay, gini pak. Baca lo gini, kumian baca lo juga kumian dah kita.
2: Okay, mulai semalam pagi ngai kai. Kau kira anak ketawa kaku dia tuan. Nyane nyadi kau ya, bisa ninga nak siapa DJ Gebia, aku ngau sebuah itu. Kadek sebuah ninggal kaku. Jadi pasal kita lempak mayang ngupi bak kedai. Wai sulu ku sikit nitiah ke menu pilih ke ku ya. Atau silap kelaki ke tu. Ngamai orang nak dua nyumai ku ya. On aja sinong ati ku. Tang ente bala anak ucu nantunya baru mayuah. Bengkeh menu ku ya. Nanti dua tik. Nanti suai aja nak mayu menu ku ya.
0: Apa nanti kenapa kita tu nyau ngasih ke kumpul eh? Makin kita tu nyau kiri longgar lagi umur,
1: ngaji
0: nyebut tu longgar mungkin kita nak, makin longgar tu, makin nanti mayu pemakai kak di empat kita deh, kita selalu ya, karena kan nanti waktu aku siti main udah cukup.
1: Tua.
0: Siti dua minit cukup tang ngasai ke agi maya ke benuang nyawa benuang kak mama tu pada. Paman ada bisi empat minit ba meja.
1: Nak kau tu? Bukan makainya ke?
0: Empat minit ba meja. Segi pada hamba nama nyumai orangnya. Dia ngasai aku tu bala kita ka variety ba pemakai deh. Dia tu meja longgar tu kita ka simple lagi dalam penghidup kita. Lebih lagi ba pemakai ba semuanya. Semua tak muntang megang. Nanti tu ka mayu beklik ku.
1: Ya, ada tiga suap kenyang.
0: Ya
1: aku.
0: Ayo ada dua tiga aku. Aku mana ada tiga suap kenyang. Temu orang pula. Nanti aku jumpa dua tiga suap
1: kenyang. Amat tu ada dua tiga suap. Umah kenyang meh. Amat nak tu beleman lah.
0: Nyampe nyawa kita. Entah nyawa aku tu. Nanti dua tiga pinggai nyumbah meh aku. Lebih baik gini. Gini bisa nyukur tu. Okey, jadi kita dah tanya apa kau juang SSL semua salah laki majoriti pada aku komen itu pada nang patut laki itu tadi ngalah ke penekak dari puka makai ketegal ke meri awak ngagai orang Indo. Tang aku bisa nyukung Mimian. Okey nyukung kan benar Indo tu mesti menang dah lawan munyi kaku pamah di ulih nitiah hidupnya secara otomatis kerpai kita itu tadi ya kat ya kat tebal bamana tu kan ipia. Tapi paman di maja yang milih ya adik milih resiko ke jipuan siko ke tambahi agi India. Nah jadinya enggak sah kerpainya mipia.
1: Ya.
0: Ya kamat.
1: Ya begitu ino mesti kak bisa kerpai ke dire.
2: Ya.
0: Nah ino bisa kerpai ke dire ujung-ujung laki menurut top up.
2: Nanti ni makai bak kedai jipuan punya kedainya Korea nya.
0: Okey bola tanya lagi BBC experience. Paman ada tunggis tanggung lama dan mudah ini nungka. Okey jadi nyadakan kita begulai SSL ungkup dia ke sekali itu pukul 9 tu lagi nah. Kita rekam mendiang ke berita hari Kota Media Angsa Puri Kuala Lumpur. Nganya kami tiga nyurat kita dari studio. Bye-bye.
1: Bye-bye. Kengigau namakai.

0: Belanjawan Mandani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkokoh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi saja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar mahu rakyat menolak amalan politik toksik serta eksploitasi sentimen perkauman dan agama demi kepentingan kuasa politik. Perdana Menteri menegaskan kekurangan persefahaman budaya dan penularan politik identiti kini menjadi antara punca utama yang mencetuskan pergolakan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak supaya menolak pendekatan politik sedemikian bagi memastikan perbezaan yang wujud tidak berkembang menjadi jurang perpecahan yang kekal. Ekonomi jingga atau ekonomi kreatif di Malaysia dianggarkan menyumbang hampir 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, ekonomi jingga merangkumi pelbagai sektor berasaskan kreativiti termasuk penciptaan kandungan, perfilman, muzik, seni dan budaya serta buku pengaruh. Jelas beliau, perkembangan kandungan digital turut membuka peluang untuk kandungan dan harta intelek tempatan diekspor ke seluruh dunia.
1: Dia adalah sektor yang sangat berpotensi untuk menjana pendapatan, menjana ekonomi dan untuk diekspor. Tahun 2024 dan masuk 2025, ekonomi jingga, ekonomi kreatif dalam negara kita dianggarkan menyumbang hampir 6.8% KDNK.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan media arus perdana termasuk televisyen, radio dan akhbar perlu menyesuaikan kandungan dengan perubahan tabiat penonton yang semakin beralih kepada platform digital. Perubahan demografi penonton turut memberi kesan besar terhadap pendapatan pengiklanan media tradisional.
1: Untuk TV dengan radio, masalah yang paling besar, satu, perubahan demografi; dua, perubahan pengiklanan. Kalau dulu, orang yang beli iklan, anggaran dia belanja dalam 4.5 bilion satu tahun. Semua keseluruhan untuk seluruh TV dan radio. Hari ini jumlah tu mungkin dah turun menjadi 2 bilion. Separuh. Sudah dah hilang 2.5 bilion.
0: Bagaimanapun, Datuk Sri Fahmi menjelaskan media arus perdana masih diperlukan bagi memastikan kandungan tempatan tidak bergantung sepenuhnya kepada platform asing. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memperluas pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA dalam Pilihan Raya Negeri PRM Melaka bulan depan. Pengerusinya, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, sistem berkenaan akan digunakan di semua saluran di setiap pusat mengundi.
2: Pada PRU 2 Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya DUN Melaka.
0: Sistem itu digunakan untuk merekod dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri, sekaligus mempercepat proses semakan dan rekod kehadiran, mengurangkan kesilapan penandaan manual serta meningkatkan kecekapan petugas dan proses pada hari mengundi. Dalam pada itu, Datuk Sri Ramlan mengumumkan hari pengundian bagi PRM Melaka ke-16 ditetapkan pada 14 November ini.
2: Tarikh keluari pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: 657,697 pemilih layak mengundi dengan 9,769 daripadanya anggota tentera serta pasangan dan 2,762 anggota polis. Tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom atau petanda pelakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru, usaha mengesan tanda awal perlu dipergiat.
3: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran taran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa yang maut terdiri daripada warga Mesir dan Algeria di Abha serta seorang warga Sudan di Riyadh. Kumpulan bersenjata Houthi dari Yaman didakwa bertanggungjawab. Kira-kira 125,000 penduduk dipindahkan selepas Sungai Gomti melimpah di beberapa kawasan Lucknow, India. Banjir menyebabkan ribuan rumah ditenggelami air, termasuk kira-kira 40,000 rumah di Faisal Lagani yang dikelilingi air sehingga 5 kaki. Pasukan Tindak Balas Bencana Negeri mengerahkan puluhan bot untuk memindahkan penduduk serta mengagihkan makanan dan ubat-ubatan. Banjir dipercayai berpunca daripada peningkatan aliran air susulan hujan lebat di kawasan hulu sungai. Amerika Syarikat menubuhkan satu pasukan petugas bagi membangunkan pendekatan untuk mengawal selia kecerdasan buatan AI. Setiausaha negara Marco Rubio berkata, pasukan itu diketuai pengarah perisikan Jay Clayton bagi menilai potensi manfaat dan risiko AI termasuk peranan kerajaan Amerika dan mengawal selianya. Menurut Rubio, Washington perlu memanfaatkan kelebihan AI demi kepentingan negara selain mengurangkan potensi keburukan teknologi berkenaan. Langkah itu susulan komitmen beberapa syarikat teknologi utama Amerika untuk memperkukuh pengawasan dalaman terhadap model AI mereka. Sukan. Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga ke ranking ke-133 dunia dalam kemas kini terbaru FIFA. Kedudukan itu diraih susulan prestasi positif pada Piala ASEAN FIFA baru-baru ini. Malaysia mencatat 3 kemenangan ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan dengan Indonesia. Dalam ranking Asia Tenggara, Thailand kekal pasukan terbaik di tangga ke-93 dunia, diikuti Vietnam ke-99 dan Indonesia 116. Michael Arteta melanjutkan kontraknya bersama Arsenal sehingga 2030 selepas membimbing kelab itu menjerai Liga Perdana Inggeris musim lalu. Arteta berkata beliau berbesar hati untuk terus bersama Arsenal dan menyifatkan kejayaan yang dicapai setakat ini sebagai permulaan kepada lebih banyak pencapaian. Bekas kapten Arsenal itu mengambil alih pasukan pada Disember 2019 dan kini menjadi pengurus paling lama berkhidmat dalam Liga Perdana selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Arteta turut membawa The Gunners ke pentas akhir Liga Juara musim lalu namun tewas kepada Paris Saint-Germain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai kita Amin Nur Azam untuk Utama 9 Pagi dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibet FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibet FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibuFMSibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat pagi. Salam Khamis buat semua pendengar Setia Sibet FM. Segalanya untuk anda. Apa khabar kita orang pagi tu? Mudah-mudahan semuanya sehat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Bertemu bersama dengan kami, Sazia Jia menerusi Ekspresi 912 menemani pagi kita orang untuk hari Khamis 8 Oktober 2026 dari jam 9 sampailah ke 12 tengah hari kelak. Si berasana oh, dah pun 8 hari bulan untuk hari tu. Mungkin ada yang sedang menikmati sarapan pagi tu. Selamat bersarapan pagi, menghirup kopi yang panas, kata orang tenak, sambil menjamah roti. Aduh eh, mi kampua ataupun nasi lemak. Ada juga yang dah gagal di tempat kerja itu melayani pelanggan, untuk yang berniaga, ada yang menguruskan rutin di rumah. Di mana juga kita orang berada, terima kasih kerana menjadikan Sibu FM sebagai teman pagi kita orang. Kadang-kadang nak kesibukan tu mula kita lupa untuk memberi sedikit ruang kepada diri kita pun. Jadi pagi tu tarik nafas seketika, tenangkan fikiran, mulakan langkah dengan senyuman. Si perlu semuanya sempurna untuk kita rasa bahagia. Kita dapat menikmati sarapan pun dah syukur, alhamdulillah. Bertanya khabar dengan orang yang tersayang pun syukur, alhamdulillah. Meneruskan urusan dengan baik pun dah pun cukup untuk kita syukuri sepanjang hari tu. 3 jam akan menemani kita orang dengan pelbagai perkongsian, informasi dan hiburan untuk menceriakan suasana hari tu. Dan kepada yang ingin menitipkan salam serta ucapan, bolehlah singgah di ruangan komen di Facebook Sibu FM. Kongsikan juga apa cerita Khamis kita orang te, hari Khamis tu, apa cerita kita orang. Ada yang sedia membaca dan berkongsi kemeriahan bersama dengan pendengar semua. Baik, kelak untuk jam yang pertama tu, kita akan ada istimewa lah lawatan daripada pelajar daripada Tadika Kemas. Kita nak dengar adik-adik kita seketika kelak bersama dengan cikgu-cikgunya. Sidaknya mula lawatan ke Sibu FM tu, menjelajah di Sibu FM. Apa kata kelak kita akan dengar adik-adik kita, sidaknya akan singgah ke konti sementara. Okey, jom mulakan pagi kita orang dengan hati yang lapang, semangat yang bagus pagi tu. Terus bersama dengan kami, Sazia Jia dalam Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibar FM. Segalanya untuk anda.
1: Baik, Sibar FM, segalanya untuk anda. Kekal bersama menerusi ekspresi 912 Sibar FM kepada kita orang. Hari Khamis tu, gini keadaan cuaca di tempat kita orang. Apapun urusan yang dirancang, baguslah untuk kita tahu keadaan cuaca supaya perjalanan dan aktiviti harian kita dapat diatur dengan lebih baik, kata orang tak nak. Sementara kita menunggu pegawai daripada Jabatan Meteorologi Malaysia bersama kita di talian, kami nak ingin mengingatkan kita orang yang bakal keluar menyediakan payung, kata orang, atau sebelum hujan sebagai persediaan kepada pengguna jalan raya. Sentiasa berhati-hati mono hujan dan jalan biasa menjadi licin. Kurangkan kelajuan serta pastikan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Tapi buat setakat tu tengah ramai tadi, cuaca okey lah nak. Bagi kita orang yang merancang aktiviti di luar, pekalah dengan keadaan perubahan cuaca di sekitar kita orang. Sekiranya ada terdengar guntur, mari guntur, kuat guntur. Segeralah berteduh dalam bangunan yang selamat dan tangguhkan dolok aktiviti di kawasan terbuka. Baik, untuk kita dapatkan berkenaan dengan maklumat cuaca terkini serta ramalan cuaca, jom kita sama-sama ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Pegawai daripada Jabatan Meteorologi dah pun menunggu di talian. Kita bersama dengan Ramzi di talian. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar kita, Tek?
2: Baik, sihat.
1: Okey, alhamdulillah. Okey, Ramzi, silakan dengan laporan cuaca untuk hari tu.
2: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula, diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke CBFM.
1: Terima kasih, Ramzi. Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Sirah, setiap hari di ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bicara sirah kita pada hari ini akan membincangkan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahshin. Beliau merupakan golongan pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan sepupu Rasulullah kerana ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib ialah ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan juga ipar kepada Rasulullah kerana saudara wanitanya Zainab binti Jahshin merupakan isteri Nabi, dan dialah orang pertama yang membawa bendera Islam serta orang pertama bergelar Amirul Mukminin. Dialah Abdullah bin Jahshin Al-Asadi. Beliau memeluk agama Islam sebelum Rasulullah melaksanakan dakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apabila Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahshin merupakan seorang muhajirin kedua yang berhijrah ke Madinah selepas Abu Salamah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah memilih 8 orang sahabat untuk baginda tugaskan menjalankan tugas ketenteraan. Mun bahasa kita kini itu risikan lah, korisik. Tujuannya adalah untuk membuat risikan. Maka baginda SAW menyampaikan panji kepada bendera kepada Abdullah bin Jahshin, menjadikan beliau adalah Amirul Mukminin pertama yang dilantik mengetuai kumpulan angkatan kaum Muslimin. Maka Rasulullah memberi surat kepada Abdullah, dan di dalam surat tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah untuk membaca surat tersebut di Nakhlah. Maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku meneruskan perjalanan ke Nakhlah untuk mengawasi kaum Quraisy agar aku memberitahu berita mereka kepadanya. Maknanya baginda SAW mengarahkan Abdullah bin Jahshin untuk mengintip, untuk membuat risikan terhadap kaum Quraisy. Ia tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Namun suatu ketika, tiba-tiba sesampai di Nakhlah, mereka mula mencari berita tentang kaum Quraisy. Dalam melakukan intipan, tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah satu kafilah Quraisy tu, 4 orang lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Jahshin adalah Amr ibni Al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Osman bin Abdullah dan juga Al-Mughirah. Lalu sidak berbincang, apa yang patut kita buat tu? Maka mereka bermusyawarah, maka mereka mengambil keputusan untuk menyerang kafilah Quraisy. Namun dalam keadaan bulan yang haram tu, bulan yang ditegah untuk berperang, tapi menyebabkan mereka sanggup juga untuk memerangi mereka. Maka akhirnya mereka sepakat bersetuju untuk menyerang khalifah dagang Quraisy itu. Maka semua barangan kafilah itu menjadi harta rampasan perang, dan kemudian serangan tersebut menyebabkan seorang telah terbunuh, 2 orang menjadi tawanan dan seorang telah melarikan diri. Maka menyebabkan Rasulullah SAW marah kepada mereka, demi Allah aku tidak menyuruh kalian memerangi mereka. Rasulullah nyuruh merisik aja, kan, mula risikan aja. Tetapi mereka telah memerangi tentera Quraisy tersebut, menyebabkan kaum Quraisy mengatakan bahawa sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Kerana orang Arab tu, masyarakat jahiliah tu, nyasik dapat melanggar bulan haram, si boleh bagi sidak, kerana bulan haram adalah bulan haram untuk darah ditumpahkan. Namun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas daripada peristiwa tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan tindakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali tenang. Baginda kembali tenang. Maka baginda mengambil harta rampasan perang tersebut, meminta tebusan tawanan dan reda dengan apa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Jahshin dan pasukan pimpinannya. Maka peperangan itu tadi merupakan detik besar dalam sejarah Islam. Itu adalah ghanimah pertama umat Islam. Musuh yang terbunuh adalah musyrik pertama yang darahnya ditumpahkan oleh kaum Muslimin. Kedua tawanan itu pula merupakan tawanan pertama bagi kaum Muslimin. Panji peperangannya adalah bendera pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah amirnya, yakni Abdullah bin Jahshin, merupakan orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Maka setelah itulah barulah berlakunya perang Badar. Maka Abdullah bin Jahshin diuji dengan ujian yang mulia sesuai dengan keimanannya. Inilah ada kisah Abdullah bin Jahshin, Amirul Mukminin pertama yang boleh kita katakan sebagai korisik pertama umat Islam, yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi sekadar itu saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Sarawak merupakan bumi yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam dan tradisi daripada pelbagai kaum. Keunikan bahasa, pakaian, tarian, muzik serta makanan tradisional bukanlah penghalang untuk kita bersatu. Sebaliknya menjadi kekuatan yang mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Marilah kita bersama-sama menghormati perbezaan, memahami budaya setiap kaum dan memelihara khazanah warisan Sarawak agar terus dikenali oleh generasi akan datang. Bersama-samalah kita berganding bahu menyemarakkan semangat perpaduan hidup dalam suasana harmoni, saling menghormati tanpa mengira bangsa, agama dan latar belakang. Pelbagai budaya, satu jiwa, berbeza adat tetap bersama. Sarawak Bumi Kenyalang, lambang keharmonian dan perpaduan kita semua.

0: Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda. Dengan sikit orang meriahnya kami orang di konti untuk hari tu, kami orang bertuah. Kerana kita ada lawatan daripada tadika kemas adik-adik kita. Apa khabar kita orang semua pagi tu? Alhamdulillah, semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria pagi tu. Dan dipermudahkan segala urusan dan pagi tu suasana di konti cukup istimewa dan meriah. Kerana kami di konti tu menerima kunjungan daripada adik-adik tadika kemas Kampung Selalang Bisarike, bersama dengan guru-guru pengiringnya. Kita bersama dengan adik-adik kita, selamat datang semua. Terima kasih ke Jabatan Penyiaran Sibu, ke Sibu FM di konti pagi tu. Wah, adik-adik kita semuanya ceria, comel, bersemangat. Apa khabar adik-adik? Hai. Ya. Adik-adik kita pun untuk hari tu sebenarnya berpeluang untuk melihat pun suasana di konti, sidaknya kenal dengan peralatan penyiaran, sidaknya tahu sebab sedikit tentang tugas seorang penyampai di radio ni. Tahu Dudi kelak mudah besar adik-adik kita tu hanya boleh jadi penyampai radio jua. Okey, selain daripada jua, kami di konti tu kelak kami nak dengar adik-adik kita berlagu. Boleh sik? Lagu boleh, bercerita boleh. Kita ada hadiah istimewa untuk adik-adik kita. Okey, sebelumnya kami nak nanya cikgu. Cikgunya ada di situ, cikgu pengirin. Apa sebenarnya tujuan kita ke konti, Tek? Nangga-nangga di konti, singgah di konti, rau-rau di situ. Kau ngemak biak.
1: Untuk pengalaman. Saya tidaknya tahu RTM ni sibuk.
2: Macam ni yang buat operasi.
0: Oh, macam ni yang buat operasi. Dah nanggar semua dah dalam tu, Tek.
2: Belum puas
0: lagi. Belum puas lagi. Belum puas katanya nanggar di situ. Tapi saya pala insyaAllah Di lain masa lah kita orang boleh mengelilingi seluruh Sibu FM tu. Dan berapa sebenarnya jumlah nembiak datang untuk hari tu, cikgu?
2: 15 orang.
0: Oh, 15 orang. Dan ada pengalaman baru kita boleh tangga di situ. Pertama kali datang. Okey. Selepas tu kami nak dengar adik-adik kita berlagu lagi kelak. Siapa nama kita? Boleh kami nanya siapa nama kita? Adik kita. Siapa?
3: Kizatul.
0: Kizatul. Siapa dengan kita datang itu? Ada mak dengan kita kah? Ni mak kita.
2: Ni mak kita.
0: Oh, di belakangnya aja maknya. Ya, padu hal maknya, cikgu jua. Okey, pandai berlagu sihnya. Cuba kita kami nak dengar kita berlagu lok. Lagu cepat. Alah jo. Papa aku pulang dari kota kah?
2: Lagu TikToknya sana.
0: Malunya si mau berlagu. Mau jadi DJ sih kelak.
2: Mesti
0: berlagu. Kami ada hadiah belakang tu.
2: Haju sikit.
0: Ada hadiah mengingat kita.
2: Waktu nak TikTok ke dengan Abang Yusran selalu ya. Nak apa tadi ya?
0: Belagu. Coba kita belagu lho. Siapa nama kita, Tek? Siapa nama kita? Nah, pandai belagu sih kita. Si pandai belagu dah kasi tu. Bercerita. Bercerita pandai sih. Takutnya. Jangan takut.
2: Siapa
0: hadiah kita kelak?
2: Cepat aju. Satu, dua, tiga.
4: Lagu DJ FM.
0: Kami buka lagu lagu sama-sama boleh. Papaku pulang dari kota boleh. Boleh. Kami buka di situ Okey. Satu, dua, tiga.
5: Jom, berang.
0: Laju.
6: Suatu hari
7: belum mak
0: Najo
7: maknya belum.

0: yang berlagu. Kacak oh. suara.
1: Malu-malu kucing.
0: Oh, malu-malu kucing. Apapun si terasa nak oh cepat jam masa kita berlalu. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang pergi ke Konti, melawat ke Konti tu dan sudi berkunjung ke Jabatan Penyiaran Sibu dan ucapan penghargaan juga kepada guru pengi kita dan seluruh rombongan yang dah bersama-sama memeriahkan suasana di Konti Sibu FM untuk pagi tu. Semoga lawatan pada pagi tu menjadi kenangan lah untuk adik-adik kita, untuk cikgu kita dan untuk adik-adik belajar rajin-rajin, okey? Belajar rajin-rajin, hormatlah mak bapak dan guru kita, teruslah mengejar cita-cita dan siapa tahu satu riklah jadi DJ radio juga. Sama pulang lepas tu. Semoga perjalanan adik-adik dan juga rombongan dipermudahkan. Terima kasih kerana berkunjung ke Konti Sibu FM dan kita dah pun dengar kemeriahan adik-adik kita di Konti pagi tu bersama dengan cikgu pengirinnya juga. Cikgu-cikgunya sekali berlagu tek nak. Dan kepada kita orang, pastikan kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibu FM segalanya untuk anda.
2: Okay, dah, bye-bye.

0: Saya Maui. Frekuensi ceria di tempat anda, Sibu FM 87.6.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Sari K 94.6 MHz. Song 99.8 MHz. Buka 98.6.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibukFMSibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibuk FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibuk FM, segalanya untuk anda. Terima kasih terus setia bersama kami menerusi ekspresi 9 hingga 12 tengah hari untuk info terkini, berita dan hiburan menarik hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda.

0: Mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili ataupun menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

0: berpunca pada dua lah. Pertama, mungkin gigi itu sudah ada tanda awal kerosakan. Keduanya, mungkin ada masalah gusi. Ataupun kedua-dua masalah tu sedang berlaku pada waktu yang sama. Selalunya bila sudah ada tanda awal berlubang, okay, contoh gigi yang terhakis, dia punya struktur dalaman lah, okay, struktur luar kita panggil lapisan enamel. Okay, lapisan enamel tu yang warna putih lah. Mungkin tak nanggar di cermin, gigi yang berwarna putih tu, itu sebenarnya daripada lapisan enamel lah. Tapi lapisan dalam, dia ada lapisan kedua lah, kita panggil dentin. Okay, yang berwarna kekuningan sikit. Okay, yang lembut dan dia dekat dengan saraf lah. Okay, bila lapisan enamelnya terhakis, lapisan dalamnya expose, terdedah. Okay, terdedah kepada serangan kuman ataupun dengan perubahan suhu lah. Contoh minum air sejuk. Okay, bila dia hampir dengan saraf, memang rasa ngilu lah. Ataupun masalah gusi. Gusi bila dia tidak berapa sehat, okay, mungkin dia akan turun lah.
1: Jadi doktor, kalau yang rasanya dah ada rasa ngilu ke sebagainya kan, jadi apakah yang perlu dilakukan lah untuk mereka yang rasanya bila kah nak pergi bertemu dengan doktor kah, atau macam ni untuk dapatkan rawatan sebagainya?
0: Masalah ngilu ni memang kita tahu masalah yang sering kali berlaku lah. Okay, bila kita bercakap tentang kesihatan pergigian. Okay, pertama sekali saya nasihatkan bagi sesiapa yang ada masalah ngilu, jangan biarkan. Okay, jangan ignore the problem lah. Boleh terus pergi dapatkan pemeriksaan dan juga nasihat doktor gigi lah. Tidak kisahlah dari mana-mana klinik yang berhampiran, klinik swasta mahupun kerajaan. Okay, sebab apa, masalah ngilu ni kita takut kalau dibiarkan lama. Okay, contoh andai kata ada gigi yang berlubang, takut gigi berlubang tu dia menjadi lagi teruk lah. Teruk di satu tahap di mana terpaksa kita lakukan rawatan yang lagi invasif lah kita panggil. Okay?
1: Jadi kalau dari segi prosesnya, doktor, rawatannya dari peringkat awal hingga ke peringkat yang tak boleh nak dirawat, macam perlu cabut, mungkin doktor boleh jelaskan apakah langkah-langkah yang awal tu sehingga ke proses yang terakhir sekali.
0: Okay, langkah awal lah, jika sekiranya dia masih dalam keadaan yang pada tahap yang awal, okay, ada beberapa rawatan kita boleh buat lah. Pertama sekali mungkin dia, kita lebih kepada rawatan bejakan, iaitu contohnya suapan Florida. Okay, ini lebih kepada masalah penurunan gusi. Mungkin di mana bahagian dalaman dia terekspos. Jadi suapan Florida tu kami orang sapu untuk mengurangkan sensitiviti lah. Okay, sekiranya sudah kita nampak contoh ada cavity ataupun caries gigi, mungkin kita akan buat rawatan tampalan. Okay, rawatan tampalannya macam jalan raya yang berlubang. Nampak ada lubang. Okay, nampak sudah ada lubang kan, jadi perlu tampalan lah. And then kalau lubang yang sama tu dibiarkan lama di jalan raya, lama-lama dia lagi besar kan, lagi teruk lah. Okay, bila jadi lagi teruk besar, mungkin ada rawatan susulan yang kita boleh lakukan lah. Seperti rawatan akar, di mana kita mungkin akan cuci bahagian dalaman gigi untuk mengurangkan risiko jangkitan lah. Okay, dan menghilangkan rasa sakit. Dan akhir sekali kalau dia terlalu teruk, okay, tidak dapat diselamatkan lagi, memang cabutan itu adalah langkah terakhir lah. Sebab sekarang ini kita memang kalau boleh apa gigi yang ada tu kita mahu selamatkan dululah. Okay,
1: kalau yang tampalan ni doktor, berapa lama mungkin boleh bertahan untuk yang ditampal ni, untuk apa dia akan berlubang balik ataupun sebagainya?
0: Okay, tampalan ni dia ada pelbagai jenis bahan lah. Okay, yang sekarang selalu kita pakai adalah tampalan sewarna. Maksudnya tampalan yang kita guna tu dia sama warna, seolah-olah sama dengan gigi asal. Okay, doktor gigi akan cuba sebaik mungkin untuk menggunakan warna yang sama dengan gigi lah, supaya bila contoh kita orang senyum, si nampak pun tampalan. So orang pun tidak tahu yang sebenarnya sudah ada tampalan di gigi hadapan. Contohlah. Okay, tetapi mengenai tahan lama tu sebenarnya dia bergantung pada pelbagai faktor. Contoh kita sudah tampal tetapi kebersihan mulut tidak dijaga dengan baik, mungkin tampalan tu tidak berkekalan lah. Seandainya dia jaga dengan baik, mungkin dia akan berkekalan, mungkin sampai 10 tahun.
1: Boleh juga. Dia tampal dari masa sekolah hingga dia dah dah ada keluarga, masih bagi bertahan.
0: Bercucu cicit semua boleh tahan. Insya-Allah lah kalau dia jaga.

0: kebersihan dengan baik.
1: Okay. Mungkin doktor nak tambah lagi tentang bagaimana cara penjagaan gigi yang terbaik lah yang boleh diamalkan untuk setiap hari bagi seseorang tu.
0: Okay. Sekarang ni kita pihak Kementerian Kesihatan Malaysia lah, kita ada kempen berus gigi 2 kali 2 minit sehari. Okay. Ingat nombor 2 aja. Okay. Berus gigi ni tidak perlu lama. Okay. Berus gigi 2 kali dalam 1 hari, pagi dengan malam lah. Malam pastikan berus gigi tu perkara yang terakhir yang kita orang buat sebelum tidur. Bukan contoh pukul 7 berus gigi, pukul 8 makan burger. Sip boleh lah.
1: Perlu maksudnya untuk lepas tu tak perlu makan lagi.
0: Kalau boleh lah. Okay. Perkara terakhir yang kita orang buat lah. Okay. So setiap kali memberus gigi tu tidak perlu lama lah, 2 minit saja. Okay. Sebenarnya penjagaan gigi ni dia lebih kepada pemburusan. Kalau tidak berus dengan baik, okay, gigi memang mudah akan rosak lah.
1: Itu untuk harian lah. Kalau tahunan tu, sebab sebelum ni saya pernah dengar juga, ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Maksudnya kena periksa sekurang-kurangnya berapa kali dalam setahun tu?
0: Okay, sebenarnya untuk pemeriksaan gigi lah, paling wajib sekali setahun lah. Itu yang kita kami orang cuba ingatkan pada masyarakat lah. Sebab hari jadi kan sekali je dalam satu tahun. Jadi kita buat kempen, ingat hari jadi je, ingat doktor gigi. Bila sudah hampir ke apa birthday kita orang kan, hari jadi, boleh beringat-ingatlah untuk jumpa doktor gigi. Pemeriksaan ni sebenarnya lebih kepada bergantung keadaan gigi seseorang itulah. Jika dia berada pada tahap yang baik, yang memuaskan, mungkin pemeriksaan sekali setahun sajalah. Tetapi kalau kita perlukan pemerhatian yang lagi rapat, mungkin dia lagi berkerap lah. Mungkin kami orang akan nasihatkan mungkin setiap 3 bulan ataupun 6 bulan. Tetapi secara asasnya, secara umumnya lah, okay, the general principle adalah sekali setahun lah. Sebab kalau kita buat pemeriksaan secara kerap, kita boleh kesan masalah gigi secara awal. Okay?
1: Jadi berkenaan dengan tajuk kita hari ini, Doktor, gigi berlubang dan dari punca sehingga rawatan, mungkin ada yang Doktor nak tambah lagi.
0: Nasihat saya lah kepada pendengar setia RTM, okay? Penjagaan gigi ni walaupun gigi okay, kecil okay, tetapi jika tidak dijaga dengan baik, impaknya sangat besar lah. Okay? Memang kita ada rawatan contoh kehilangan gigi, okay? Contoh gigi sudah dicabut, boleh diganti dengan gigi palsu. Tetapi selepas pakai gigi palsu, memang rasa dia lain, tidak sama dengan gigi original. Okay, sekarang ni kita memang menekankan prinsip gigi yang ada tu seboleh-bolehnya jaga dengan baik lah. Alright, dan dia bermula daripada penjagaan harian lah. Okay, 2 kali sehari, pagi dengan malam. Si perlu lama pun, 2 minit saja. Ya, itu sajalah saya punya pesanan kepada pendengar lah.
1: Bila doktor, akhir sekali lah doktor, mungkin ada daripada pendengar kita mungkin nak tahu maklumat-maklumat ataupun info-info berkenaan dengan penjagaan gigi dan sebagainya, mungkin mereka boleh melayari ke Facebook doktor sendiri ke ataupun klinik, mungkin ada saluran lain yang boleh apa dilawati oleh pendengar-pendengar kita.
0: Okay. Pada pendengar setia, untuk dapatkan pemeriksaan kesihatan pergigian, boleh saja pergi walk-in, okay, ataupun membuat temu janji secara online lah melalui app MySejahtera, okay. Boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan yang berdekatan lah. Seperti di Sibu ni, kita ada klinik kesihatan Jalan Oya, Jalan Lanang, okay, Sibu Jaya ataupun mana-mana. Okay, kita sekarang ni klinik gigi, kalau ikutkan, buka hampir setiap hari lah. Untuk klinik kesihatan, kita buka dari Isnin hingga Jumaat. Okay, untuk ujung minggu, kita ada juga klinik gigi kerajaan yang beroperasi lah, tetapi di UTC, Sabtu dengan Ahad. Okay.
1: Baiklah, terima kasih doktor dengan tajuk yang dibawakan pada kali ini, gigi berlubang dari punca sehingga rawatan. Dan kita ucap terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hilman Husaini bin Hasmili dari klinik pergigian dan lanang, ya. Okay, terima kasih sekali lagi, doktor.
0: Okay. Terima kasih encik.
1: Okay. Baiklah, pendengar sekalian, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibar FM. Jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Jus Sihat setiap hari Khamis pukul 10.15 minit pagi. Dan sehingga kita bersama lagi dalam pertemuan di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Menani, salam Serakku, maju makmur dan salam sihat selalu.
2: Jus Sehat setiap Khamis di Sibu FM.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: suka dengar alunan lagu-lagu Hindi yang menyusup hati. Ah, nantikan slot Bollywood di TV2.
1: Bollywood dengan filem-filem blockbuster khas untuk tontonan seisi keluarga. Setiap Isnin 9 malam di TV2, dunia ria anda.
0: 102, pilihan tepat anda. Jangan lupa TV2 for you. Pasti terhibur.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Hai, kami Bob Yusof. Dengarkan Sibu FM bersama Sazia Jia.
2: Terima kasih. Terus setia dengarkan Sibar FM Ekspresi 9.12 untuk jam yang kedua tu. Dah pun 10.51 minit pagi, masih bersama dengan kami menerusi Ekspresi, insyaAllah sehingga jam 12 tengah hari kelak. Baik, kami nak kongsikan sedikit tips. Tips sehat untuk jam yang kedua, mana kita nak luangkan masa sedikit masa tu. Cuba kita tangga air yang kita minum seharian. Tangga kita di sebelah kita, ada air kopi, ada teh, ada air kosong, ataupun minuman-minuman manis yang lain yang dibeli sebelum masuk kerja tadi. That's it. Ada nak? Kadang-kadang kita sedang sibuk kata orang ataupun berehat seketika, mulalah kita rasa nak menikmati sesuatu makanan yang manis dan juga sejuk. Terbayang teh ais, kopi mocha dengan krim di atasnya ataupun air yang berkarbonat. Betul sih. Jadi perkongsian kita untuk kali itu, tawan rasa mengidam terhadap minuman manis apabila keinginan kita yang datang. Apa kata kita cuba pola pilihan yang lebih sihat? Kita masih sebenarnya boleh menikmati minuman sambil lebih peka terhadap gula dan bahan tambahan di dalam air yang kita minum. Termasuk kami lah. Kami juga suka minuman yang manis tapi kurang manis. Suka manis tapi kurang manis. Berdasarkan infografik, air berkarbonat, bergula mungkin memberikan rasa segar kepada badan kita mungkin kita minum. Tapi mengandungi gula dan kalori yang terlalu tinggi ataupun lebih tinggi berbanding dengan air kosong atau air berkarbonat. Jadi jangan kita hanya memilih hanya kerana rasa sejuk dan manis. Cuba kita pertimbangkan juga apa yang terkandung dalam minuman yang kita minum seharian. Macam yang juga dengan kopi mocha yang kita minum seharian. Kami pun peminat-peminat kopi, peminat tekar kopi. Biasa kami suka kopi latte, kopi latte yang ada pahit sikit, kurang manis. Ya kami lah. Untuk krim, murajinkah krim, kah krim atasnya ada white cream. Nah, oh. Okey, dalam untuk tips sehat kali tu, dalam infografik yang kami nak bacakan di mana, minuman yang kami nyatakan tadi boleh membekalkan sekitar 400 kalori. Tadi minuman berkarbonat. Minuman berkarbonat, bergula adalah tinggi gulanya. Memang tinggi pun. Jumlah sebenar bergantung kepada saiz hidangan kita sebenarnya. Resipi dan bahan yang digunakan. Sebab ya, apabila kita mula pesanan, paling baguslah kita pastikan juga saiz minuman serta tambahan seperti krim dan juga sirap yang dikuangkan. Mungkin kita rasa nak menikmati teh ais ke? Boleh sebenarnya. Antara pilihan yang dicadangkan adalah teh o ais tanpa gula ditambah dengan perahan lemon. Jadi ais lemon tea lah Nyana. Rasa teh dapat dinikmati dengan sedikit rasa masam daripada lemon masa kita memesannya teh o ais tanpa gula. Mungkin tu akan menjadi pilihan baru untuk kita orang selepas tu. Bagi yang rasa air kosong terlalu biasa, cuba tambahkan kepingan seperti buah lemon ataupun limau. Cara untuk memberikan sedikit aroma dan rasa pada air kosong tanpa perlu menambah gula dan sirap. Ambil lah air botol, limpun ke tempat kerja sama ada ke keluar ke, bersenam ke untuk menjalankan urusan harian. Tapi untuk peringatan kita on juga, bila kita bersenam ataupun kita pergi gym, gula pun penting juga. Si boleh juga kita madah gula tu, si boleh kita ambil terus. Boleh, tapi kita seimbangkan makanan kita. Mungkin kita sedar gula juga dalam badan, si bagus juga. Gula pun yang membantu juga untuk tenaga kepada badan kita. Jadi pandai-pandailah untuk kita ambil kandungan gula yang apa kata orang sehat, kurangkanlah sedikit kata orang. Jadi bagi yang rasa nak diet, boleh kurangkan gula. Bukan jangan bukan terus sip minum gula, boleh, tapi kurangkan. Kepada penggemar kopi ya, termasuk dengan kami, infografik yang kami nak kongsikan, mencadangkan secawan latte bersaiz kecil menggunakan menggunakan susu rendah lemak dan dihiasi serbuk kayu manis. Tok belum kami cuba untuk kayu manis. Ketika membuat pesanan, bolehlah minta tanpa gula ataupun sirap tambahan. Serbuk kayu manis memberikan rasa aroma. Jadi semestinya kita perlu menambah pemanis untuk menikmati secawan kopi, tapi aroma kepada kayu manis setiap boleh mulah kita rasa terlalu kosong gila lah dengan kopi tena. Jadi untuk kami kongsikan menerusi tip sihat hari itu, kita boleh mulakan dengan pilihan yang mudah sebenarnya. Biasanya mungkin kita memesan minuman yang manis yang bersaiz besar, cuba pilih saiz yang kecil. Gelas ke mun kami memang suka memilih gelas yang besar, tapi kami akan padah terus kurang manis. Gitu. Selepas tu kepada kita orang yang ingin memesan minuman, apa pilihan yang boleh kita ubah untuk hari tu? Kurangkanlah minuman-minuman yang terlalu manis. Dan kepada yang penggemar teh, boleh tambahkan hirisan lemon. Kepada penggemar kopi, boleh tambah tadi seperti yang kami padah dengan kita orang, sedikit kayu manis menambahkan aroma pada kopi ya. Dan ia adalah perkongsian kita untuk tips sihat hari tu. Kita kurangkan minuman manis. Biar kita kurang minuman manis, jangan kurang dalam senyuman. Okey, kepada kita orang dah pun 10.57 minit pagi pada ketika tu, semoga kita orang dipermudahkan segala urusan. Dan kepada yang dalam perjalanan untuk kali tu, selamat memandu, dan yang bertugas selamat menjalankan tugas. Pastikan kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 FM, segalanya untuk anda.

0: Hari ini, macam-macam jenis produk dah ada di pasaran. Berlambak punya banyak kan? Seronoklah kepada semua pengguna-pengguna, banyak pilihan untuk anda. Tapi ingat, satu benda tau. Produk berlambak, logo pun macam-macam jenis. Ada bentuk macam ini, ada bentuk macam ini, ada bentuk macam ini. Yang mana satu yang betul? Mesti tuan-tuan semua rasa pening. Yang mana satu logo halal yang betul? Jadi, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jangan lupa untuk saksikan My Halal dengan topik perbincangan mana satu logo halal setiap Jumaat jam 6 petang hanya di TV Sun.
1: Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda.
2: Kembali menerusi ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda. Pertemuan kita untuk hari Khamis 8 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, di mana kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Baik, waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balengian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.10 minit pagi, waktu zuhur 12.22 minit tengah hari, asar 3.35 minit petang, maghrib 6.24 minit petang dan isyak 7.33 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bin, Tangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.12 minit pagi, waktu zuhur 12.24 minit tengah hari, asar 3.36 minit petang, maghrib 6.26 minit petang dan isyak 7.35 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Angkalili, Lubuk Antu, Betong, Spau, Pusat, Seratuk, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.12 minit pagi, waktu zuhur 12.25 minit tengah hari, asar 3.36 minit petang, maghrib 6.26 minit petang dan isyak 7.35 minit malam.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Lalu imagine kami, best, sejuk.
1: Lalu berangkat. Tu. Sebelum kita terima apa-apa kerja, kita kena siasat dulu. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, penasih syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seruntuk.
0: Benar juga. Macam ni lah.
1: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik lagi dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
0: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibuk Fam, segalanya untuk anda. Okey, sedikit info yang kami nak kongsikan di mana jangan lupa kepada kita orang, satu perbentangan penting yang bakal menjadi perhatian kita semua esok Jumaat 9 Oktober 2026 jam 3:30 petang. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan kita. Apakah yang bakal dibawakan untuk rakyat besok, gini tumpuan terhadap pengukuhan ekonomi dan usaha membina masa depan Malaysia yang berdaya saing tu. Besok sama-sama kita ikuti pembentangan tu untuk kita mengetahui perancangan serta pengumuman yang akan disampaikan dari kediaman, tempat kerja atau di mana juga kita orang berada. Ikuti je pembentangan Belanjawan 2027 tu menerusi 34 stesen radio RTM jam 3:30 petang dan terus bersama dengan RTM untuk mengikuti pembentangan besok Belanjawan 2027. Apa yang kita dapat dan besok kita akan nantikan bersama-sama. Okey, dah pukul 11.22 minit pagi pada ketika itu. Pastikan kita orang terus kekal dengarkan hiburan menerusi ekspresi 912. Dan insyaAllah selepas itu kami akan bacakan titipan salam oleh rakan-rakan kita di page SCBU FM. Kepada kita orang yang belum lagi menitipkan salam di page SCBU FM, boleh titipkan salam dan ucapan kita orang hari itu, cerita di hari Khamis. Boleh kongsikan bersama dengan kami di SCBU FM, segala hanya untuk anda.

Anda dialu-alukan datang untuk menderma darah bagi memastikan bekalan darah berada pada tahap yang memuaskan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 2695-5557 atau 2695-5558. Sumbangan anda adalah penyambung kehidupan insan yang memerlukan.

0: Informasi terkini, hiburan, menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk Anda.
2: Selasa Info Ekspresi.
3: Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda. Apa khabar kita orang Tek? Semua kita orang berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. Yang bertugas selamat menjalankan tugas. Ada yang berniaga, selamat berniaga. Semoga hari itu dimurahkan rezeki kita orang. Terima kasih. Dengarkan CBFM ke udara. Baik, seperti yang kami janjikan tadi, kami nak bacakan salam dan ucapan oleh rakan-rakan kita, pendengar-pendengar setia CBFM, menerusi patch CBFM. Okey, Safian Bodin, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas dan salam buat semua pendengar CBFM, semoga sentiasa sihat hendaknya. Buat kita juga, Safian Bodin, terima kasih dengarkan CBFM ke udara. Dan Udau Ansa Udau, selamat pagi DJ, semoga sihat selalu. Terima kasih. Shasha Amanda, hai Shasha Amanda, morning, hadir support dengarkan Sibat FM. Terima kasih banyak-banyak Shasha Amanda. Dan Samuel Mudin, hai DJ, hai, hai Samuel, selamat pagi, selamat berkonti. Mau ada kesempatan nak dengarkan lagu Spoon, Ringgit Berjuta, mun ada lagu yang kami akan putarkan, okay. Dan seterusnya komen oleh James Pengiran, selamat pagi DJ, selamat pagi. Hai James Pengiran. Rosalina Francis, hai Sazia, selamat pagi, selamat bersiaran, salam ceria buat semua pendengar Sibat FM. Terima kasih Roslina Francis. Cheng Suni, assalamualaikum, selamat bertugas DJ. Assalamualaikum, selamat pagi, semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, dalam kesihatan yang baik, amin ya Rabbal Alamin. Buat kita juga, Cheng Suni, Tok merupakan pendengar tegar untuk Sibat FM. Terima kasih banyak-banyak dari dulu sampai lah kini tu. Okey, seterusnya Dabolin K Baja, hai DJ, ceria-ceria selalu, cuaca di situ bagus katanya, di Batu 15 Kuching. Terima kasih dengarkan Sibat FM ke udara. Bukan jap boleh, kita orang sebenarnya bukan jap boleh dengarkan siaran Sibat FM di radio. Kita orang boleh dengar menerusi RTM Click. Kepada kita orang yang belum lagi muat turun untuk RTM Click, boleh muat turun kineto, menerusi telefon mudah alih kita orang. Banyak info-info menarik menerusi RTM Click yang kita orang boleh dengarkan di Sia. Dan selain daripada yang jual, kita orang boleh dengarkan kami orang menerusi portal baru Sibat FM, iaitu radio.rtm.com rtm.gov.my. kita orang boleh dengarkan juga menerusi portal ya. Dan apapun, semoga dipermudahkan urusan kita orang. Dan terima kasih terus setia dengarkan Sibu FM ke udara. Dah pun 11.34 minit pagi pada ketika tu. Kepada kita orang yang memandu, selamat memandu. Jom terus dengarkan hiburan menerusi ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: kasih terus setia bersama kami menerusi ekspresi 9 hingga 12 tengah hari untuk info terkini, berita dan hiburan menarik. Hanya di CBFM. Segalanya untuk anda.
1: Sedar si sedar, dah pun sampai ke penghujung menerusi ekspresi 9.12 untuk hari Khamis 8 Oktober 2026. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami, Saziajia, sepanjang 3 jam tu. Buat yang mendengar dari rumah, di tempat kerja, di kedai maupun dalam perjalanan, terima kasih kerana menjadikan si webfam teman setia anda. Kepada yang menitipkan salam dan ucapan tadi, kehadiran kita orang menambahkan kemeriahan di page si webfam kita. Terima kasih banyak-banyak. Semoga segala perkongsian untuk hari itu memberikan manfaat dan menceriakan suasana. Dan sebelum berundur, kami nak merakamkan terima kasih kepada rakan di unit MCR, khususnya Encik Siau, Encik Wanto, Encik Jeff, atas bantuan serta kerjasama dalam memastikan kelancaran untuk siaran hari itu. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan kita tadi bersama-sama dengan anak-anak di Tabika Kemas. Terima kasih banyak-banyak lawatan sidaknya ke CBFM. Semoga menjadi kenangan buat adik-adik kita yang melawat di CBFM tadi. Terima kasih rakan-rakan yang membantu, Puan Mar dan DJ DS yang membantu bersama-sama tadi bagi memeriahkan suasana kita di konti. Dan sebelum ya jua, kami nak ingatkan, jangan lupa besok pembentangan belanjawan 2027 untuk hari Jumaat 9 Oktober 2026 menerusi 34 stesen Radio RTM. Sama-sama kita ikuti dan dengarkan pengumuman yang bakal disampaikan besok. Dan selepas tu akan ikuti berita dari YFM kepada yang bakal menikmati makan tengah hari. Selamat menyambut selera yang masih meneruskan tugas. Semoga dipermudahkan segala urusan. Jaga diri, berhati-hati di jalan raya dan jangan lupa bertanya khabar insan yang tersayang. Okay? Kami Saziajia mengundur diri dulu. InsyaAllah kelak kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 3 jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.
2: Sariki 94.6 MHz.
3: Berdegup jantungku bila ku dengar namamu.
2: Song 99.8 MHz.

Selama tengari dia tu kami menaburkan berita tengari 8/10/2026. Sebengkah company antarabangsa ti tegap penuduk ba peringkat dunia dia tu benung berarti ke peluang meranak ke pokok di Sarawak. Premier Dato Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke company yang megak ngembuan penuduk ke tinggi dalam rintai Forbes. Tanjap pihak yang nak madah ke nama company-nya. Perkara tu ngayan ke potensi Sarawak jadi menua ke mana halai meranak ke puku udah majak diperhati ke menua-menua luar. Premier Mansud ke Jakarta bak pengerami Malam Basa tuai pemezai eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato Syarbini Suhaili tidakka ngetu gawak kena 31/10 tu. Berbangunnya premier madah ke hari baru plan kuyang penuju gas Sarawak Tanjung Embang di Asa Jaya dekat di Kemansang kenyadi hub gas tulenyau mata orang meranak ke pokok dalam sektor kuasa ngau industri ke Bekawel. Pengawak di Kemansang ke hub gas di Tanjung Embangnya dan sebenggar rijalai tidak kena perintah ngambil peluang hari rijab gas ke di komisi menua tu. Ia madah ke gas dekatnya di sebengkih hari pun penatai kuasa terdekat balad lagi di perundian ke kelimpah hari kuasa hidro, solar ngau biomass. Dikenang ada ke kuasa tidak guna serta nyokong pemansang ekonomi Sarawak. Pemansang ekosistem gas megak disadang oleh muka peluang mata orang meranak ke pokok serta narit projek baru ke Sarawak. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kemari bisi nerima penemuai basa dari Direktur Jeneral Agensi Penyaga Antarabenua AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain. Tuk keterubah kalian nemuai meri basa nyagai Sekretari Perintah Sarawak Sekumbang teripadu kenyadi Direktur Jeneral AKPS kena 1/7 tahun siti tu kemari. Penemuai berbahasanya ditangkan ke Ngau, awam dur berandau ke perkara pengelikun ba antara menua hingga pengawal ngatur perkara imigresen kelimpari pengawal ngatur operasi ba pintu penama di Sarawak. Agih belanja RM150 juta ke diberi dari agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA dekat nyadi ke penyungka pemansang infrastruktur ngau peringkat guna dalam sita Kunci Negeri Opar. Kaban Kunci Negeri Sita Opar Billy Sujang madah kagia belanjanya dekat dikena ngemujur ke sekedar projek ketau nguntung kerayat. Tunyan kaum jalai tumpuk pendiau, jalai kebun, payip air, parit ngau entali air serta peringkat guna mensia mayuah. Ya mansut ke Jakarta bak licah khas pemansang Sita Kunci Negeri Opar di Lundu. Nyanakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat tinggal-tinggal, terus kawan ngelat ngari kita sehari itu 8 bulan 10 2026 kita ninga ke YFM Miri.

0: lagu baru dari Alex.
1: Hari seribu.
2: Halo, anda mindah ke Bukai. Aku Alex Wan. Hari jam 12.30 hari, ngagai 3 ngaleari. Kita dekat Begulai, enggau geng 2B di WFM Miri.
0: Ya, terima kasih Alex, Alex Wan, ke udah merina malam ni. Kita ingat lagu baru hari ya, Merampau. Mai jam kita 10 minit lepas pukul 12.30 hari. Ya, selamat kira, tengah hari, Bi.
3: Ya, selamat tengah hari. Kira ke Merampau ke program CSJ ni, DJ Bana.
0: Namun, atau ke Kelalu, Kelalu Gagati, udah mulai ke Miri.
3: Ya, amat. Ya. Puji Tuhan, udah selamat datang Miri ni.
0: Ya, terima kasih. Hau, lalu, biar megah. Nada yang ngasai ke Merampau, Bi.
3: Ngasainya nanti muji nanti mana Merampau lagi nyo gaga-gaga ti sida yo lagi dah.
0: Okey, Merampau laban sida yo.
3: Laban muji ko ibin sarinya bisi ayah-ayah saku kepada sida yo di Kuching di adi betul dia.
0: Okey, bisi ayah-ayah.
3: Ayah-ayah nan
0: moy bela like
3: ya. Iya, kini.
0: Atau jap ya gaya ri di Bandar Emiri panas ke tengah hari itu dulu tu mai balap ningah berarti ke berkena ko report gaya ri ke di kunci ke Met Malaysia ke tengah hari itu ya.
4: Report gaya ari ba YFM Miri.
0: Ya, report gaya ri ba YFM Miri ke habis di Anjung Met Malaysia Pampang Miri. Madah ke muak kelemah itu hari di pelabak kena tentu mana hari berkuda dekatnya di Bas Kedanur malam pun di pendi sadang dekat hujan Bas Kedanur lalu angin utara barat laut di pelabak ke Bupupun ngau pentera 10 ngagai 20 km sejam ngujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 ngagai 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandar Raya Miri 23 nyentuh angka 34 darjah Celsius. Saya nyadai bukannya ke gerah gaya hari ke diterima hari Met Malaysia Miri lalu bakal selama ke sehari itu nada mayang berubah program semina tu habis sesi kau aja temuai nama ya.
3: Iya betul. Aba
0: awak temuai minggu tu pukul 1 tengah hari nanti dekat bercurai ke selentang Pengarai Runding ya laban mayang hari itu kata nyokap berjurut gak tu nerima temu hari upis pengerai berjurai ke perkara berkawan ke pengerai rundian nah ya kata mamanya nama tetap tusuk rundian rakyat kita di Malaysia dia tahu nah ya
3: betul lapan kelebih lagi nanti di prati ke topik kita di Miri serinya bisa disebut ke kes bankruptcy kenyak tadi hanya di kira ke berkawal meh bulan tu ne
0: ya tu nang sige bulan tu nang sige berkawal ke pengerai rundian tu nah ya
3: betul
0: ok tang saja ya nang kita tusuk rundian terus berperindang kami bawa WiFi Miri
3: iya
0: nang kan kata
5: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat Nomor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe Leka Phoebe Chloe Tiun Phoebe Chloe Gauden Aladdin Kang Otiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Kang Otiun, Jesli Jabu,

Habisi.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih kepada semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9. YFM

0: Ya, Tanah Berenyang ngau lagu Arisa. Arisa mai tuah ngagai band atau karaban Tanah Berenyang nabi ya. Kemudian ya, jadi juara SSJ ke-9. Agi nama tu agi
1: meruan
0: nama tu nyimpan mood.

0: Ngagai bala peningah kita ke dia di betul engau di Seratu Sri Aman engau di pilih menua bukai ni bih ke milih YFM Miri ke tengah hari tu bawa ngelat tengah hari.
1: Ya, jadi
0: geng 2B hari tu. Geng 2B jadi berita ke terubah ke di baik tu perhati ke bala peningah tu bih ya.
1: Ya, jadi ke berita ke terubah tu inya berkawal engau operasi FDS di ketu di
0: sementara.
1: Sementara jadi servis lutut terbaik tu ke FDS di Serta Sarawak diketuk ke sementara jadi berengkah 10 hari bulan 9 2006 nyentuk ke hari bulan ke dekat di Padah. Hanya di penguat ketuk ke servis tu dikenak meri awak ngagai pansiat silik berindir hari penusah berbadi tinaban kenyawa tim FDS Miri kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Hanya di penerang ti silik tau bertanya ngagai Dr. Nur Fatihah Oh Abdullah, ketua Pampang Pemansang Pengerai Ruang Bilik Upis Pengerai Sarawak ngenak lumur 082-473-200 sambung tak ke sambung 256 hanya di Upis Pengerai Sarawak dekat Madah Penerang Tik Baru ngagi mensia mayu anangkan ketuk ila.
0: Ya, nyerinya berkawa ngau gerah operasi FDS atau ke sebis lutu pengerai ke di ketuk ke sementara nyadi siti tu gerah berkawa ngau isu kampau Myanmar ya nyadi pegai perintah madani tiba-tiba ke Yamar Berhormat Dato' Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim pengawal mutar ke isu kampau atau ke pelarian Myanmar terus dipejalai ke ngena cara diplomatik. Jadi hasil dari pengawal berunding antara Malaysia ngau Myanmar 1476 ikut kampau Myanmar dianjuang pulai berenggat ke terubah berenggat ke terubah ngau cara teratur berenggat-renggat serta ngau mentas berarti kesukut pengelikun dokumentation ngau pemenal siko-siko sida yampu. Jadi aturannya ngedegap ke pengawal ngatur isu mindah ke sida ngau cara lebih teratur serta berturut-turut. Jadinya info ke diterima dari UPS Menteri dalam menua. Jadi tua terus merinam bala peningan ngau lagu ya ke boleh lemah dua SSJ ke 9 Dayang Bintang Mawat Bia udah tu lagi tua macam pesan ke bisa diterima bawa YFM Miri
1: geng dobi
0: YFM Miri.

0: Ya tu berengkah macam pesan ke bisa diterima kita ke tengah itu berita pesan ke terubah bi.
1: Okey, jadi pesan ke cubah tu pesan ngetas ulit lalu lumbung tu ratai hari injan anak rabut madah ke pengawak ngetas ulit lalu lumbung apa ya nyak rabut tau ke abut tau ke entawan anak munsang tau ke apai samban kena 10 hari bulan 10 dia hari 6 tu jam 9 pagi lalu malam nyadi lumbung bak rumah manuk mancal sungai yung di kapit nyadi pesan tu dituju ngagai kemebelayan di sekayuk sungai yung di rumah bundung sungai kapit rumah Osman mingan sungai kapit rumah kilau sungai tunuh melinau pergi mengat rumah Bajang, Sungai Entuluh Merirai, rumah Merapuah, Suau Balir, Sungai Paku Mujung, pergi mengat di Sungai Suut, Sungai Belawai, Sungai Ibau, Sungai Melipis, Nanga Ramung, Sungai Gaat Balir, Ngau Nanga, Ngemah Adi Kenawit, serta semua akan pelayan kenalan di rintai ke Ditok Kengelalan Yang, Rabut, Tau ke Abut, Tau ke Entawan, Anak Munsang, tau ke apai samban. Jadi penerang ti silia tau ke sebarang tanya tau telefon ngagai injan anak rabut berkosong 19 467 2270 tau ke awing anak rabut. Inya anak yang bu berkosong 13 578 6140.
0: Lalu pesan kedua atau pesan rabat dari Ichen anak Brian. Madah ke apai sidayanya Brian anak Senuniang. Anak Senuyang, Brian anak Senuyang tau kapai Wan udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di sungai Barumah anak ya Baluron 20 hash nombor 24 Sibujaya ni yang dekat di sungai ya dekat di sungai 9 hari bulan 10 2026. Lalu di Anjuang kena hari pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu ditujung ke kabang belayan ke ngelalan yang Barumah Budin, Nanga Buya, Nanga Danau, Nanga Sama, Nanga Meke, Bala Bulo, Bala Praran, Bala Pelagus, Bala Ari Kucing, Bala Ari Miri, Nanga Iran Suang, Nanga Lajan, Nanga Ansawi, Nanga Tadak, Nanga Menyan, Nanga Pasir Nai. Ngau nuju semua kebang belayan kena oleh dirintai ke ditu. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Ichen kena lumur 016 3042 427. Tahu ke ngagai apai Kiko 016 576 2976.
1: Iya, jadi pesan ke Siti itu pesan ngetas ulit datai hari Fedeliz Givan ngari ke Bungki anak siang. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamlayan sekayuk menua Simunjan, Kucing, Pantuk, Ngau Balakaban. Belayan sebarang alai dia kenala di rintai ke dito. Jadi pesan tu jadi pesan tu ke Siti tu pesan datai hari Limang anak Dali tau ke Indai Buboy madah ke laki ya ianya apai Buboy tau ke King Seh Ong udah nadai kena hari tiga tu tadi ianya ke Mari lalu niang tu dekat din tu babala mayuh kena hari 6 10 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di kubur kena hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai ke membelayan kenglalani yang apai Boboy tau datai ngagai rumah Labi Munggu Empelam Dayu tengah di Pakan. Jadi pesan tu dituju ngagai ke membelayan di Ulus Kerang Kerun Patih Belawan, Udu Budu, Rumah Panau, Entrebu, Pemegat Rumah Giman, Kemedu, Rumah Gedit, Sungai Buloh, Rumah Sang, Jerai, Rumah Japar, Kemalia, tak ke Ngau di Rumah Gasah, Kemalia. Hanya di penanti silia tau terus gagai rumah Niang Tumpu, nyanyak di Rumah Labi, Munggu Empalam, Dayu Tengah, di Pakan.
0: Ya, pesan ke Siti Todateri Cindy Anak Munan, madah ke pengawak Semiang 100 hari, ke Niang Indai Sidaya, inya-rinya Anak Asum, rinya Anak Asum, kena 10-10-2026, hari 6, 7 lemai, bak rumah Sidaya, lot 7271, Desa Indah 1, Permai Jaya Tudan. Jadi pesan ngintu 100 hari itu dituju ke Bamblayan, bak rumah Tumi, Kumak, Tumi Kunam, Kampung Jungguk Mawang Serian, di Kapit Suang Ketibas Suang, Tuar Rumah Sebum Nang Masak, Sibu Bintulu Miri, ngau semua ke Bamblayan, ke jauh atau ke semak, ke nak boleh dirintai ke Dito Magang. Jadi penerang ke Siliak, kita tahu WhatsApp ngagai anak, gaya anak ni yang sendi kena umur 011-1406-1896 atau kena gaya laki ni yang munan 014-889-930 atau kena gaya Claudia 011-6986-1713. Jadi kita berperinan dulu lagi nampuan baru pesan kebukai tapi ya.
1: Ya. Anong guay tu karadu stage kita? Teruskan nga awai FM Iba Miri kena marinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: lagor i Mary Camilla. Selatan ukai putua lagu ke dipinta peninga kita hari Sri Aman ya
1: Bia. Harap ke Tepinang ne.
0: Ya kadang-kadang selatan tersigena oleh empu kita. Tajapan udah di langgar na Bia.
1: Iya, betul. Oke, jadi nampung baru pesan ke bisi terima kami di YFM Kuci yang ngagai YFM Biri. Jadi itu pesan ke hari Fidelis Givan ngari ke Bungi anak siang. Jadi pesan tu dituju ngagai kamablayan di Simunjan, Kucing, pantu ngau bala kamablayan di sebarang arai nul kena lah dirintai ke dito. Jadi pesan tu madah ke pengetas ulit Bungki anak siang ianya sumbang anak ati tau ke atai dekat diadu tau ke diatur kena 10 di bulan 10 2006 jam 10 pagi di rumah Yampu di kampung Gayau Padua Ulu Gedung. Jadi balati Jawa atau datai tumu ngau-pengau ngetas ulit ni yang sumbang anak ati tau ke atai. Jadi penerang ti silit tak bertelepon ngagai Finn anak sumbang berkosong 19-966-5316 tau ke Christopher Boy anak sumbang di 03-612-8311.
0: Lalu pesan kita ke Siti itu dituju dengan bala kabar belayan di Taman Gamang di Bandar Seri Aman Senggelau Undup Sepata Liau Empaga Nengesan Kedang Peruan Pakit Entawa Bayai Kalasin Munggu Demam Entebar Sungai Tanduk Paku Ngau Randau Kucing Betung Babangai Kibak Ngau Kanan Gayau Tekalung Sungai Pinggai Siga Nyakai Pantu Sebemban Pantu Munggu Mawang Punggu Selantik Sungai Mirah Pantau Apeng, Miri, Sebuti, Melugu, Poai, Engau di Entulang, Engau semua kabar belayan bukai ke Naulih dirintai ke dito. Jadi pesan tu datai dari Natalie John Franks Udin anak Tan tau ke bini Dara Pia anak Lutang. Jadi kabar belayan orang ke Nadai tu hanya John's Franks Udin anak Tan. Lalu Nadai kena 7/10/2026 hari 3 dekat di Sungai Malam Tau 8/10/2026 lalu dekat Dianjung Bapenam Inglikan Sutuang 9/10/2026. Jadi pengawak tu dekat diatur atau ke kabar belayan ke ditujung tadi dipinta data yang agai rumah Sidaya Baluro 5 Taman Gamang Jalai Brayun Sri Aman. Jadi banyak pesan ke bisa di terima kita ke tengah hari itu.
1: Ya, jadi pesan ke Siti itu pesan ngetas ulit mega data dari Emilia Lin anak Sidi atau ke Amy dekat madah ke pengawal ngetas ulit ni yang apa ya ke udah nadai kena 30/9/2026 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di Siul Kandis Kucing Liuk Batang Air Pemgak Ensurai, Batang Air, Rumah Dabai, Marudi, Sungai Arang, Jalai Marudi, Tuai Rumah Intai, Anak Kilau, San Ugul Atas, Sri Aman, Tuai Rumah Chow, Anak Sambau, San Ugul Asal, Sri Aman, San Munggur, Sri Aman, Kelasian, Sri Aman, Entawa, Sri Aman, Engkerumpuk, Sri Aman, Pemgak Guntung, Batu Lintang, Sri Aman, Sungai Keruah, Engkelili, Pemgak Tuai Rumah Abil, Tinting, Lalang, Lubuk Antu, Pemegah Nyemungan Lubuk Antu Pemegah Atui Rumah Juliana Anak Tarang Sungai Mulia Suainia Temegung Ad Boniface Anak Bada Sungai Ensenga Batunia Tui Rumah Johnson Seloi Tui Rumah Antau Seloi Tui Rumah Awing Semuru Tui Rumah Usan Rumah Malai Suai Sebatu Tui Rumah Mawan Sungung Lambir Tui Rumah Henry Iluan Senunuh Ulu Paku Tui Rumah Umbat Ambuk Serudit A Tuan Rumah Resli Ujias Serudit B Tuan Rumah Entinggi Lubau Asal Tuan Rumah Gindu Anak Malang Lubau Baru Pemega Kemembayan di Batang Pakuk Ngau Batang Anyut Ngau di Seruai Sepauh Ngau Batang Mulia Ngau Batang Suai. Lalu Kemembayan hari Miri Bintu Lusibu Kuching Brunei Limbang Labuan Kota Kinabalu serta Kebukai ke Ngelala. Ini yang tu tadi ya. Jadi yang tu dekat diatur di rumah niang po nyanya di CD anak Ali. Nyanya niang CD anak Ali di lorong 4 Jalai Bakam lot 5098 Interhill Park di Miri. Jadi penerang ti silia sentang penusah tu tau terus telefon. Ngagai Amy berkusung 14-394-6057. Tau ke Jerry CD, tau ke Boy berkusung 11-193-76944.
0: Okey, jadi pesan ke CJ itu, pesan itu datang dari sumbangan yang bilang, tau ke Paimit, mandah ke pengawak, ngetah sulit ni yang indaya, ni yang jampu, anak ngipa. Kena 17 hari bulan 10 hanya hari 6 pukul 8 pagi nguan ulit kena malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ke semua kaum Melayan di rantau Lugai nang Lakah nang Jagau nang Niro skim gempur nang Ngungun Sungai Gemah Kenawit di Miri Bintulu Sibu Kenawit ngau ke di Bukai ke Ngelala yang jampu anak ipa. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah po anak unjuang, rumah po anak unjuang ba skim gempuruk nangang ngungun Sungai Gemah Kenawin ngau ngetah sulit ni yang jampu anak ipa. Kena 17 hari bulan 10 pukul 8 pagi lalu nguan ulit 16 hari bulan 10 2026. Penderang kasih kita tahu telefon ngagai Sima anak bilang ngena lumur 013-556-6429.
1: Ya, jadi pesan ke Siti itu datang dari Agustin anak Luna tok anak niang dekat madah ke pengawak ngetas ulit Indai ya. Ianya Roslin Luna anak Musa tau ke Indai Boy. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur ianya kena 9 hari bulan 10 ianya pergila untuk pengawak nguan ulit. Lalu muai ulit dekat diatur kena jalai semayang kena 10 hari bulan 10 2026 jam 8 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur di lot 5657 di Lambir jalai Miri ke Bintulu di Bekenu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemablayan di Nakat Bukit Song. Pemegat di Liam, Entulang, Biar, Malang, Nat, Seputik Buak, Sebindang, Bidik, Mamut, Bakas, Lambil, Miri, Bintulu, Ngau di Sibu. Lalu pemegat dituju ngagai kemablayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei serta ke Ngelala. Niang Roslin Lona anak Musa. Jadi penerang ti silet tau bertelepon ngagai Agustin Lona inya anak niang bo di 014-601-6926.
0: Ya, jadi sebelum tu nampak pesan ke ujung kage age mengga awak kita itu ngelagu hari PB Chloe dimpun wat siko YFM
1: Geng Nobi
0: sekolah sejalai.
2: Hai, aku Phoebe Chloe, Kelipah Radio, payuh cara kena 23 ke YFM, channel Astro 871, Bayi TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, RTM Click serta payuh lagi. 24 jam sehari, YFM, segulai sejalan.

0: Ya, PB Chloe, Dempu Nuansiko. Lagu ke Boleh Lemah Tiga, Maya SSJ itu tadi. Situ ada lagu ke Dikrino ke Kaban ke atau apa ya?
1: Ya, sepa kemarin.
0: Mr. Jemaat, sanggup ya terbaik datai ke Betung, ketega ke Rino ke
1: lagu. Rino dengan lagunya.
0: Okey, itu nampak baru pesan tu ke tengah itu apa ya?
1: Ya, okey, jadi itu pesan ke baru diterima kami di YFM Miris hari itu. Nyanya pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datang dari Jisil anak Buma, madah ke ngetas ulit niang inaya nyenya tira anak Ensudin. Inya tira anak Ensudin tau ke bini Buma anak pengiran. Jadi pengau ngetas ulit tu dekat diatur kena 10 hari bulan 10, inya hari 6 tu jam 10 pagi di rumah Mary Tuba Kampung Munggu Demam Batu Lintang Unup. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan Sekayuk Batang Undup yang megak di Kucing, Kelawah, Nyelam, Selupung, Melugu, Lubuk Antu ngam kampung belayan kena arah dirintai ke Dituk Kelung Lala ni yang tira anak Ensudin. Jadi penerang ti silia tau terus pergi gak ke Jizil anak Buma atau ke terus ngagai rumah ni yang empu ianya di rumah yang empu ianya kampung Munggu Demam Batu Lintang di Undup.
0: Lalu pesan ke Siti itu, pesan ngetah sulit serta nyuak ke Antabalu ni yang alus anak Labau. Nguan ulit 10 hari bulan 10 2026. Lalu ulit dekat di ketas tumbuh pagi 11 hari bulan 10 2026. Lalu nyuak ke Antabalu sepengudah pengawak ngetah sulit. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah Niampu, bak rumah Sopina anak Wat. Dulu subahnya rumah Sari anak Jimbau di Tanjung Latap Sibu. Jadi pesan tu dituju ke semua kebang belayan ke ngelala Niang Alus anak Labau, bak rumah bak Sungai Asan Nanga Salim, Lipus, Kenawin, Pasar Sibu, Kenawin, Serikai, Bintangor, Kucing, Ngau Bintulu, Ngau semua kebang belayan bukai ke nak boleh dirintai kereta. Jadi penerang kasih lihat tau telefon ngagai link nak lumur 011-3634-6113 atau ke ngagai miang 017-809-7635.
1: Ia jadi pesan ke penudi itu, ia pesan ngetas ulit megak. Datai ariding anak lamau, madah ke pengawak ngetas ulit. Apa ia nyanyak lamau anak jua atau ke apa ding? Jadi pengawak tu dekat diatur kena 9 hari bulan 10, ia malam hari 5. Jadi pengawak tu, ia pengawak nguan ulit. Lalu ketas ulit kena 10 hari bulan 10 jam 9 pagi di lot 27C rumah Luat Gendurung Belajau Jaya Bukit Guram di Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung belayan di rumah Jos Sungai Mujung, Sekayu Ai Mujung, Sekayu Ai Gaat, Sekayu Ai Balir, Ai Paku, Ai Jam Majau, Sekayu Ai Melinau, Sekayu Ai Tunuh, Pemegak di Kapit, Kenawit, Ngau Miri serta Kabam Layan Kebukai ke ngelalan yang lamau anak jua kenalah dirintai ke Dito. Jadi penerang ti siliat tau bertelipun ngagai ding anak lamau yangnya anak niang po kusung 14583-2408 tau ke Emberil Sebi anak lamau yangnya anak niang bu berkusung 10-233-9798.
0: Ya, jadi ya sebenarnya tua nyingkan ngagai tau kemai bala peningan ingat ke program temuai minggu tu begulai ngau siko pemasai ke gawak bau pis pengerai di Miri berkawa ngau pengerai rundiang tapi ya kita dulu berperindang hinjau Datuk Zamri Amira lagu lama kena jaya tu bahnuan nangkan ke pesan tu.
2: Dia ada tu bos. Nyok lu kelut apa bilun. Pelaba aku mujur dagang kau dah.
3: Rumah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh insur dan spek kau.
2: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
3: Ni. Eh, kita buat itu lah. Lu kan ngawur bilun dia nak. bertemu baru lah ilah belanja ada kah?
2: Nai, kaki ni dia deh.
3: Ingat ke KL ke nak bisik projek besar tu dia.
0: Saya mana, barang mana, dan semina nuan aja tindemu, rugi bahannya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagangan. Ukai Semina Radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Play. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mestati Okiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karam. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu, Pak YFM Miri. Selamat tengah hari, selamat merarau. Sekali lagi dengan balap ningah. Ya, tapi pasang agak semua balas tidak ya ke benar-benar yang ke YFM Miri. Tengah ya?
2: Ya, betul. Semampai menyang ke Hanging Dobi. Ini tengah hari 4, jam 12, dengan pukul 3 ngali hari.
1: Ya, di studio, hari teh ke semuanya kita tadi. Stiko pemesai rupes pengerai di Miripan udah betul nggak mau nggak tua di itu.
2: Iya.
1: Ngelalu ke penatai Mr. John anak Sudin. Selamat tengah hari tuan nama berita.
3: Selamat tengah hari
1: DJ. Nama berita. Oh, nego itu empai di on ternyata nama Mr. John. Sekali lagi ya. Selamat tengah hari tuan nama berita.
3: Selamat tengah hari DJ mana berita.
2: Bertemu baru kita nih.
1: Iya, bertemu baru. Nih maya bulan berapa kita bulan semua.
2: Bulan lepas.
1: Ya. Minggu tu nyaw berturut topik berkawan pengerai rundi yang terang dan bulan tu nasi ge bulan pengerai rundi yang kita
3: bulan pengerai rundi yang bulan tu.
1: Iya, ngarap ke tajap ya, ngarap ke semua bala peningah nak semampai gerai hari tubuh ngau rundi yang mana Mr. John ya.
3: Iya.
1: Jadi gue ngagai topik kita ke tengah hari tu berkawan ngau pengerai rundi yang nama rati pengerai rundi yang tau ke mental health Mr. John.
3: Ya, semua bala peningah. Jadi ini tiap ke polisi kesihatan mental Malaysia madah ke pengerai rundi yang tahu ke lebih lagi dikumbai ngau kesihatan mental yang bersangkut paut ngau landi batiap ikut kitai gerempuang serta bak kandang dur ngambil ke uliah berinteraksi kena negi ke pengerai tubuh serta guna optima ianya ngena kebolehan kognitif atau ke intelek serta efektif atau ke emosi serta kawal dalam julu dirimpu serta ngau orang bukai. Jadi secara am setiap ikut kita itu ngembuan pengerai rundi yang ianya orang ti keterubah ya, senang ngau dirimpu ke kedua senang berkawal ngau orang bukai serta ke ketiga ianya ulih napi penguji dalam penghidup.
1: Dengan nabi nan senang ngau dirimpu ka. Artinya saya ke dirimpu.
2: Saya ke diri mesti lama nanti kita nak saya ke dirimpu. Kita pun nyo ke ni kurang lama dirimpu tu ke mai kita dirimpu gawak deh.
1: Sampai lantang senang hati.
2: Senang hati. jadi kira ke so tanya ke cuba tu nye tuan. Jadi kalau ke kita ingat saya ke tusuk rundi entap ke jakuk ribai tu stres kurangnya buat nu gawak. Jadi nama utai ke suah ngasuh kita itu tusuk rundi yang tu tadi.
3: Jadi stresnya siti pengasai ti ngemuan ditapi oleh semua orang. Lebih lagi lebuah maya kita bekerja. Tekanan atau ke stres uliah nyadi maya kita bisi kerja kemayu atau ke deadline ke semua peminta hari ketuai, penanggul, ngauraban, sekerja atau ke ndak tahu ndak ngerja mayuah pengawak dalam tipuah kesempit. Jadi stres dalam kadar kebiasanya normal. Tang ti stresnya lama-lama lalu ndak diurus ngau mana ya oleh meri kesan ngagai pengasai ngagai rundi yang kita pengerai tubuh ngau prestasi kerja kita.
1: Lalu tanda-tanda tusuk rundi yang tau ke stres tu Mr. John maya kita stres nama nak tanda-tanda ke selalu nyadi ba siko-siko kita itu berkenik kok.
3: Ya. Jadi singkang ke terubah dalam ngatur stresnya meh kita ngelala tanda-tanda stres. Jadi antara tanda ianya bakal mudah ringat, mudah berubah, mudah penat, kurang semangat, tusah tinduk serta tusah fokus ngagai kerja. Sekadar orang mega tau ngasai pedis pala, tubuh asai penyampau ti tegap, tau ke ngasai ndak nyamai bak tubuh. Lebuh kita boleh ngelala tanda-tanda tu. Kita boleh ngambil langkah tumu sebedar stresnya makin berat.
1: Bisa ngasih ke tanah-tanahnya Nabi?
2: Aku? Kita itu gawak nadai nak stres nih tuan. Nanti nak stres tadi. Nak kena munggah ya kira-kira ke landang punya gawak. Okey, jadi stres tu ya nak okey yang bedak dua kena tu tadi tuan eh. Anak semestinya kita yang kerja penguat siti nyalu stres sehari-harian nadai ngai nyadi kan yang berkenyak nih. Okey, jadi tu saya tanya ke siti tu. Jadi fokus ngagai perkara ke uliah di tagang tu tadi. Jadi lebih bisi penanggul benar kawak kita fokus ngagai utai ke nak uliah di tagang atau ke kita fokus ngagai utai ke uliah di gagak kita itu tadi tuan.
3: Jadi dalam penghidup engkau pengerja kita, bisi utai ke uliah ditagang, lalu bisi mega utai ke enda uliah ditagang kita. Kita enda uliah nagang peneka, runding atau pengasai orang bukai. Tang kita uliah nagang, begini kita respon ngagai penanggung siti-siti. Ya alai lebuah kita betapi engkau penanggul pada tempat kerja. Tanya dirimpu, nama utai ke uliah di kerja aku dia tu. Lebuah kita fokus ngagai utai ke uliah dikawal. Ya jauh tak boleh ditagang, ya boleh nulung orang ke asai kelalu di beban ke stresnya tadi.
1: Lalu lebih maya kita kerja atau ke gawat atau kata kita patut ngerja semua utainya serentak atau keseretai atau ke kita nusun pengawaknya ni tiah ni ke patut digagak dulu atau Mr. John ni mungkin ni kau ba penemuan tak?
3: Ya. Lebih kerjanya jadi mayu, kita tahu ngasai semua kerja mesti tembu dalam tempoh masa kesama. Tu tahu nambah ke stres kita. Nya alai uji tulis semua kerja lalu tusun nitiah ke ni ke pemandu berguna. Kerja ke pemandu berguna mesti digagak dulu. Patut tip jalai ke terubah. Nanti uliah anda ngerja kelalu mayuh pengawak. Dalam tempoh kesama lebannya uliah ngasuh kita tidak fokus. Hari judul ke mana? Kerja dekatnya di lebih bertusun lagi lalu lebih mudah lagi dikerja ke kita.
1: Lalu sitek lagi kita mesti jantai semua pengawasnya berada tembau. Nyomanya kita mulai dari ke rumah bos nyomas maja enggak nagih maya dari rumah. Kena ko cara kita kan nyilatnya dah mesti jantau kan nyeliah ko tanya. Cara kita madah ke laban bos tu nang prio asik kita kan apa yang mesti jantah. Banyak ke kita gawa bopis perintah atau kabak company luar. Bekenih ke dah Mr. John.
3: Jadi lebih kita ngasai ke penusah nanti yang untuk kita anang takut ngetus kejap. Kita boleh ngambil masa bakas minit dua atau ke kena naris put ngau lelubah lalu ngembus ke yang ngau lantang. Seput lelubah boleh nulung kita ngeriang ke tubuh ngau meri ruang ngakai derimpu kena nyadi lebih lantang lagi. Udahnya uliah nyambung baru kerja ngau rundiang kelebih lancar serta fokus lagi.
1: Bahas berdau kita nyuh maja stres tu Mr. John mai bala peninga belalak dulu kita ninga ke lagu ngamai ke stres tu ke tu serundiangnya tau lenyau ni nemu bala kaban ke menung gawa dia tu mayu pengawak menung mayu pengawak ke patut di kerja ya lengkas mesti lengkas tembok tu tebah kita berperinan dulu lagu baru hari berangka jarob tu biar saya nak seramau
2: Wi-Fi. Geng lebih.

0: Ya, saya nak serama ulang gori berangkat jarum. Jadi nampak baru randau kita tiga atau biar?
1: Oh, jadi nampak baru randau kita kelebagi topik kita serito temuan minggu tu inya pengerai runding. Jadi itu soalnya ke enam tu. Jadi bisik sempadan antara kerja ngau penghidup peribadi. Jadi sepenguda ngabis maya gawak atau ke kerja tu. Kita uliah ninggal ke hal kerja lalu meri awak ngagai dirimpu ngau diri sebili atau tadi tuan.
2: Okey, jadi kelimpah hari ngurus kerja, kita mega tahu meri ruang ngagai dirimpu kena kena kita belalak. Lebuh maya stres, cuba anang mai lalu mayu hal kerja ngagai hal pribadi. Udah habis kerja, guna mai masanya kena kita belalak. Begulai ngau bala sebili ngerja pengawak ke dikerinduk kita tahu ke tinduk ngau cukup. Sempadan ke mana antara kerja ngau penghidup pribadi uliah nulung kita ngisi baru pengeriang tubuh ngau rundiang kita.
0: Lalu nanti kita ngasai ke diri udah balat tusuk rundiang tak ke stres tu mesti jona. Jadi siapa bagi orang kau uliah dikarap kendor kita mantai ke penanggu ngau nur kita minta suku antara mesti jona.
2: Ya. Kita ndak uli ndak semestinya napi tekanannya kediri siku kita ajak nih nanti kita ngasai kelalu dibebankan kita udah bijaku nggak orang ke kita harap bakal balas bilik pangan atau ke raban sekerja kita nanti stres udah mula ngacau runding tindu pengerai atau ke penghidup sehari-hari kita mega uliah minta bantu dari counselor atau ke profesional kesehatan mental minta bantu kerti kita lebih tang nunjuk ke kita ngembuan pengirau ngagai pengerai rundiang dari empu.
1: Oh, jadi kira ke so tanya ke penudi tu ne. Oh, jadi pesan nuan ngagai semua peringa kena ngujung ke randau kita sari tu ne. Minta nuan nyimpur randau kita tau ke berkongsi ke cara tau ke lalau diti ingkeman kena ngurang ke stres ngau nyagan diri empu ngagai lebih ke sidak ke benar-benar yang kita sari tu tuan.
2: Ya. Yeah. Jadi bak pengujung ya ingat meh kita nak uliah muai semua stres ba alai gawa tang kita uliah belajar ngurus yang ngau lebih mana lagi anang nganti kita nyadi amat penat tau ke ngasai ke penusah balat nanti yang nuan baru kita ingat ke diri impu ngetus kejap tarik seput tusun baru perkara ti dulu dikemberat ke dekat dikerja lalu minta sukung nanti kita uliah ngabis ke semua pengawak serta ambil meh langkah mit dari Siti Maya ke Siti Maya lalu anang tak ingat nibun terimpu mega Siti hari tanggung pengawal kita nyajak sekali itu DJ terima kasih
1: nang amat
0: terima kasih Mr. John dah berkongsi ke tips kemana yang berkawal ngau cara kita nyaga pengerai rundian dan Mr. Buat John jadi pergilah Menteri Besar dekat Mansud ke Perambu angga-angga belanja tahun 2027 apa penemu pribadi nuan nama teka dekat hati atau ke dekingan hati nuan ke dekat depan surat ke Menteri Besar pukul 3 lemai pergi lah tu Mr. John.
2: Okey, aku bawa pelabak aku tetap sikit biasa disebut kita lah sebagai pecat awam lah kita nganti-nganti lah namanya pengumuman bakal bonus semuanya lah apa-apa imbuhan ke insentif sudah diberi perintah ke kita pengharap kita semua lah
0: kita sama belangan tema pergi lah rezeki kos penghidup besar-besari lalu biar mereka basic infra di menua kita kelebih lagi ba Sarawak tahun ni mesti John harap ke basic manis-manis jadi udah tu kita nginjau Stila Philip Hamrina kita ngol lagu ngentuk ke mimpi nangkan pesan tau YFM
1: Sekulai Sejalai
3: apu si karamai numan ambu. Aku Melissa Francis dengar kemen YFM Bak Frequency 95.7 FM Segulai Sejalai.

0: Ya, nada itu bukai diharap ke aku, nyadi ngarap ke berita ke dekat di baik nga hari PMX kita pergi lah harap ke lebih lagi bakal minyak kita deh. Jadi harap ke minyak kita bisik nurun tentang nanti kebuka itu tadi bakal munyi ke temuai kita bonus pun harap ke bisik pemaga gaji gaji harap ke gaji bisik di tiket ke yang meh laban okay, nama deh mana laban kita dia tu lebih lagi ekonomi kita dah tu harga penyu nikik ke kejap ni menurun kejap nemu nikik hanya di nyak terpintak ku harap ke minyak kita itu kekal ya nak nikik tak kenurun lah
1: ya hari teka di rundian mana biar atau tu ningak ke penemu hari peningak kita ke sekali tu ya
0: ya.
2: Tinjau Penemu Rakyat Bekawa Gau Fokus Agih Bajet 2027.
3: Aku David Ananasat dekat natai ke pengasai hati aku bahan belanjawan tahun 2027 tu. Jadi merep saya terima kasih ya ngakai kerajaan mentani laman tudah merek bakal budi mentani lalu minta kerajaan mentani terus merek budi mentani lalu nambah ke kota budi mentani tu ngakai kita rakyat Malaysia lebih lagi ngakai kita di Sarawak itu laman kita di Sarawak benar-benar ke kota minyak lebih lagi minyak di sini dikenal orang di Melayu Sarawak tu. Biar mereka bantuan mendani anti uliah minta kerajaan mendani mereka lebih lagi area kau deh mereka hari 100 nya tau jadi 200 atau ke 300 mereka terima kasih dengan kerajaan mendani kau deh mereka bantuan mendani nya mereka jualan mendani anti uliah selalu lagi meh perintah kerajaan mendani itu tadi menjalai pengawal jualan mendani lalu ngakak jualan mendani itu bantuan ke nasi ke patut menurut saya dah ngakaknya lebih lagi bantuan bawa ke kurang nanti pemisik ambil kesidaknya oleh ngasai ke pembeli ke barang ke lebih murah hari bantuan bakal di supermarket lalu ngakai kita di Menua Sarawak maka mereka saya terima kasih ngakai kerajaan Sarawak lalu Pak Belanjawan 2027 tu ialah harap ke kerajaan Sarawak maka boleh terus merek SKS ngakai rakyat Sarawak pun lalu boleh nambah kaki mengenai cara perintah Sarawak boleh mengeluar rakyat ya lebih lagi ngakai rakyat ke sigi punama ke bantu hari perintah Sarawak yang tiba basic infrastructure laban aku ke tatai hari menua pesisir jadi aku ngarap ke tahun 2027 lah perintah Sarawak oleh meluar rakyat bak menua pesisir bakal kami di menua di Kenangitin lagi main wah menua bertahun tu tak terjalai ya kemana ke bakal ke Diatau jalai ke dekat kami yang tengah jalai balai yang lain nanti oleh minta perintah menua Sarawak kemana kaki jalai balainya lalu angkat ke ngakai standard jalai kampung ke enang sikit likuan terkenal kami keluar masuk hari rumah panjai kelimpah hari penyamai berkena ke jalan luan yang megak sitik hari utai ke cukup penting lapan jalan luan meh boleh je kena kami ngeluar kasih hari ulu sungai nunganyong orang ke sakit orang ke beranai beranyong ke balanai ke sekolah lalu kena kemaju ke menua ulu sungai meh ukainya aja lapan nanti pemansang sosioekonomi di rumah panjai di ulu sungai boleh nikik boleh mansang kami ke orang ke ulu sungai penghincerahan orang ke ulu sungai tadi kurang lagi kaki bandar kami ke sidaya boleh dia tetap di menua sidaya pun ngetan ke menua dari pun tanah sidaya jadi nyameh jalan lalu tadi cukup penting ngakai kami ke di ulu sungai pihak mereka elektrik dia tahu betul ke datai di rumah panjai harap ke 2027 helak menua kami di ulu sungai ngemeh di nila tahu bisa elektrik maka lupia maka bakal pai-pai kami pin akhir berguna ke air bukit nanti kaip-aip kami nanti bakal perintah boleh nolong merek sistem perawatan air ke bersih nanti minta perintah Sarawak elak merek kami sistem kenapa saya ke mana mereka kena kami tulu sungai dia. Intinya meh pengingin nanti aku abah belanjawan 2027 tu. Terima kasih ya.

0: And one bisa intan di kemuan lagu area Jones Junior Man, lagu ke boleh penuduk kita geri lirik ke pemadu mana maya SSJ ke 9 lagu ke depinta peningkat kita Syasha Amanda dari Sibu ya. Jadi di Sibu benar mamam dia tahu ke ya. Lalu kita nguing agai program Sarawak Mansang jadi nginjau Premier Sarawak di dekat natai ke sebengka berita mana kepatut ditemu bala peningkat kita berkawa ngau subsidi masang penasola. Jadi kita ingat ke Sarawak Mansang dulu.
1: Nyingkang jauh ngermai Mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat bak YFM Miri.
2: Makai diesel kini tu, uang makai solar panel. Sebab ya Datuk Jurahi ada situ, you atur kah makai solar panel. Rumah orang pun saya galakkan makai solar panel atas atap, supaya elektrik kita dijanakan dari atap rumah untuk rumah kita. Memang harganya mahal kini tu, lebih kurang RM30,000. GPS kerajaan beri subsidi RM15,000 kepada setiap rumah. Yang kita lebih ya, bayar sikit-sikit. Mendapat beli motor lewat, masih dapat beli ya. Motor mahal lagi. Setidak-tidaknya kita dapat saving, nyimpankan duit. Tidak bayar bil mahal gila kepada Sesko. Dan kalau kita ada lebih, kita jual kepada Sesko. Jadi ini adalah cara-cara baru untuk kita menguruskan keluarga kita dan rumah kita.
3: Tinjau penemu rakyat, berkawa kau, fokus agih bajet 2027.
4: Aku, Dr. Nelson Tandang, anak Idun Luntiang, pemansiat jaku ngodaya hidup Raban Banso Daya Iban. Agih belanja ke menua, berduduk hari nentu ke bagi, ngau penatai pemisi di serkan. Guna ngau gaya penghidup peranak menua, ti ngarap ke agih sama dikenatai ke dalam pemansang menua pesisir, sektor pengerai, sektor pelajar, agih subsidi minyak petrol ngau disil, ngau daya napi rega barang kena menghidup ke diri di majak niki. Dalam ia pio, perintah menua, ndang kau nak keulir betati kedayonan ke pemansang penatai komisi menua, engkau nyago pengentap fisikal ianya penatai komisi rakyat dikenok nan kerga duit Malaysia ulih selalu bersemekiah bertikas dunia tiukai seminak retorik politik tang nentu ketiap sin meri segang ti optimum bagai peranak menua ngambil kesida ulih nyadi pembeli barang ti atam buat tikas belanja menua diri tau ke dalam negeri ti nyadi ketiang pemun pengelikun pengelantang mau pengrajo siti-siti menua di dunia tu engkau nyo ndang nyadi ketangkup mau tangguh pengawa balo dalam perintah menua ti udah dipilih rakyat nentu ketika sagih belanja di peduo engkau nak ke berjimat belalau ketuju tau ke objektif engkau teori pejalai penatai komisi ti nemban. Dalam bagian bajet tahun 2027 tu, langkah rapat ndang patut ditumpu kengagai agih subsidi berselintir. Milih projek tindak tahun do, ngau bantu ramo tibesai serangkap. Laban semua tu, ukai seminok pengawak berdua belanja, tang proses milih ntaro yo ti dikdeko, ngau yo ti ndo tahun do. Laban semua pilih tu, dekat nentu kesegang timri penyadi lagi penghidup peranak menua kita. Terima kasih ya, Tuhan ngau kita.
1: Mary FM 70-an.

0: Lagu Bunga Pinang dari Ricky Anderson kena berinang bala peningat ke seluruhan milih YFM Amerika tengah hari itu agak puah nabi ya. Terima kasih yeah. Mayu-mayu lalu itu sebengkah pikir ke manah megah dia pasuk bala peningat ke rindu main futsal nah bi ya. Jadi raban nabi ya PDP Marudi dekat ngatur pikir main futsal tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk atau ke piala Datuk Doktor Penguang Mangkir.
1: Iya, jadi paketnya diatur berengkah hari 31 hari bulan 10 ngagai 1 hari bulan 11 2026 di gelanggang futsal Sungai Entulang di Bakung.
0: Ya, jadi yes, cukup manah ngantai orang kamu jawab paket tu lah. Iya. Jadi ungkap kita gerai lelaki champion dekat mai pulai prize mata duit 2000 setengah tap ke 2500. Lumo 2 1800 lumo 3 1000 ringgit. Ning sidak ke kita gerai indo dah habis.
1: Iya, jadi kategori indo inya champion tau ke juara dekat mai pulai prize mata duit 1800 ringgit. Udahnya lumbur 2 1200 ringgit lalu lumbur 3 dekat mai pulai price mata duit 800 ringgit.
0: Ya, okey seminanya aja penjaga gol ke pemaru mana pemain ti masuk ke gol pemaru mayu ngau pemain pemadu mana dekat terima price 50 ringgit tiap kategori ya.
1: Jadi anang nak register dia tu jadi nyabut undi dekat atur kena 25 hari bulan 10 2026 hari pukul 3 ngalih hari nyentuh pukul 5 lemai di Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung.
0: Ya, telefon ngagai Tuan Niki pengerusi ngenal umur 013-812-1920 tau ke ngagai Tuan Julius Sapit pengerusi 1 ngenal umur 014-220-1917.
1: Iya, tau ke pergi ke Tuan Andrew ianya Sapit pengerusi 2 berlumbur 012 995 3495.
0: Iya, jadi kita merina bala peningan lagu baru hari Ika Saifu King Ching Ngaling-ngaling nama reti
1: Ching Ngaling-ngaling
0: kita ningak ke lekal lagu tu dah lebih ya.
1: Iya, geng Dobby
0: sekolah sejalai.

0: kenya ko cerita dalam lagu Cingaling
1: Cingaling.
0: Nuju Flora, ane Cingaling-aling Flora.
1: Kenya cara sida ikan ne, manja-manja ngo sida iu tu Cingaling-aling ko.
0: Harap kata perindana be ya, yeah. Macam genre lagu ketika bala komposer kita nya majalan dia ngaga neng kebal lagu
1: kreatif,
0: dia yeah. Kreatif. Okey. Jadi tu terus mai berita ke bisnya di utara Sarawak tau. Jadi Sarawak dekat guna pengelan yang data geosain dikena ngenagap ke perambu pemansang lebih lagi dalam sektor minyak gas, tenaga, infrastruktur penglikuan penusah ngenyak pihak ko penerang ke di pansur sampai Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengali Hassan madah ke geosain ukai semina berkawang pengeraja asal di dalam tanah jatang mega berguna dalam kena ngelalakan yang luar tiswah napi penusah ngenyak nyaga pengeraja asal air ngemega mansia peluang ekonomi baru.
1: Jadi koyak penusah tanah tusur berkampung lereng Bukit Kenada Hill Miri itu tadi tinaman ke 5 nyawa dalam tahun 2025 nyata ngayan ke pemantut ngempung pengawak ngagak kar geologi ngau pratik risiko ngagai perambu pemansang. Jadi koyak Sarawak mega berguna ke pengelandia geosains dikena ngatur pengeraja asal mineral di critical ngemansang ke carbon capture pemega utilization and storage CCUS ngau transition ngagi sistem kuasa ti meruan agi.
0: Ya, nyeri asyik pansi geosain nak patut ngetu barengat ekonomik aja tang patut diangkatnya di polisi pengawal industri di meruan serta merek penguntung kenyata ngagai mensia mayuah yang mansa kejakonya lebuh berjadi awam geosain kebangsaan ke 39 NGC 2026 bak Pomen Hotel di Amiri.
1: Ya, jadi konferens ketiga hari itu yang buruk ke orang 300 ikut peserta hari dalam gau luar menua serta mantai ke 165 bengkah kertas kerja mungkul 12 tema beramai ke Jakob Innovation and Sustainable Geoscience for a Resilient Future.
0: Okey, jadi yang tadi itu dah diperindang Ika Saifur jadi ya. Keserat itu nginjau Olivia C dunia empu aku lalu ditangkan ke Siti lagu retro hari Sylvester Mike aku bisa bertemu ngau komposer ke ngaga lagu tu di waktu ngainya Chico Jared ya madah ke lagu nama tu Pulai Meh Sulu ku ya. Jadi kita sama belah ningal lagu tu andang cukup mana enggak lekal lagu tu be lagi kita berarti ke
1: Pulai Meh Sulu deh.
0: Meyo macam orang enggak bertemu bala komposer penyanyi lama masa di betong maya SSJ tu. Nya enggak sitai ke pemanah ada be. Kena kita nanggam pemanah kau enggak bala
1: komposer
0: bala artis orang kesenilah ngemerat ke pengawas seni pemerintah di benua kita. YFM
1: Geng Robi.

0: Ya, setelah lagu retro dari Sylvester Baker. Jadi dia tu nyonya di counselor Sylvester tu komposer yang ada habis. Di suai dia. Selamat tengah counselor. Jadi tua berkongsi ke berita bukai sebedau nyingkang agak interaktif white habis ya. Jadi miri majak nyingkang jadi hak pelajar Sarawak ngau pemansang kampus baru sekolah antarabangsa Riam Hill di Kuala Baram. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Teruping madah ke pemansang palang pelajar yang kaum University Kartin Malaysia ngam mega prambu numbuh ke University Fudan boleh ngelegap ke tangga pengawal mirinya di palang penemu di rantau tu.
1: Awalnya di sekolah antarabangsa Riam Hill beroperasinya di institution berpelasar ke komuniti serta nadai ngegak penguntung lalu ngawnya nyedia ke akses ngagai pelajar ti berkualiti ngobayar ti jalan pemar jadi simpul miri ukai seminat mansang jadi mengeri tang nampak penghidup dudiari berlalau ke pelajar.
0: Ya, sebengkak berita ke penduduk baik tua perhati ke bala peningat ke ngalih hari itu sebenarnya nyingkang agak interaktif why. Jadi pemansang miri nak tahu nak nyingkang seriris ngau pengawal ngintu pesaka ngamai nasa komuniti Cina ngamai ke identiti ngau sejarah ia terus dijaga nyentuh ke rebak baru. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Teruping madah ke nembi rebak baru mesti nyadi pengerak ngau pewaris budaya seraya bambi oleh hari teknologi digital mereka kelala pesaka asal ngagai mensia mayu.
1: Ya, jadi kau ya penyelai budaya jadi penegap Sarawak lalu mesti terus dijaga ngau semangat berpasar ke pangan diri. Dan di teks jaku ya ke dibaca Menteri Perengka Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berpengerami pesaka asal daya hidup ngau main asal Cina Miri 2006 ke diatur di Eastwood Valley Golf ngau Country Club.
0: Ya, lebih 3,000 ikut temui hari pupur abang bangsa ngerecah kaget pengeraminya ngemerat ke main asal belagu kaligrafi musik ngau seni pesaka komuniti Cina. Jadi berita antara ngujuang ke awak kita ke sekali itu sebenarnya nyingkang ngagai interaktif way. Jadi udah tu kita berperindang siti lagu retro mega tu abi kena merindang bala geng-geng ke ngalih hari itu
1: geng-geng yo ne
0: geng-geng yo baru kata perindang meninggal lagu tu lagi YFM
1: Sekulai Sejalai.
2: Hai semua, aku Jolin Ing, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didinga bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: lagu Arigat Ebi via tuasa bergaya dengan Ebi. Okay, mm-hmm. Kan dapat orang ke Bia Koya ngambil ke nama tau mana daripada laki bini dirimpu via ke lagunya dah.
1: Iya, sigi amat nang sigi amat dah abana lama kemarin itu amat kita itu nanti bakal bisik sekeda. Okay, mana orang tu bisik sekeda nanti kita umur dah tuai tang peniau nyoba bakal ringin pulai mansai. Ngah, ya dia dah.
0: Narinau laki bini muda.
1: Iya, betul. Nyu cuci mata ke pengujung si dayu lagi. Benda bini kita nyu bakal ringin pulai mansai. Okay, aw jago tu ni kita berujung program tu ni. Di mana jadi kita terus ngagai interaktif wai kita. Okay. Aw jadi pesan ke Siti tu hari Alex de Talbina madah ke hari rumah Jonas Lajar Pentir. Barung Kelili madah keselamat ngelari DJ Ucuk Akik ngau DJ Brenda aku yang minta debah ke lagu aku kai lulang hari Winnie Albert dikena merindang enimit di selulap betuang pemegah ambulan pengerinduk di batunya Ripin Nyadang ngau Alex David Biju di betuang Wellington Ima ngau ke bukai ke bisik di rintai ke dito madah ke salam rinduk. Salam sayang selalu, salam Malaysia Madani serta salam sejahtera Didik Mati. Semangat patriotik main eh.
0: Dah tapi nama terbaru. Cecun enggak dalam playlist lagunya
1: gadis. Okey. Okey. Nemu ya dah.
0: Siapa ge biasanya patu hari tu dah?
1: Iya, tu hari tu Benet.
0: Selamat hari ngagen wan hujan kami di supi baru awak pakan tu nanti bisa peluang kami tak tebah ke lagu buai batu ini yang hari jenari no jeraki dia kena merinang hati dia rimpu mereka surat abala kaban mua buap ngau semua peningau WFM Arab ke teperindang. Terima kasih yang inuan bisa nyapa kami doai.
1: Iya tu hari ini kenawit hari selamat tengah hari ku ya hari kenawit tu panas ke dia tu minta debah ke lagu Bungai Pinang hari Rick Anderson kena merinang sida Michael Bung pihak pegang Mary Upa Martin Lina Mugis Emilia Amy Richard Serena Sendai Janang Syasya Manda ngau ke bukai laban mayu direk ke yang bisik rintai ke itu udahnya ujungnya ya meri assalam lalengau ngau semua peninga YFM Iban Mega Arab ke semua terperindang.
0: Udah lagu entar ada nak kenal ya. Ya bisa ningam entar ada be ya.
1: Iya, Mat.
0: Nyu ingat katanya tu maya isis jaya tu tadi tu selalu ini ping tu bapak sana wei. Ini baru ya terubah ya mada ini ping datai ke nama tu Dewan ke
1: Mai
0: Mai Karipap gagah menantau ya. Nyamai wei ya. Karipap ke pemadu nyamai di betul.
1: Bisi nyangkuang kami gini.
0: Nyangkuang bisi nyangkuang gibi ke.
1: Benar
0: enggak Karipap.
1: Amai lawas tidak ya, leh makai karipap, makai tidak ibin, tidak bana, nadai kenyangkuang kami kejauh.
0: Ya, biasanya kenyang diri kan.
1: Kira nyangkuang berperut aja,
0: leh. Nyangkuang berperut aja.
1: Okay, terima kasih kakak. Siapa nama tak animat leh?
0: Inapin. Siapa lagi nyapa tu itu? Juni Bin ah.
1: Iya.
0: Udah tadi ah, bedau. Selamat berjalan ke pengawal bagang ngagenuan ya Juni Bin. Panas kami ba desa Pujuh di toko. Oh, kita miri di toko. Minta tebak ke lagu Hitam Medin saya semuanya balang. Kena merina di rimpung kaban FB serta semua bala peningan miri ke benung Ninga ke radio. Ini artinya hanya saya semuanya balang mentau macam tadi mulai misolo.
1: Ni ke Bungai Pinang.
0: Siapa lagi di toko?
1: Auto hari Jimmy Ringkai amanda ke selamat tengah hari ngangge kabam layan ke Ngelala ko ya. Pemegah kabanku uli ngau Ronstan ke benung gawak ber Papua Adin. Oh, jauh main eh. Jadi yang minta lagu Anang Baco-Baco. Tu Ari Nelson Neru ngau Swelin.
0: Datin ya.
1: Iya.
0: Ke penuri tu sasa menda tak bisa nyapa tu atau tadi minta lagu Ari Jones Junior mana udah ditebah tadi.
1: Okey. Jadi tu hari Rita Philip amada keselamat ngalah hari panas menua kami di kapet tu seminat nyapa aja laban benung bedak live tu. Terima kasih Rita Philip laban semampai meninggal kami di YG Nobi ni.
0: Tu Alex ada minta tebah ke lagu hari Winnie Albert aku ke lulung lalu ditangkan ke lagu baru hari Rudy Fitter 7 bulan 7 malam.
1: 7 bulan 7 bulan.
0: 7 malam.
1: Mamau mainnya.
0: Cerita dalam lagu tuhnya mamat.
1: Mamau mamat.
0: Tuh serunya lah bantai yang 7 bulan. Yang lebih setengah tahun.
1: Setengah tahun. Nyubuai mas.
0: Kita layan lagu dari itu dulu.
1: Iya.
0: Lagu ke nama tu boleh kita gerebok ke pemadam mana.
1: Iya.
0: Ya geng tu awin yang lebat sikit nang steady ke bantai tu nabi ya.
1: Iya. Nasib tua dan baik tumbuh di kelasainya. Tanya mami Winnie.
0: Okay, bye fam.
1: Segulai sejalai.

0: YFM Miri.
1: Ya, setiap lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam ngawal lagu di tempat kami tadi hari Mami Winnie Albert aku ukai lulung ti udah mai pulai nama tu vokal ti pemandu mana tanya gay Winnie Albert ne. Okey, jadi kita terus baca pesan ke bisik di kirim tak ke diterima kami lebih

0: Islam ke dia tahu inya pesan rindu hati hari malam peringat kita ini. Jadi aku dekat baca hari Titi Mbo atau hari Rini Sabai mana keselamat ngelari ngagai DJ koya hujan di Sarikai dia tahu koya atau hari Kristi, Mimi, Kelajam, mana keselamat tengah hari DJ, selamat tengah hari megak. Kak Ujan, mua kami berlapok di to. Orang mirip, pen bisik nyapa kita di to. Atau hari Rosita, selamat tengah hari DJ, panas kami di menua Bintulu di to. Pian megak tu hari Kia, mana keselamat tengah hari DJ, Ujan menua di Sarikai di to. Minta DJ masang ke lagu Meligai Pengrindu. Yang nama berita orang Sarikai, ngarap kita terpinang lagu-lagu ke udah dipilih kami. Alaman awak jam ke Datuk Interaktif Y tu semina kita tak ke kami di miri main ke lagu peminta hari malam peninga kita ini. Awak jadi tuan ribu nifes IP mana keselamat tengah hari hari selipin maka tengah hari tu minta debah ke lagu hari Johnny Aman kel yang temawai kena merindang orang ke ngelala aku nak ngira tu Y ke biak okay? Ke bisinya apa di tu AB Mary Ubun Martin pun bisik meninga kita sehari tu berawak ngelala tengah hari hari wifi miri. Udahnya tu hari J. Lisa Junai madah ke selamat tengah hari minta nebah ke lagu hari Reza Reho ianya lagu kerapa papas mali kena merindang sama lalu nuju ngagai semua malah akan berlayan ke berjual berpasar sibu dia harap ke mujur murah rezeki laku berjual ne ya ngarap ke sidak ke ditamu din ke benung berjual ngarap ke murah rezeki ngarap ke semua ke utai dijual habis ke biar awak ke laku ne. Okey tu ke Siti Tuari Jessica Itan pada ke selamat tengah hari semun gaya hari kami di bawah cerita bersegmen pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu ke lalu dalam hari penyanyi Rudy Peter adik kena merindang sis Veronica Nayan ke ngintu hari pengada Ucuk ya ke cuba sehari tu penempat baby girl jadi selamat ngintu selamat hari jadi ne nuju ngagai Ucuk Veronica Nayan tu tadi jadi ke Siti tu hari Dara Liana selamat tengah hari koya harap ke gerai-gerai selalu minta lagu hari Reza Reho megak inya kerapa Baba Semali kena merindang dan dirimpu serta semua kemerayan serta bala-bala ke menung mening ke YFM neh. Okey jadi sebenarnya pun baru pesan ke bukai kita terus berindang sitik lagu ke di pintak bala meninga kita tang sebenarnya kita dekat ninga ke pesan tu dulu.
1: Teh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
2: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya jadi palan do moy uras.
3: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke ba tuang uras.
2: Nyak meka ku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras ba nur tibetul. Jaga pembersih ba piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
5: YFM Miri.

0: Ya, jadi harap kutu pinang Siti lagu ke baru Merina kita itu tadi nih, lagu peminta itu tadi inya lagu Ari Joni Aman diberi nama Kel yang Temawai. Ya, jadi nampu baru pesan Rino Ati jam kerja itu 6:34 udah jam limpas jam 2 ngalih hari ya. Jadi pesan ke Siti itu Ari Hilbert Apong minta lagu Aria Tanah Bernyang Arisa 7 yang ngagai semua peringat di YFM Miri harap ke gerai selalu. Jadi lagu Arisa tadi udah ditebah gebek pun program tu tadi Hilbert Hilbert Apong eh. Okey, jadi ngarap ke Tepinang lagu ke mic juara SJ kita ke 9 ungkup ke tahun tu ne. Jadi ke Siti Tari Michael Dalang selamat ngelih hari DJ baru udah hujan kami di Tatau Dito. Jadi ke Siti Tari Igat selamat ngelih hari Andun panas semua kami di betung ke Dito minta mutar ke lagu sebarang lagu ko ya. Jadi nama berita orang betul ngarap ke terus gerai-gerai selalu harap ke pengok kita mujur ke jam ke dia tu ne. Awalnya di ke Siti tu Ari Anita Nawai madah ke selamat tengah hari ngagai ya semua baling, balap ringa madah ke nebah ke lagu mana-mana jadi ya semua lagu ditebah harap ke Tepinang ne laban susun lagu semunyi ko kami dua ya mana 80% segi lagu peminta hari balap ringa kita te udah di pesan tumu berengkah hari jam 12 tadi ne. Oh jadi ke Siti tu hari ucuh jauh ngah selamat tengah hari geng 2B selamat berjalan ke pengawal ngah guys tuai mambam kami di sebawah jam ke diato. Ke Siti tu Ari Belinda Sutia madah ke selamat berjalan ke pengok DJ harap ke seduai gerai-gerai selalu. Okey, terima kasih ya, jadi minta nebah ke lagu Ari Reza Reho kerap babas kerapa babas mali kena kita ya ambil binang udah merarau tengah hari tu DJ au. Okey, terima kasih ya. Harap ke kita ke merarau jam ke dia tu nyangkuang kami ya, di wife Emiri ne. Au jadi tu Ari David Ikum selamat tengah hari DJ ngau selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih David Ikum. Ke Siti tu Ari Alex Delta Bina. Au koya beri selamat ngale hari pelabak kaku udah baca pesan tu tadi ne. Au Richmond pun udah jadi kita gunggu yang ngagai Titi. Oh, jadi pesan ke Siti tu hari ayah jaga madah ke selamat ngali hari DJ minta mutar ke lagu Besik Peluang nuan ke undang hari Niang Wilson Company. Oh, jadi ke Siti tu pesan Ari tu baru datai ke pesan ke Siti tu ne atau Ari Kapiet pelabak kau madah ke minta lagu Ari minta lagu Ari Henry Uka Ali diberi nama sambut meh pesan Ari aku manah kami di kafe tengah hari tu DJ ngarap ke mujur berjalan ke pengawal ne. Okey, jadi mayu orang kafe nyapa kita jam ke dia tu jadi ngarap ke balap-balap tinggal kita di kafe kelebihi berjam ke dia tu ne ngarap ke kita terperinang lagu ke di tusun kami ke jam ke dia tu ya. Jadi sebelum lagu baru pesan ke Bukai jadi kita terus berenang lagu peminta ianya lagu Ari Iju Anthony diberi nama Meligai Pengerindu ditangkan kengau lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali. Terus mulai kami berawak ngelah tengah hari di YFM Miri.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio atau mulut TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1, TV 2, TV OK, sukan RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Mari Reza Reho ke Rapa Babas Mali lagu peminta kita itu tadi ni hari peringat kita. Jadi ngarap ke terus terperinang. Oh, jadi kira aku macam apa itu pesan tu lagi sebenarnya kita nambung atau ke berujung program tu lagi. Oh, jadi atau pesan dari Iba Vincent, mana keselamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak ngagai DJ Koya Hari Sibu Jaya, minta putar ke lagu Ngapil Baru hari di Kendusan, kena merindang semua balakaban ke Ngelala. Jadi minta ampun Iba Vincent, lagunya empai bisik bersistem ne. Au ke Siti Tuari Mary Nata, madah ke selamat tengah hari, manah gaya kami di kapit itu, minta tebah ke lagu Maligai Pengrindu, kena merindang amadik ya ke rindu ke lagu tu bersarikai ngau di Kuching. Jadi lagunya udah ditebah ne Mary Nata. Jadi ngarap ke awak ke bukai bisik nama tu tadi minggu baru kita nebah lagunya ke lagu peminta nak ne. Tu hari Syasha Amanda, koya selamat berkonti DJ. Terima kasih Syasha Amanda. Ke Siti tu hari Nita Sapit Kandau, madakan selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak di konti, panas kami di Seloi Si Buti jam ke dia tu, minta tempah ke lagu hari Walter Bana. Jadi minta lagu hari Watabana, minta pulai baru, kena merindang semua ambala ke Ngelala. Anak ngira jauh tau ke Semak, pesan ngarap terpindang bakal ke ngalih hari tu. Terima kasih Anita Sapir Kandau, sikup peningati suah atau ke setia meniang ke YFM Iban ya. Awak jadi ke Siti tu hari Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawak, selamat ngalih hari, selamat ngalih hari Benggang Genuan, panas kami di Pakut Sepawah Dito DJ, minta tebah ke lagu hari Penny McLean, Nuan Milih Pergi, kena merindang bala menyadik ya. Piamega Aunty Rose di Bintulu, piamega Lily Laka di Tudan Miri, Apai Kibian di IPD Miri, ngau kami serumah ke Engkerbai Paku, serta semua ke Ngelala. Okey, terima kasih DJ, sama-sama ngagai Ellie Spencer. Jadi ke dua itu pesan lagi tu hari Monica Maliah, madah ke selamat tengah hari, benung meniang ke live ke jam dia tu. Jadi ke Siti tu hari Clarence Semidan, hari Pakan baru Kak Ujan kami di Pakan tengah hari tu DJ, minta tebah ke lagu hari Juliana Ambu, Nama Rita Sulu, kena meninang hati diri kabar naya piamaga Syasha Amanda di Sibu atau rumah kandam sebilik abad Sungai Buluh apa bawa Pakan, Anang Susan sebilik di Sarikai, Ana apa Ana sebilik di Wak Pakan, piamaga kebukai ke bisik ke rintai ke tuai rumah Kelainan Sembilan kita ini. Awalnya dia madah ke selamat ngalih hari ngau pesan yang harap terperindang meh bakal ke tengah hari tu koya. Okey, jadi kena gojong ke program ngau awak tu dekat mari selamat ngalih hari sekali dah ngau terima kasih ngagai kita bala peringa ti semampai meniang ke kami hari pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 ngalih hari hari kami di YFM Miri. Jadi minta pun nanti lagu ke minta tu tadi nak sempat ditebah angka bisik rezeki tau ke awak ke bukai kami di Miri nebah ke lagu peminta ke di area balap ringan kita ngau ngatu ada kemari selamat hari pengada lebih lagi ngagai balap ringan kita sari tu kena 8 hari bulan 10 2006 dekemari selamat hari pengada ngagai kita sebuat ngarap ke murah rezeki bajet-bajet selalu sigat-sigat selalu ne. Okey, jadi ngatu mupuk kami di YFM Miri. Jadi sebenarnya kami di Miri adakah merinang kita ngawa dua itu lagu sebenarnya kita nyingkang tau ke nguyang ngagai YFM Iban di Kuching ngau di Miri mega kita adakah meniang ke pengeluar program kami hari radio Kenyah ngau kayan. Jadi mupuk kami ngarap ke kita terus bergulai kami nak ngira dini alai jam ngau harap ke kita terus bergulai kami kejam ke dato. Jadi terima kasih sekali dah hari kami YFM Miri. Terus mulai kami bawa awak melalui tengah hari. Mumpuk kami. Bye-bye.

0: YFM Miri berengkai hari jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari Joko pemesai
1: punya megak jalai hari Miri kembali
0: Joko pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggung motivasi ngau intaktif Y seminaba YFM Miri
2: YFM Miri.

0: nau badas, gelemak ba sinuan, are kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak me kelumuan asi kepapas. Ba mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayu kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI. FM.
3: Rentang ngalih hari.

0: Tengah hari, lontak dinali hari, tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Wai FM, segulai sejalan.

Ya, kaban sampai mati lagu ke di Bait Wat Rock. Ngali hari tu peninggal mungkal, rentak ngali hari kita ngali hari 4, sehari tu 8 dari bulan 10 tahun 2026. Nyalai selama ngali hari, lalu ke semua bulan peninggal kita ke Bisip Gulai Ngau kita bak rentak ngali hari. Kita hari YFM di Kuching, Gulai Ngau aku Melati Badi, berengkah hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi, lalu ngarap ke semua bulan peninggal kita ngali hari tu umuan berita ke mana ngarap ke megak kita itu cum gagal lantang hati ngali hari itu laban pengawak ke di perambu kita ikat di kerja kita ungkup sar itu udah tembok diatur kita tahu ke mujur diatur kita nyedi anti apin tembok nak uliah ditembok ke kita ungkup sar itu nang awak pergilah kita nampung gereja pengawaknya baru anang tu sati au lagi bisik pergilah dor kita gereja pengawaknya baru ya. Jadi kita akan bisa dengar ke kami kena RTM klik. Terima kasih mega untuk bila kita kenang seruran milih YFM. Jadi ke pemerintah kita bersari-sari. Jadi bukan selama bak rentak ngali hari kita hari 4. Nur kita terima kunci ke berita atau pengawak berperindah ngau lagu-lagu ke endang ya. Udah di tusun aku di tagak kaku tau merindang ngati bala peningah kita ke bergulai. 3 jam kita bergulai bak rentak ngali hari. Tajak pihak. Lagi aku maca sekedari lagu. Hanya ke bala peningah kita ke bisik nyapa buat Facebook YFM. Bisik minta tebah ke lagu. Lagi aku ngelansak nama bagi lagu. Ia ke dipilih kita. Kena kita berperindang bak rentak ngali hari kita hari 4, 8 dari bulan 10, 2026. Lalu pukul 5 lemai kita dengar ke berita dari Kuala Lumpur. Ya, jadi nangkan ke beritanya lagi Nur kita dengar ke program Plaza Jurai 635. Jadinya tu tusun program kita diungkup ke bawah rentak ngali hari kita hari 4, 8 dari bulan 10, 2026. Ya, like sekali tu lagi terus merindang bola peninggal kita ngau lagu kedua. Di pilih aku bak rentak ngali hari bak YFM lagu baru relax one merampau.

0: di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kembali kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang nak telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti nak telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
4: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download

Ya, lagu baru ke di By You Sandro. Ngali hari tu terbuka pengingat lama lagu kena merindang. Bala peningat kita iki agi terus gulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ngali hari 4 sari tu 8 dari bulan 10 2026 siapa kita bisa ngintu hari pengadal sari tu ne. Sari tu 8 dari bulan 10 engkau nak ingat kari bulan kadang-kadang kita yang tadi dipekuah ke ngau mayuh macam pengawak mayuh macam kerja ya ke diatur kita ini tiang hari ujung yang tadi kita nak ingat hari bulan nak ingat hari hari itu hari berapa nih kok kita nih hari itu berapa hari bulan habis sekedar kita yang tadi berkenyak jadi hari itu 8 dari bulan 10 untuk bila kita ke nyangka habis dekat bertemu dengan lutut Risa kini pergila pergila 9 dari bulan 10 hari itu lagi cek dulu kat klinik kita pedak dulu ngai ke nyung lebuas hari bulan kini tahu ke nyangka pergila kini hari bulan kita yang tadi habis bertemu dengan lutut bertemu dengan Risa kini ambil ke kita sama ingat mana nak lah kita yang tadi udang lebuas hari bulan ngai nak ngai pan kita di anu orang lebih lagi itu ubat kita nyambih nah. Ya nyak bak kita ke bisi appointment tau ke bisi temu janji bertemu ngau bala Teresa bala dutur ba hospital jadi ungkuk bala kita ke bisi bersemaya ngau bala baki ngau bala kaban belayan pan anang kita pula ke semaya laban kita ke nama yang tadi bersemaya yang tadi te kita yang pula kurang sekali kita yang mula kurang yang tadi nak orang percaya ke kita ini nyalah 6 bulan au laban sitik pemula ke digagak kita iya kak bertampuang kau 2-3 itik udahnya kena kita yang lamun pemula ke terubah kita yang gagak jakob pula kedua tapi ya nanti ulias liah pengawak ke bekinya ambil ke kita yang tadi kawal kita yang orang mana rapid orang pan rindu megak berkaban berbakih dengan kita ya jadi itu ngelendang sekedar pengawak ia ke bisa dekat diatur bahawa ujung minggu tu ialah peninggal lebih lagi untuk bila kita kenang minat lagu-lagu buat jeman Piramli jadi renggat ke penduduk pekit bintang Piramli 2026 dengan konsep ke berbeda dengan cara fokus khas ngagai tukuh ngau legasi seniman terbilang ianya niang Tan Sri Piramli jadi edisi ke 38 ke sekali tu bisik 6 ikut bala orang ke ngau berpekit ke ngari ke tiap begas zone dekat mandang ke persembahan solo ya. Jadi konsep tu berbeda dari edisi ke dulu hari tu nyerangkum karakter induk Maya Jeman P. Ramli jadi kelimpah hari pengulih vokal pemekit megak sama dipinta ngempung ke elemen ngeluluk ke diri mantai ke karakter P. Ramli jadi tiga ikut penyanyi induk hari Sarawak megak dekat Ayan dalam segmen trio ke alainya tadi teknologi AI dekat dikena ungkup teaser raban pemekit ngau elemen visual berkawal ngau legasi P. Ramli jadi pekit penudi bintang P. Ramli 2026 tu dekat diatur hari Minggu tu ialah pukul 9 malam buat Data Putra Unimas Kota Semarahan ya. Ini setiap hari tu pengawak ke habis dekat di perjalanan ke berujung minggu tu ialah ni nemu bila kita bedau tulis kerundi yang kak mindah kini ujung minggu tu tak ada salah sama mata ke pekit ke penudi bintang P. Ramli 2026 hari Minggu 9 malam buat Data Putra Unimas Kota Semarahan. Jadi lagi kita ngelansak berita ke Bukai. Lagi terus merindang balap meninggal kita. Lagu ke Dibai Jenarino Jeraki ke. Sekali tunggu lagu Tucum Lelegu.

0: statistik bandang ke penusah berpadi Bajalah Lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah ti deriba tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Bajalai Alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalai Alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kitab Jatuh Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus dukung.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ranggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: bawa media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Saya juga rasa dengan support kita semua jadi pembantu orang yang boleh artis pada supporting. Okay, thank you very much bagi my FM, RVM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you semua.

Ya, lagu ke di Baik Ramli Sir Walter ke Lemai Tu Peninggal di Rantai Pengingat Manis. Lagu ke dipilih aku merindang ke Bala Peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM bergulai ke kami bak rentak ngali hari. Jadi pukul 4 lagi aku macam sekedar hari Bala Peninggal kita ke bisik nyapa bak Facebook YFM bisik ngau aku milih lagu moga Bala Peninggal kita ni lagi aku macam ya pukul 4 Lemai Tu lagi ya. Jadi tu ngendang ya Siti hari ajak aku tersau ya ke habisik diterima kami tu peninga madah ke gerempung apa indah yang biar engkau pengajar atau ke PIBG sekolah DJ atau ke SKDJ Selangau dekat ngatur lomba engkau main PIBG engkau malam silang budaya 2026 kalai ya program tu dekat diatur bawa penglamat 2 hari berengkah hari 30 engkau 31 hari bulan 10 2026 hari 5 pihak megak engkau hari 6. Jadi mayo macam pekit ke bisik dia tu nyerumba pengawak tu ianya bakal lumba Belanda ungkup apa yang lain dia bergulai engkau balan dia sekolah bisik mega dia tu pekit bola tampar kategori lelaki ngoi indo futsal sepak takraw kategori lelaki jadi buat ke malam bisik pekit karaoke mega diatur dibagi ngagai ya dua kategori nya kategori orang tuai apa mega engkau nak meet lalu bisik mega pekit no kita tadi merambu pemerat buah tekai engkau pekit ngambuk penyampau igik ruti kulum hanya sekedar pekit ke bisik diatur mayanya ialah jadi program tu tau ke lumba ngau main PIBG SKDJ tau dekat di penjadi ke yang berhormat Zinia Christopagira Sambang ianya kaban Kaunsel Negeri N59 Tamin jadi nyak ke Siti hari pengawak ia ke dekat diatur tunggak ke Selangau lalu kita ke dekat temu ngau silik agik berkawal ngau program tu tau bertelefon ngagai lumur 0186693582 jadi nyak sitip program juga ia ke bisik diatur bak bulan 10 tahun jadi nanti kita berhati ke bak media rama bak berita sekali ke bak TV kini andang mayuh macam pengawak mayuh macam pekit megak ke bisik diatur bak tiap bengkah menua jadi nyak sitip ada cara megak untuk kita yang tadi ngerapat ke kawal kita lebuah kita ke datai ngagai pengawak atau ke program ke bisik diatur bahawa selampur menua kita di Sarawak di tahun lalu ngotong mega terima kasih yang kembali kita ke datai nyukung program anugerah carta sampai juara ia ke bisik datai ngagai betuang mayanya sama ngau kami tadi bahawa anugerah carta sampai juara penuh bahawa luar pun penuh bahawa dewan pun berdedat nyala terima kasih ke sukung bala kita lalu terima kasih mega ngagai indai eng bisik nganjung ke kami kuih ya digagak ya lemainya terus sanjung ya ke dewan terima kasih hanya meh tanda kita hanya tadi kawal kita hanya katiko kita ini majak rat dari pengawak program ke diatur kita ngujung ke kita yang tadi ulih bertemu mua ulih berkelala ngau pangan diri lalu bala kita ke bukai megak terima kasih ya ke mayu merik jakuk peransang baiknya tadi ia ke mana ia ke bisik ke negatifnya nasi ke bakaya banyak leh jadi hari utai ke bekenya menurut kita yang tadi belajar ngambil ke kita nyulih ngatur pengawak ngau mana lagi dudi arila ya terima kasih ke semua komen ia ke bisik di break ngakai kami ke ngatur program anugerah carta sampai juara jadi kita lagi terus berperindang lagu kita ke sekali tu di pilih aku merindang bala peninggal kita lagu baru ke di Bayrudi Peter 7 bulan 7 malam.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan ada yang berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan nya dia tunjuk mayuh macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge, mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita akan urun ne tuan.
1: Oh, lepas na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ge kebun.
2: Utai yang sama kan yana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak birik sebilik bak media ramah enti ulih aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
5: Hello semua, aku Bibi Chloe dekat Mantai Kepengagaman.

kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka dia tuju kaku ngagai pendai aku bak miridin lapan aku udah lama nak medal sedaya lama dia nak nemuai sedaya kami bisa bersampai kaku engka semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang ke sikit nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadi ku ngagai orang-orang ke bak kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami.

Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

Kita Gatu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai. Sekulai Sejalai.

Thank you.

0: segulai sejalai dengan kamu Pak YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya Pak YFM. Segulai sejalai.

ke di baik ke lemai tu peninggal malam lagi mudahnya setiap lagu muka ke bisik di ya pinta peninggal kita ke bisik nyapa kita iba Facebook YFM 31 minit jam kita lepas pukul 4 lemai selama lemai gagal Lina Bugis bisik pukul lain kau kita lemai tu hari di Kota Masai Johor Nadai Manah kuya bersebun minta tebah ke lagu hari Andrew Buni James Sulu Enda Ibuah Kedak Merindang Drempu kuya semua kawan belayan ia ke ngelala lebih agak ke dia ubat Sarawak ko ya hari Lina Bugis selalu Mike Cagat sama lemai Mike Cagat bisa berganya apa kita buat Facebook YFM minta tebah ke lagu hari ni yang Christopher Kirilandung ke lagu ke bernama Maria Mayaku ko ya kena merindang balap tinga atau ke peminat setia YFM lebih agak nuju balap tinga ke bernama Maria ko ya harap ke semua semampai gerai lalu ngagai peninggal ke bukai rap ke terus rindu rindu mes selalu ini tinggi sama lemai sama jalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu kunci hati Ari May Franklin lagu kena merindang Sasha Amanda bulan pengerindu Nurin Cecilia ku ya pian megak engkau ya ke bukai ya terima kasih ya ila bertemu baru ini tinggi terima kasih hau udahnya tu bisa nyapa kita megak Ros Liau Amerik Selamat Lemai Ngakin Wan minta tebah ke lagu hari Swilin lagu bulat ku ya kena merindang anak menantu ucuk ya ku ya ngau ya kebukai ya kena uliah disebut di Tomagang harap ke semua kita tadi gerai terperindang lemai tu ya jadi udahnya Mas Diana bisi ngelawak nyapa kita bawa Facebook YFM juga selamat lemai sama jalan ke pengawak minta tebah ke lagu hari Remjana lagi kita nebah naik udahnya Rosana Misi bisi juga nyapa kita bawa Facebook YFM sikut peninggal kita hari betul lalu Lily Anthony selamat berjalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu ke di baik Winnie Albert bisa ganti Nuan Winnie Albert dah merindang kita tadi udahnya tu siapa tu nih Marnik selamat lemai megak pesan rindu hati ku yang nuju balai abak selepin bakal sidak raja sebilik sidak iti sebilik sidak naik jambang sebilik ku ya tur masamin batu lima lambir tan diniah tur majantan dengan telawas apa bakat ba dengan jelak engkau tur rumah ninting ba ulu jambu batang air lubu hantu ngarap ke sidak antara gerai magang ku ya minta tebah ke lagu hari temedian telanjur sayau kenuan hanya sekedar balap peninggal kita ke bisik nyapa kita bawa Facebook YFM terima kasih untuk bala kita ke bisik ngenatai ke pesan bisik megak sedang tadi buat pinta ke lagu tu Clarence Medan ripakan minta tebah ke lagu megak Riduna aku tetap sayau lagi kita nguji nebah yang nanti bisik awak tu kita nebah ne nyalai ke lemah itu peninggal kita pergi terus buat perindang kita milih sekedari lagu megak ia ke bisik di pinta peninggal kita buat WhatsApp lemah itu minta tebah ke lagu-lagu ke di Gerinduk sedap melemai tu ne. Aku ngarap ke semua kita terperindang lebih lagi lagu-lagu ke bisik dipilih kita iba rentak ngali hari.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku Pimlia David ngau YFM.
1: Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM, segulai sejalai.
2: Aku Muruan Sayau Kenua.
3: Aku Cik.

Ayu Sri Jabu, hari bintana pernyang kembali lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku boleh berusaha terima kasih yang agak RTM tu dan agak peket-peketo cukup manah-manah kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepa juara. Aku boleh berusaha terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Lagu Arisa Rira Band Tanah Berenyang Berenang Belah Beninga Kita Ika Terus Bulai Ngau Kami Ba Rentak Ngali Hari Kita Tapi Puji Ngagai Raban Tanah Berenyang Ke Udah Boleh Gelar Juara Ba Anugerah Carta Sapa Juara Ke 9 Tu Kemari ya. Nyalai Terima Kasih Megak Ngagai Belah Beninga Kita Ika Bising Lawak Facebook YFM Mayu Kebenaran Dah Sempat Dibaca Aku Minta Ampun Tau Nyalai Aku Ngeraup Sekali Semua Belah Kita Ika Bising Lawak Facebook YFM Monica Giman Bagasi Dak Sandy N Mary Nanta ya ke bisi baru nyapa kita Nora Piling ya ke Bukai Mega terima kasih laban udah ngirum ke komen kita biar mega sama ngau aku milih lagu ba rentak ngali hari kita ungkup ngali hari 4 sari tu 8 dari bulan 10 2026 jadi pukul 5 lemah itu lagi kita akan ingat ke berita hari ya Kuala Lumpur lalu udahnya lagi kita ingat ke program Plaza Jurai 6.35 jadi sebelum kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur aku merindang kita ngau lagu ya ke bisa begak di ya pinta peninggal kita buat Facebook lagu Reguen Sanggup Aku dan ya Rem Jana ngau lagu bisik maya berpuru semua.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Aneh agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belamuri tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palantu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel ngkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediatu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, buat tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
7: Sarawak, Borneo, more to discover.
8: Why seberai?
9: WAI YFM.
8: Ya, baru ngam.
9: Kan?
8: WAI YFM.
10: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku mulia mayu kategori bak dalam SPSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke peranak menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni peranak menua Sarawak udah nyingkang laban nyameh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: FM.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM.
2: Ya, baru ngam
1: kan?
2: WAI.

0: Kapapas tu ianya munyi kaku tadi nya. Oh, berpuan hari penyumbuang kita. Ngau ati kita ti tinggi. Ati kita ti terlalu temegah. Tu jadi lebuah kita ngasai ke penuduak. Tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai. Kita ngasai ke diri insecurity. Artinya kita ngasai terancam. Lalunya ke ujung kita nya tadi ngemuan nanti ke papas.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Di dunia tu bisik sebangsa racun ti cukup bisa. Napoleon Bonaparte kena racun ti bisanya. Pihak megak Julius Caesar ngau Alexander the Great. Ketiga-tiga sidak tu lelaki ti kering serta terbilang rita terbangga nama tang sidak kena racun ti bisa ke bernama kepapas, bingking tau ke begedik. Ahli falsafah Inggeris Bertrand Russell ba buk ke ditulis ya The Conquest of Happiness ba tahun 1930. Kelebih lagi ba perkara ke ditulis ia bekau envy, kepapas, bingking tau ke begedik. Madah ke Napoleon kepapas serta cemburu ngagai Caesar. Caesar begedik ke Alexander, lalu bak penemu rasa Alexander megak begedik ke Hercules ke anak wujud. Ke rasa hati kepapas ngau begedik tu ulih dikembuan siapa-siapa aja. Nak ngira siapa kitai sekali kenya orang tik kaya, ngembuan pengelani tau ke orang tik udah tulih ke pemuju bak penghidup kini. Retia hati kepapas tok ke begedik tu bisik bak kita semua. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peninga, perkara berkawa kepapas tok ke begedik tu dekat di pejurai ke ngau sili agi bak topik hati kepapas racun penghidup. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu. Kesari tu buat program pelasa jurai 6.35. Puji Tuhan. Laban kami boleh datang baru. Lalu aku percaya megak kita bala peninga boleh bergulengguh kami kesari tu ke tegak pemanah Tuhan kita. Ya, meri terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala. Laban sari tu nuan ngu aku boleh bergulengguh dengan ke program pelasa jurai 6.35. Laban tua gerai. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke temuai menamaku buat program pelasa jurai 6.35 kebisi udah buat muak aku di studio. Shalom, terima kasih Reverend Pastor Tony Meyer. Laban nuan uli ratai baru ngelimpang ke awak nuan bergulai ngau kami buat program pelasa jurai 6.35 Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny, itu dan lalu aku ngai kunti kita, lalu berita aku semampai mana, lalu aku ngarap ke berita nuan megak mana, lalu aku ngarap ke berita bela peningan megak mana, bakal kesar itu.
0: Ya, semua kita di pelabak kaku, ngembuan hati di lantang, ngembuan hati di gagal kesar itu. Jadi, Pastor, sar itu topik di dekat di pejurai ketua, munyi ke disebut aku buat pun tadi, hati kepapas,

0: racun penghidup. Jadi tu Siti, hari topik tu udah di semaya ketua ngau bala peningat kita ya, sebenarnya tu depasa ke dekat ngenang perkara berkawa ke papas tu deh.
1: Betul.
0: Jadi ngambil ke awak tua nak terbasau ke terubah tu pastor, aku minta nuan nerang ke dulu reti jakuk ke papas tu ba perspektif ajal kita orang Kristian.
1: Terima kasih ya. Sebenarnya aku nerang ke nyapuan pini teh kesalu didinga kita ba jako iban lama kelia suba kamadah ka antu di baruah dago. Mimimimit antu. Mimimimit antu nya ba rundiang penemu kita iban ke dolok suba tau ka dia tu bisi mega kita ke penemu bakenya. Bakenya mega papas tu tadi tau de kumbai tua tisi ati tua dia. Nama kebuah hati si hati tua dia lepas dia ngantik ke merjua ngagai tengah hati si hati tua. Lebuh yang merjua ngagai tengah hati tua jaga ama balat mempenuh sahnya tadi lagi balat mutai kenyadi ba penghidup ketanya. Jadi kena aku nerang ke utai ke ditanya nanya tadi ianya kita berarti ke jakuk ke papas tu ianya menyadi cemburu jakuk bergede tu perkara hati kalak nyadi tak ke benuang nyadi tak ke bisik dekat diasai ke kita jemahila kini kita suah ngasai ke perkara tu bak kita tempu kita nyangka nak sedara kadah nak kita nya tadi bisi ati ke papas ngagai orang ti berimai peniau ngau kita bala pangan kita kini orang ke semak ngau kita kini indah ngagai diri sebilik pun bisi puan peniau ke papas ke menjadi diri pun bisi balap tunggal pun serta ibu ayah pun utai tu nyadi letinya pak setiap manusia semua merangkul tu bisik makan lalu utai kepatu perhati kita mega kepapas tu ianya siti ari dosa kena dipeda kita ini ngena tu kepapas tu okay, dipeda maka tua meda utai ke ngena utai ke di kemuan hati kita utai ti tersembunyi bak lubuk hati kita dien entai ia utai ke belalai, utai ke diau bati kita penuh ngopi itu mana? Nanti ke papas tu nyau belalai bati kita. Pedis nak kita lawan ya. Jadi ya bak penghidup siku-siku orangnya cukup mai empas ti nak mana? Tahu kan kumai kita bahaya bak penghidup kita. Ke papas dekat mai penyarut mega. Oh, ngau mayu macam pengrosak pengawat tijainya kada sebut ba. Jam 3 ayat ke-16. Bak kita orang Kristian ke papas ianya dosa ti dikumai kita dosa ti serius tu pun pini. Laban ia mai akar mai macam dosa. Ia mega ngerusak rundiang ngau tubuh kita mega. Biar ko jaku dalam 14 genteran ke 30. Ati ke papas baka penyakit riman. Baka penyakit kanser. Mulai tadi kita nemu penyakit kanser tu stage 1 biar. Test 2, test 3, tante yang sudah test 4. Artinya, ya boleh mai pemati ngagai siku-siku orang ke sakit rimannya. Papas mega pun kebuah komplik nyadi baka kisah diri menyadi. Namun kita kisah ba Bible lo, kain ngau Abel tu. Ti bepun ari pengamu kain ngau pemenci ti ngujuang ke kerja pengawak kejai ya ngagai Abel. Lalu ngujuang kia deka bisi ati tau ke bisi plan malu Abel lalu ngujuang ke Abel mati tau ke babadi nyawa. Jadi aku kak mai ke temada jakuk Tuhan ba Galatia bab ke-6 genteran ke-7 nama utai ti ditabur kita nyak mesti ke detuai kita. Jadi kita mesti nabuh teh kemana ti kita nabuh padi ya tentu megak nyadi padi. Tik tik nabur benih jagung. Ya mega nyadi benih jagung. Tintik tik nabur tik kena mana? Utek nak mana mega dekat diketau ke tempuan bini.
0: Okey, nyak tadi reti ke papas tau ke begedik kini tok ke cemburu kini ke udah diterang ke pastor tadi. Nyadi tok di pastor nama ke buah mensia nuan ngau aku kita bala mayu kita mensiam untuk ngembuan hati ke papas tok ke begedik ke orang bukai.
1: Nanti kita berarti ke pun pengawak ke papas pun pengawak begedik tu menyadik kepada sumbuang ya. Jadi ke papas papas tu tadi begede tu udah pepun, udah nyadi sebedau mensia tu degaga. Laban penyumbung ke papas ngau begede tu ianya nyadi di surga. Ianya lebuah Lucifer tau kesitan sumbung angkuh lalu kak sebaka ngau Allah Ta'ala. Nya ngujung kia begede lalu yang laban Allah Ta'ala. Lalu nyak mega ngujung kia dibuai ke dunia lalu yang ngacau dunia lalu bepun ke dosa ianya ba Adam ngawa ianya makai buah penguji arinya mapun ke papas tu tadi ke papas tu ianya munyi kaku tadi nya oh bepun dari penyumbuang kita ngau ati kita ti tinggi ati kita ti terlalu temegah tu nyadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalu nya ke ujung kita nya tadi ngemuan nanti ke papas kita ngasai ke dirinya tadi alah laban orangnya ujung ke kita nya tadi jealousy biar maka orang ti ke papas tau ke bingkiang nak lantang hati lebuah orang bukai bisa erta tengkira pengaya serta penglebih kebukai jadi aku medak tau selalu nyadi nanti orangnya nada utai, orangnya di kerandau, di ketawa. Nanti orangnya bisi utai, bisi pengeraja, kita mega nak senang hati. Nyak ngujung kita ke gede, ngigak jalai tuanya tadi, dekak ngelabuah kia. Indah orang ti kepapas tu, kadang-kadang mega ya dekak kena mau utai ti, di empu orang serta ngemuan pengingin hati ngerampas, namun utai ti di kemisi orang bukai. Tu mega bepun, hari ke papas kita mendak contoh ba Bible Raja David lebuah ya labuah dalam dosa begulai ngau Bepseba tu ianya bini Uria dia ya nak lantang hati laban ketika aku dah ngerja pengawaknya lalu ya bisik pelente nak mana pelente begede pelente ke papas awak ke Uria mati berperang mayanya lalu yang ngasuh Uria di hadapan dalam perangnya. Nyak kengujung Uria mati. Tang nama terjadi buat penghidup Raja David deh. Raja David nanggung dosa. Nama utai ke dikerja ya. Lalu kita meda. Utai ke nyadi buat Raja David. Ianya nyadi kutu buat penghidup ya. Ngau buat penghidup anak ya. Tang syukur Raja David bertobat. Ngau penghabis hati ya. Lu Tuhan merik peluang lagi ya. Ya mega dikena Tuhan luar biasa. Nya contoh. Yeah. Kepada aku. Mbak Teto Puan Penny. Kelimpah harinya mega. Siti lagi kebuah. Minsia kepapas kepangan diri. Inya ketegar. Penghargaan. Kita berarti ke contoh. Mbak Bible mega. Ianya pada tuai-tuai pengarap. Tuai-tuai agama mayanya mega. Bisa atik papas begak ngagai Tuhan Jesus. Lebuah Jesus ngerai korang sakit, ngangkat korang mati, orang buta medak, kerja ajih dia gagak Jesus, dia sida yang pelita. Dia sida yang menapi, mendinaikan pengawak Jesus tu. Lalu, nanti kita berarti ke Jesus tu, Tuhan ti mai pemenal, ngajal pemenal, ianya mai penyelamat ngagai orang terharap. Tang bala tuai-tuai pengarap ketuai-tuai agama menya nguji ngerusak ke nama Jesus nyak mega bisik ba Injil Matthew 7 genteran ke 28-29 jadi menyadik nanti kita mai pemenal nanti kita mai pemanah kita percaya Tuhan mega mai pemanah mai pemenal lalu kita mega diberkat Tuhan ingat kepapas ianya racun penghidup.
0: Ya nyak tadi sekedap perkara ke ulih diperhati ke kita habala peningah nama kebuah kita mensia tu tadi bisik ngemuan ati ke papas jadi terkait gak ati aku ningan wan nyebut tadi pastor kita itu kadang kala nanti orang tu lebih hari tua tua ngai medak ya nyemak jaku nanti orangnya di atas di julu tua orangnya nyak siti hari utai ke ulih dipedak kita nyak ne pastor.
1: Nah sekiamat laban tiketnya berarti ke tiketnya di bak depan mata kita tiket itu selalu nyadi tangaga ajar kita orang Kristen kita natau ngubuan teto laban tu uleh ngatai ka ngagai ke tempu du di ari la munyi ke jakut Tuhan bagletia keenam tadi kentran ketujuh nama utai ka ditabu tuanya meto tuai tua du di ari jadi anang sekali menyade kita mesti alert ngopa karato.
0: Ya, okey. Terima kasih Pastor kesawut nuannya tadi. Sama-sama diperhati ke kita bala peringan. Kita ngasai ke dalam pukurang orang bukai. Anang kita nyimpan nanti bergede. Anang kita nyimpan nanti kita itu kepapas. Dan kita belajar dari pemujur orang ke di pedak tua. Bayak kenyak orang kesama dengan tua gawak kini. Bayak kenyak bala menyadik tua ke bukai. Bala bala petunggal tua. Atau ke bala kaban belayan tua. Anang sesekali kita nyimpan nanti kepapas. Nanti orangnya lebih hari tua. Tua belajar nama rahsia pemujur orangnya. Jadi bala peningan sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik hati kepapas racun penghidup. Aku ngemaik kita ngetu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu. Udah kita ngangkat ke sitik lagu. Adik kita dekat nampung baru jurai.

0: orang dia
1: ada tahu. Baru orang dia tahu deh. Mm-hmm. Aku minta dalam telefon, mayu bangsa ajat orangnya. Oh.
0: Nah, ajak lama, nyu bakal
1: tenggelam. Ajak asal kita cuba, mm-hmm. nadai sida belajar kenyal. Mm-hmm. Pelabak aku nadai meyaga sida, nadai kalak mantai kenyal. Mm-hmm. Tapi
0: bak sekolah,
1: begendangnya
0: tadi. Ajak baru bantai korang.
1: Oh. Bisa ke sida ada begendang, nemu sida begendang. Mm-hmm. Benam kenyal, tebah-tebah kenyal, bakal gendang, gendang, oh. nempat gendang. Oh. Amatnya, kau kain nang kerumong tawa gendang aja. Oh,
2: gendang
0: aja. Gendang pempat.
2: Gendang pempat.
0: Gendang pempat.
2: Kamu tadi lebat bunga ya jatuh tadi nas bakal tadi nene.
1: Ya.
2: Tidak ke tunggu ke mana orang
0: bukan lagi lain enggak. Aik sitik sitik nas bakal.
2: Nanti nanti tunggu ajak kita nuan nih deras kini aik nanti aik.
0: Nanti aik ajak lamanya. Deras laju ya.
1: Nah, nitih ke sapenya.
0: Nitih ke sape ataupun tabuah. Nitih ke leka tabuah de tabuah ke orang.
2: Dan sigi polis diri tadi aja kuntau dan di anda semak ngondo.
3: Saya. Saya anda dapat dia.
2: Dapat. Ada kuntau
0: tadi. Gawai kemarin kuntau meo.
2: Ulah ngajar orang kuntau lo tadi.
1: Ngai ku ngajar, namu ku ngajar. Laban ukai kuntau bungai bungai kuntau tu tadi. Layan ge nak bakal dengan jad. Gesetnya kedua, tumu aku muda orang dalam telepon. Tumu dan tepat nadi orang asal asuba. Nanti ke mana kuntau ke mana? Sidanya tadi mana nya?
0: Sikit kuntau aman.
1: Muda membukuat membukuat orang deh. Metinya ayannya. Udah bukuat cinta agak tak.

0: Oh, sewa ya dari kursi kini tetapi dah apa kita tetapi jadi boleh nambah pantun naik
1: pantun apa
0: kerbau nama pantun kerbau nang
2: nak nama pantun saya
1: pantun saya tahu
2: dia tu pantuan naik
1: kami kami ngeri kuat ngeri kuat kamu nambah
2: kalau terus ya tahu
0: terus pun dalam kita ngomai kalau peninggal peninggal sadar nyawa renuan leban lebak kena temukan ditemu kita okey orang lima yang nemu bantuan nanti kalau orang peninggal orang lima nemu bantuan korang tak hari menua kapiat tin ayo orang kalau nemu
2: bantuan
0: okey aw ni lagi nak ni
2: hamlan atau hamlan nadae nang ngasihnya aku mda luba tenang aikan kebatanya udah nona aji jarman karam nasuba luna ya kakak kedere depan da kapal pulau kejang okay ngai aku manya de wai dacua kita nandai badingai nyamai tuai badinam ram banati kami reno ake maruni antiang da dalam ruat kami reno take sekuat da buntuat kanang welintan ya mata kuagai gelana ya serta dua ala buah berabnyan nah sakale aku ai menyade none de berdua nuan banati aku banga maruni dati dan tiang da dalam maka aku menyade wae udah lama ngai ku depo selama itu da buang geman ate kami reino sepe sek makai ume muluang da tanam ai iru ai anyuat kami reino iru asak makai rabuat tu bai ikan yeah, na ban nanti aku bang amaruni dalam mati nanti angururan tu boleh me aku luna amanya deh. Mangana ambiat nga orang ame munte dan tapayan ame cite nyebawar ginte dato. Ame cite bawar dan kena kamerino akan sengak bubu datanam kebetanya. Aku tanda lu buat dalam datang purau bangannya barin tarintau di awda danau lepuang dalam tambah aku wae aku umanya dek wae ngorong agak ngengak bubu darnam dia dia lu ditencang ke kami reno buah jabayang dabre aku ngampang abram ciko nadai metam purau kata maan tengah bubu datanam de bubu darnam cita ya ke ngemetan kakerangan nyata dek lu nang nangai rajang tak bayak ke kenyawa emanya dek saya oke kuning aca maru ngakita relaki nyariah nyaru daulu rantau nyamuk ning aca maru ngakita luna ngadiu bangan nyariah hudu dia udah saliku ugu nyamakam namanya beguai guai lempu angtu bob saya ku luna ngasingai karena orang ngagai balana aku terus baru mantan camaru ngakita nyerah kumadiu berdaura itu bak da duduk da batu mangku e bulan labannya ge utan kelamaan nyam nyade lunang aba cara ada buke tatibang eh na ge gaku caya kenya wae manya de saya oke okay, aku mendak mana bir yang kita orang laki jauh sangayan ke batak kakinya badas lalanyi dedah derungki dengar lagi benang redam iko nyemangat marundo ngacuak kedengok bulan bersimpan langai nyemana hamai malai datikai kubur wenang nyarinya bagwai guai lempuang tubuh pangai kamerino kamre ngoy geasek mereka umpan tang sarito bedaw mel terjuan hari pendepan ngialungna.

bintang. Tayak semak. Aku pindah ke Pangau Libau sebuang geluang yang ulu nunyan. Nyam aku minta tuluang mabuang seduai si buawan. Minta tikau ke jayau pucau lalengau rebasa malam. Mameka bisa kena kami ringau meret lingkau jaguang datanamnya baru ya darah rintau manua kejau sengat. Adara rintau nganyata de lengau manua ijau sangayan ngakita orang laki disimpan aku dalam karungan. Mata de luna aka langang bintang. Nak aku sayau kenyak sayau ge kaku ay menyade. Mendapat au ngakita orang laki tebadah maruno. Mengkang salah kok panjai sambilan tak sema aku tahu dia hilawanya aku ngaji aku beliau balai seduai beliau dan asuhnya di satre nyawa emangnya dari hari jai berungguar hujan 8 hari 9 malam 100 tahun 1000 bulan ngamai ada pesai maik sungai nyamanya dari uai ada lelepok. Ngame dap sai mai sungai ngapuh kelandai danau tempran ngame danyuat perahu kita orang laki kejak jepuk penyai sambilan. Dia nilah aku ngapuang genar ngayuang dan nangah mujuang urung lepuang nangah bawan. Bagu ay aku menyadai uai mai pulai penyakai penyai rumah panjang penyai basimpang. Datang dia lu beli ke kami reno mas kuri kuda sambilan. Ada ujak kaku derangkan resak pada gagangnya metebarumpang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngame ya badah memelantan kena kami reno ngangkut papan undan barang. Nyanya dek lunang buah amai yang kabayang. Tanak ku sayau kenyak sayau dek gak kuah emangnya dek mendak sakirian agian cincian kelima pemata intan. Nah kita lelaki terlendi jasuak dah tunjuk jari kanan tak aku semak aku bisa duit elawai nyam aku meli. Cincian sekirian mah mata intannya kak kami rindu melinya dia tak wai menyadai aku bangat tuntuk damani duit simpan. Antai semak ya bedau beli urah buka ilah menyadai wai tu. Nyam aku maik beradai naik ku karuang panimpan ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuan ngamai kabise kena aku meli sekirian lagi yang tincian bermata intan. Kita nani ngasa dadu di atau manyadai ediu mayuah hudu datai hari ulu. Nya pulau ay englan nama cita ya kamai kamu rindu bicaranya tadi remawang sana. Nya umaku umai beradai naik ku karuang panyimpan ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuan ngamai kabise kena aku meli sekirian lagi yang tincian bermata intan. Kita nani ngasa dadu di atau manyadai ediu mayuah hudu datai hari ulu. Nya pulau ay englan nama cita ya kamai kamu rindu bicaranya tadi remawang sana. Hudu datai hari ulu. Nya pulau ay englan nama cita ya kamai kamu rindu bicaranya tadi remawang sana.

0: la luna. Ujuang de to ila de chingai amara gae tuai.
1: Udah laki mana dah? Jadi kita itu
2: dah
1: udah
2: nama
1: dah
2: kita ni. Udah laki mana nimal tu dah. Nimal sih dah. Nanti kita udah merek berkata nimal, mesti siko nimal.
1: Mesti kau bertimal.
0: Timal ni
1: perempuan tu.
0: Si tentran, nak kita si tentran ya.
2: Agi darah
1: semua. Ini nak uliak ke belabang ni semua
2: timal. Agi darah laban. Agi adat lama. Nanti Maya gawai orang mesti. Aku beramban niti ruai. Kata iba deknya lagi, mah dek bisik temu si dok, bisik orang ngayap ke dek bisik pangan ke lalu dia berik si dok dia nyok kami itu tadi lapan kengai lah ni tiap belakang si dok ke Brahman nyok nyok berik si dok nyok sawat Brahman aja oleh nima
1: nyemok orang yang nak oleh nyawa Brahman ni tadi ni bisik hukum ya kini?
2: Bisik ngiru
1: nyok
3: ke bisik kalau orang nak oleh nyawa Brahman kalau orang nak boleh nyawat
2: nanti orang ke
0: nanti kami bakal aku tu tadi maya orang bisa pengawak lah ni mayang ke laban aku subak tu anak selalu megai pengawak orang selalu damai orang megai pengawak miriam tuan miriam nanti aku ngak nyadik ke mata aku nak tinduak ya kita megai pengawak nak tau tinduak kan nyawa aku angkat dengan orang beramak Brahman udah kita ino nak orang laki udah kita orang laki kita ino ya aku melaban tidak Brahman apa pun rumahnya mah semalam malam
1: nak tino
0: nadai
3: nanti ibu rani semua nanti kerke
2: nadai
1: nak demo kerke semua
3: ya aja tapi rindu ke semua
0: coba nadai main kerke nadai belaku nadai semua nanti orang bisa pengawal alo nimang nya kerja akan coba
2: laban hari ni mangnya ke orang ke Brahman tadi nanti kita ngalah lalu nyawat lalu niti ya kita niti ya bakal aku suba ke aku mai ku mula ku nemu Brahman tu tadi niti ke sida ke ni mang tu tadi laban leka ti mang sida nya tadi bakal nyindir kita ni te ketemu sida tadi
1: nya
2: leka semadi datai ba nur ruai orang ke de ti mang ke sida ya baru limpangnya tadi ya menjalai niti ruai nya baru lagi te
1: reste
2: si mangka kita baru
1: reste ile ke duam te rumah panyai 100 pintu
3: sida ya
1: benar nimal ke ti mang
0: nak berasai laban kita nak kati
2: labannya aja main lagi subak dan luan
0: ada main buka
2: ada main buka
0: ngajar ambil kelimpa hari kerja mainnya tadi ngajar
2: ngetu sira kenimang berambarnya tadi nyong ngajar enggak main asal orang
0: main buka ada ya ke subak
1: betul
2: ngalah laban pangan diri ngiruap siapa kenemu bepantuan ini naik bepantuan bukannya
1: siapa tumbang-tumbang
2: siapa tumbang-tumbang
3: jadi bakal ke detoknya tadi ini Agi kita ngejawab ngawak bakal subak ya berumah kita tempo ke kok
1: Agi miring
0: ada ya berumah
2: miring Agi bisa eke Agi bisa miring
0: ada
3: bakal dua pintu dak bantuannya ke orang tua beramban bakinya
2: bakal ada
0: ada beraman dia tu nya ada Agi
1: kan ada orang main ngepon dia
0: aku kok kini
1: jinuan ngepon ni mau bisa orang lima
2: laban orang tua nyu dah orang nyu dah mayo dah nadai nadai orang nemu leka main beraman
0: bisa empat lama cerita hari bos hari lembaga sungai datai kan pernah cerita bala cikunya dekangau pansuat cikok belagu pansuat cikok belagu nada main bukai apa
2: dia tu leban ke nyu natai orang nemu beraman bepantuan semua main asal natai cumi nak banyak lagi maya gawai bukannya kenyu bukedeguam baru nak
0: guru saya kan dua-dua berimai ente aku lagi biar ente aku nak pedih batu aku nak kalah lebih banyak aku batu terus maga sungai ya ini melingkuk berjoget pucuk-pucuk lagi nanti aku ente aku lagi dapat nak pedih batu alah elah aku ini pucuk-pucuk aku ngau ya nama pendiahnya aku ngono sidak pendiah
2: kenapa pendiah rame keruai
0: tariat ngai tariat siku ngai nekasih ya aku ngono guru besar dengar dia alah angkat nyau tu dah tua berangkat angkat belagu nya bisa indok sikok ini ban nya ke belagu ngoya.

0: Entah apa ke cuba anak nak pendapat tuan.
1: Nak ngelak
0: korang. Tuan yang ketuk pun aku nak makualah jemurah yang lain.
1: Nak ngelak korang.
0: Ya. Lepas aku juga minat kemain di band. Main asal ketiba.
2: Sebenarnya ya. Kak nyapuh ke ruai.
1: Aman. Tapi lepas ni kita, lepas kita itu, sehingga bisi atika bobotek goreng, atika bobong yang goreng, katanya
2: ni lah bisi. Tapi bakal kami agi ni yang ngapai subah lebannya ke muni kutai ketuai. Nanti dia nak rami ngora ruai dia, orang nak rami babi liak kita ibar ruai kita iku ya. Nyalai mesti ke, nanti inai mesti pengawas kita, aku mesti dah suah ngau ngambil ke orang rami, rindu datai.
1: Mesti kita ngepun, ah,
2: ngepun kia. Nyalai munyi kurang sampai ketua itu nyu bunga bunga nama nak malu kak gagai ngurang.
1: Aman. Ya, rindu kita dengan
3: kita. Rindu. Ya, lebat. Nanti 3 jam 34 sudah cukup lebat kita itu.
1: Gerinti. Ibu mereka kerum
3: bukan. Ya, cerita itu sebenarnya.
0: Kami dua udah mama buat.
1: Ya. Nah, rindu. Alah, apa pak kau ni?
0: Alah ya
1: dulu itu yang
0: dulu ya rebah.
3: Lihatlah lebar ini lah.
0: Aku budi kasih aku muda so aku katuang lah kebiliak ya.
3: Lagi ingat ya.
2: Sebuat ya belamangan dua cerita ke belamang.
3: Lamaknya udah.
0: Lamaknya berapa? Tahun berapa hanya kau?
3: No ingat kau.
2: Lama sudah dua menara terabli yang bakal subuh.
3: Lagi mana?
1: Aku pelama nanti kian.
3: Nenek
1: memang coba nak. Dah temu jalan. Alu. Sekali aja. Kini aku dah kian. Dah temu jalan. Subuh. Jadi kita perahu jam lima hari melalui dalam.
0: Ya terus kau mana? Tidak bisa jalan. Jarang menteri datang berumah kami.
1: Kau bisa jalan. Kau dah
2: menteri. Menteri datang. Menteri pun nyombak bakal subuh.
0: Ya. Nak bakal subuh. Datang menteri lagi. Sekejap aja udah miriam udah jatuh lenyau pulai. Jadi kami subuh nak
2: bermalam.
1: Jadi nak bermalam, lama kena perahu. Untuk ikat perahu, ke perahu kendiri.
3: Itu nih kita biluan.
0: Kita biluan pun tidak bermalam.
2: Bermalam.
3: Pagi
0: subuh. Paginya terjun mobil saringnya datang mobilun tengkah dia. Dia nak biluan pulai. Tidaknya tinggal. Pagi berorang ambil sedia.
1: Malam-malam.
0: Malam. Dia tu nak dai dia meram teri kak malam berumah.
1: Enggak tu, lama tu ini tu nggak ngau menteri.
3: Ngamai kebala menteri ni ngau me.
1: Gagak program, ngamai menteri. Ini nama program me nasal, gagak doan.
0: Aku ni tua itu ngai harinya, kau dah bisa dia anye ya.
2: Ngabang jadi dia. Oh,
1: jadi wabi
2: udah. Dia tu dah jadi wabi.
0: Jadi wabi. Bisa ya ngabang agak awan tengah deh lawan. Pulai nganya. Madah ngono telepon geno. Inai bai nurun ko ya. Kak ku kak temu inai. Nan munya sida datai nurun sangkai keno ba penama utilnya. Kale aku terjun na lupa yo aku bai. Pada aku biliaknya penuh orang, pemancamnya pengulu munya. Tanya kun salam munya.
2: Balai rari beram.
0: Rari beram.
2: Ting lalo, sikit lalo.
0: Padahal kaya tu bini sano subah tu bini sano ngangkat tu dah nambah menguang mengangkat tu dah ino nya bisa ino sikutnya ditemulo. Oh. Ngangkat nambah aku nyembak aku nyadi webi tu. Alu diri yang sedak baik depan kelita webinya tadi aku.
2: Sikit lah kalau lupa ya.
0: Kami makai ba.
2: Sampai ke dia
0: tanya.
2: Udah nyadi webi lagi mengian kita.
0: Ya, lah. Kami dua bini aja di belakang. Tengah wabi anyeknya luar. Kami tiga aja. Kelitanya tadi penuhnya lah orang. Orang buka ya. So depan baru buka. Kelita orang buka.
1: Wah, berbadak.
0: Ya, ya, kaku mana ya. Agak gede ingat kaku. Enggak kaku. Agak aku ni ni gelas aku suba.
1: Ya, gelas gila.
0: Gelas yang nyata tadi.
2: Gelas induk darang lentia.
1: Oh, darang
2: induk darang. Nyak ingat ke belama.
0: Ni gelas aku suba. Aku agak bisa simpan di nage. Kaku kumang aku nak ngaruh begagai dia tu. Aku ngai ngasuh orang kena. Leban ente orang kena lagi. Dia papa lau tikau kurang.
1: Saya awal.
0: Saya awal.
3: Kalau ada lagi ingat dia tu. Uji gagal di pantun.
1: gelah induk melentiak.
3: Mana namanya?
1: Gelah induk melentiak.
3: Enggak kena pantuan ni lah.
1: Saya melihat gambar itu dari amang lentiak mana?
2: Mana? Mungkin kita pegai dia, nggak jadi pegai itu lelaki pegai. Jadi pegai.
0: Pegai kata, pegai susu, pegai kebaruan, pegai itu sitte,
2: nggak orang pada nanti. Betul datang di melaban kita nanti nak pegai gelas induk darang lentiak. Kau tidak.
1: Orang apa sih kena jauh? Jauh Korea. Gerintai orang kita.
0: Bisa enggak mar oleh mawan megainya. Kami belaban ni derwai. Oleh mawannya ngau ngirup nya me.
1: Megai gelasnya ke semua.
0: Sama. Tapi ya kaya aja. Udah hirup setengah dia bagi ngau.
2: Lama ya oleh ngirup enggak.
0: Nah oleh ngirup sekali. Kami buka itu tadi mangkuk dan mu mangkuk sepia. Nya me kena.
2: Mangkuk jaluang.
0: Mangkuk jaluang.
1: Mangkuk jaluang.
0: Nya me kena kami ngirup. Ngai malah jamu orang no.
1: Tu saya hati ikut dek. Saya hati ikut bertanya.
2: Lama sigi orang bunga.
1: Bedong ini udah nggak pawu ku bawa ku.
0: Mana nengah orang ratai aja kekisiak mati dia. Okey. Kekisiak nama tu. Rino kak begadai.
1: Nama. Iya.
0: Nya kebenar.
1: Lama no bunga tapi. Lama banyak kadang tiap banyak. Maya pengalaman ya, selalu ketemu malah deh. Jadi Maya ada pengalaman tadi. Lu tu saya kita ketemu. Lebih agak ni aku tadi jalan ada temu pun pergi kita ketemu.
2: Ya, makin jauh.
1: Makin jauh. So jauh. Ya. Oh, jadi terima kasih agak nanti nanti lepas ni ha nanti kita info agak konti kita terima FM itu.
3: Nya tadi peningan semua ranau kami sebuat tadi nyau dah ambiah jadi ngarap ke kelimpah hari aku nya tadi bertebah ke lagu merindang kita enggak macam-macam cerita ngarap ke kita terperindang belabuh hari pukul 6 tu tadi nyentuk ke pujung pukul rem tau jadi bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita akan mendiang ke utama 9 hari Palan Berita Radio Angkasa Pura di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pemerintah malam hari YFM di Kuching. Jadi ngarapkan kita bisik maya bertemu baru. Ya jari aku sama malam semua.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ariwa FM.
6: Hai, terima kasih yang dengan RTM Mega Pengawal SSJ 9 untuk Udang Mujur. Terima kasih yang dengan para peminat yang penyokong kami punya Albert Ali Subak serta dia tu nak dulu rujuk nak mula bau. Thank you so much dengan juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lepau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

kan lulung lagu ke Dizada Winnie Albert ke dah ngangkat ke ya belia gelar vokal tau ke patah nyawa pemadu mana ACSJ ke 9 di Betung. Okey, malam tu pemerintah malam kita 3 jam di konti begulai kau tu dapangan DJ MA tau ke tiu. Okey, ngarak ke bala kitanya Agi Merwan ninga kami sekali ke secara online ngena RTM klik tau ke ngena channel F-Zero 871 ngau lagu Aku Ukai Lulung Winnie Albert ungkap biasa itu 8 hari bulan 10 malam hari 4 tak berasa ini pagi lah udah hari 5 udahnya ujung minggu baru kajak pihak anggar ke semua pengawak ke di kerja kita ok mujur magang ya tebal lagi kita yang udah nyingkang bulan 10 tahun 2026 ok hari lagu Winnie Albert berjam ke terubah tu lagi merindang kita engkau lagu-lagu kau udah dirintai ke ungkap ia pemerindang malam bala kita ke bisi minta lagu atau lawak ngagai FB kami sudah di update status sore kita ke berkali yang nyentuh ngagai tengah malam tu lagi pukul 12 tengah malam. Kau pelan, kau lagi sedaya udah nasib tua. Kedua lagi nginjau Febby Chloe. Kau lagu ya pergi lalu endak pulai. Ya pun terima jam kedai tuan Jumat bang Jalan Alun. Anang kelu laju, anang mega ke lalu lubah. Kak Biluk, tamat simpang, pansi simpang, beri signal.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleigh. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban maya lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah agai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1 bulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.
2: Ya, mulai ke pengingat kita ngenang senentang penumbuh sejarah radio kita. Jam 14 minaginya ke pukul 10 malam. Bakal selama pukul 10 nur kami nabur ke berita malam. Mari YFM Iban Kuching baru dah ningal lagu rancak Ari Edi Kunsi ngau lagu ya udah ditangkup orang ya. Okey, bila kita ke bisi udah nampak ke komen tau ke lagu peminta kita ba FB kami, lagi aku maca ba jam kedua ngau jam ketiga program kita malam tu pemerindang malam ya ke baru muka radio baru dekat beringkah gawa tau ke baru pulai gawa ya baru dekat belala mudahnya makan ke kita agi dengar kami di Selampur menok kita ini tu. Terima kasih manya-manya ngarok ke terus mendiang ke kami nintiang hari nintiang jam ya tentu ya YFM segulai sejalai. Kita mendiang ke lagu di sada berangka jarup ngau lagu ya bisi ungkup diri dan yang mendiang ke lagu dari Handy Black hanya dalam lagu Suara Aku Kenyedia Diri maca ke kita berita malam ya. Terus ngau kami di Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTM Klik. YFM, segulai sejalai.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, bertemu pada jam kedua kita ini pemerindang malam. Okey, bila kita ke Baru Muka Radio, ingat kami terima kasih memenuhi 10.13 minit malam. Okey, sebenarnya apa bila kita FB kami manyu pesan ke dah dikirim bila kita wai. Terima kasih manyu-manyu ya. Lagi aku debah sekedari lagu ke dipinta bila kita ya. Agi berperindang, enggak lagu ke dah disedia ke jam kedua. Temegainya lagu di Sada Doni E. Enggau lagu ya penyayau udah berbalik. Kedua lagi nginjau lagu dari Reza Reho. Enggau lagu ya kerapa Baba Semali. Terus enggau kami pemerindang malam YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, bingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu
7: Ari
6: YFM.
7: Ya, kunyung ke stadium dulu ya. Ngagai FB YFM Iban. Pesan ke terubah. Ianya Reina Tunnel Mangat MA. Minta lagu Heli Baduk Kiruh kena merindang semua peningat kita ke malam tu. Selamat malam ke kia. Malam selamat kita megak selamat ya. Sada Unji megak sinyapa. Terima kasih ketiga tu induk Kenawit. MA minta lagu Hari Bellary Ram ke kia. Nuan bisi utai di pelalai kena merindang kaban FB ya. Enggak nuan megak sama tugas di konti enggak semua peminat YFM Iban ke malam tu. Ngarap ke terperindang. Peringat kita Emilia Sam, mari kenal. Terima kasih. Yang ke sekali itu Putra Borneo MAD sibu dengan Nuan minta lagu kena merindang kaban dia James Pengiran Who Color James Stamos Stevie Still Love Poli Masing Peter Tinggau Kujam Donny Lim Shasha Mandaf Zilahani Induk Kenawit Eric Jang Denong Jaiton S Ngau semua kaban-kaban kenalam eh. Ngarap ke terperindang Simon Cien Mereka Sinyapa selamat malam. Terima kasih Helene Igo ya minta lagu Reza Reho dah berlagu tadi kena berindang semua peningkat kita. Terima kasih Sisili aku minta lagu Tajuk Remawang MA Anti Meh Aku kena berindang semua peningkat kita. Gabriel

Reno. Juga nampi ke pesan yang ditubang ulu sebiar minta lagu Ricky L. Kena rindang isannya di Lingga Din Indai di Sibu Zilahani Emilia Amy Richard Mary Bon Martin Richa Unup Rosli Indu Kenawin Jupang Semagun Astamo Stevie Silla Ferry Jang Tena Polimasing Ibrahim Mat Akib Morrison Manggi di Kuala Lumpur Kaban-kaban FB Engkau semua peninggal kita ke mendiang ke program ke malam tu ya. Ngarap ke terperindang. Okey, mendengar lagu di sada Anderson Galai enggau lagu ya enggai jauh nuan. Ya kedua lagi Ika Saiful lagu baru ya ceng ngaliang-ngaliang. Ya, ya terus ngau kami pemerindang malam Wang FM.

0: Radio YFM 101.3
1: Ya, di menua semenanjung Malaysia dedin ya. Kalau ya semua palan-palan pelancar baru jaga upis menteri pelancar bak menua ke ngerikut baca indeks pengamah angin lebih hari 180 berengkah ditutup pagi lak ni tiah ke penerangan di kepala Direktur Pelancar Menua Kita Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad yang mana sekolah ke ditutupnya berindi hari jakuk ke dikeluar ke yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngambil ke semenjaga penglikun balan biar pelajar hingga bala pengajar hingga warga ke gawak bak sekolah-sekolah ya berindi hari penanggul sebun asap lagi nuntung tambah lagi bak kandang menua tungak ke semenanjung Malaysia di Dengkalai sekolah-sekolah tau ke institusi pelancar ke ngerika kebaca IPU lebih hari 150 dalam biar 3 hari berjurut megak dekat ditutup berengkah hari 1 minggu baru dan biar pelajar dekat ngulu pelajar sidak ia ngena sesi ngajar hingga belajar hari rumah PDPR ya nyak di menua semenanjung Malaysia tadian bak kita ditu kira ke nyau kurang mimiat ya sebuah nasab sama-sama kita nyaga pengerai Ricky L A sampai Z kelagi Alex Wan merampau.

lagu rancari Alex Wan kau lagu yang merampau. Okay, Lily and the News siapa kita yang minta lagu Lucy M Rara Bulu Palak. Kena berilang semua pendengar kita. Terima kasih Wanita Richard Megak siapa yang minta lagu Genevieve Lenya di Tundik Nuan. Okay, Reynald Serinyah Megak minta lagu Kaban Sampai Mati. Wat Rock kena berilang semua pendengar kita. Nora Piling di Batu Niah minta lagu Uda. Okay, lagu Hari Berangkat Jarob BC Ungkap Diri udah berlagu tadi neh. Kena berilang diri impu Kabanda Seri Enti menyadi Yanita Sapit Kandau Nisa Kandau Indah Sangan gau semua bala di Seloi Seratu di Kuching ngerakai semuanya terperindang. Marcos je lemah gasinya apa kita minta lagu Mawat Dayang Bintang. Salisha Ganyun sama tugas MA minta lagu Sherlina Nesal Nanam Pengerindu kena merindang kabar-kabar FB TikTok gau semua kaban ke ngelala. James Nuyeng MA di Betung berasai sunya mai pasar Betung udah bekau Sarawak ku sayang gau ACSJ temu diatur ke KM minta lagu lama Christopher Kelly kena merindang semua peninggal kita lagu lama Jeman Agi Ngena Kisiat Menyak ke KM. Terima kasih James Nuyeng BBF Sadum Gap sinyapa minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subah kena perindang semua peninggal kita ke Bedau Tinduk Malam tu ngarak ke terperindang. Rosana Misi Mega minta lagu Anderson Ngalai Enggai Jawa Nuan. Ui, udah berlagu tadi neh kena merindang diri Bu MA malam tu. Terima kasih Catherine Robin minta lagu Kawan Sampai Mati kena merindang semua peninggal kita ke malam tu. Sidap Mamang Maya Sigat Ngau Hana ngarak ke semuanya terperindang magang selamat belelak ke Kia. Di Lentem kasihnya apa kita yang minta lagu Reza Reho dah berlagu tadi kena merindang semua peninggal kita ke malam tu. Judy Band minta lagu Gelibat Gawang Ngiga Pancar Panas Malam kena merindang dari impung gau kaban-kaban FB gau semua peninggal kita ke malam tu ngarut ke terperindang. Lagi aku nyapa baru au kita mulai ke pengingat dulu mendengar lagu lama dipinta kaban kita James Senu yang tadi di Betung lagu Christopher Kelly gau lagu ya Nora lagi David Kime udah bertukar nama. Jam ketiga kita nyingkang ngagai Romantika Wai.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Yeh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu hari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Tami Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe, leka Phoebe.

Matiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Matiun, Jisli Jabu, Ngau

tenaga kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SES.

Ya, berjam ketiga kita nyau ngalih ngagai lagu-lagu pengerindu, lagu-lagu cinta kita dalam romantika Y. Hanya tu ngagai pengujung program kita lagi. Nah, tak sudahnya, menua kita berguna ke urung ya 14,000 volunteer dikena sama ngemujur ke Lumba C 2027 ke dekat diatur ba 4 bengkah menua inya Kuala Lumpur, Sarawak, Johor Engkau Pulau Pinang, kalai ya Lumba tu dibuka 18 nyentuk ke 29 hari bulan 9 tahun baru ni tiah ke penerang hari ya ketua pembesar eksekutif sekretariat komiti pengatur Lumba C Malaysia masuk engkau Lumba Para ASEAN 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob ya Yamada urungnya 5,000 nyentuk ke 8,000 volunteer diguna okey di kluster Kuala Lumpur di Pulau Pinang di pelabak ke urung 2,000 ikut volunteer di Sarawak yang berguna ke 5,000 nyentuk ke 8,000 volunteer ya kalai pemanyuhnya di pelabak ke urung 14,000 volunteer ungkap ya ke 4-4 kluster Lumba C 2027 okey Lumba Para ASEAN nangkan kenyak adakah diatur di Kuala Lumpur hari 17 nyentuk ke 23 hari bulan 10 tahun baru yang menua kita Sarawak Megak sudah dipilih dur menjadi ke Lumba C 2027 ya nya pengerami besar antarabangsa ke dekat diatur di menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tahun baru bila kita berdata di menua kami ngelantang ke hati. Okey, selamat datang ngarak ke ngulih penlebak ke cukup yang mana manis ke kita di menua kami Sarawak Bumi Kenyalang. Romantika mulai kita ngau lagu ke nyebut nama induk tu Arisa. Ha, di sada tanah berunyang band lagu kau dah diceri boleh gelar champion ungkap ia ACSJ ke-9 kediatur kami di Betung minggu tu tadi ya agi lelengau ngau menua Betung neh kedua lagi nginjau Kenny Rogers Lady.

Ayu Silijabu, hari bintangnya Pernyang. Kemarin lagu Isa, aku udah juara ke malam itu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM itu yang agak pekit begitu, cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu, bercata sepan juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembesar kaku megang laban udah nyukung tanah Bernyang nyentuh kayak udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah Bernyang.

0: Tus amigos.
1: Ladies.

Romantika Mawai kita jam dia tu ya 11.19 minit malam. Clarence Cundang MA minta lagu Kaban Sampai Mati. Kena merindang kaban-kaban ke jauh enggak semak. Sini ke program kita ke malam tu ya. Ngarap ke terindang Yulan Bunga Mga. Habisnya apa minta lagu Reza Reho. Dah berlagu tadi ni. Darling Kumang di Semenanjung MA minta lagu Reza Reho dengan Wan kena RTM Click. Okey, sudah berlagu tadi Reza. Kesekali itu Sasha Amanda Mega minta lagu Jacqueline Johnny Aman. Nada guna ngetan lagi kena berindang kaban-kaban FB ya, Mak Pink Animate Emilia. Okey, gagai rumah Clarence Medan Serini Cendan gagai Putra Borneo Dublin K Baja CMS Fred Serena Sendai Janang Sendi N Iba Vincent Juniben Aki Muam Ujang Entering ngagai Stamos Stevie Stelov Samuel Mudin Bibiana Robina Indah Lubo Nene Beatrice ngau kaban-kaban bak peminat YFM Iban gau semua peniaga kita ke malam tu ngarak ke terperindang. James Pengiran Mega MA sama tugas seminta lagu Takat Penghidup Ari Jeffrey Lawrence atau ke Wat Rock Kaban Sampai Mati kena perindang. Kaban dia Putra Borneo Pita Tingkau Kujam jumpa selagun Donny Lim Toro Lentuet Hukala James Stamos Tewis Jelove Ang Tien Kiat Eric Jang Denel Indu Kenawit Alex Alberto Danielson Baro Dua agar ke semuanya terperindang tinduk jenak malam tu neh ke kia Rita Udah Megak di Jalan Simpang Semunjan MA bisi bersebun mimit ya ke kia you minta lagu Kelemah Yang Band Nuan Berulah kena merindang dirimpung kau kaban-kaban FB ngarak ke terperindang Sindon Eddy di Miri minta lagu Walter Bana minta Nuan Pulai Baru kena merindang dirimpung meh ke kia kaban dia Ricky Ribot Dublin ke Baja Bulan Pegari Resin Gunyau Stamos TV Love Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Serena Sendai Janang Roy Kuang Jeffrey Jam Jeffrey Jeff James Anyau Ngau Nuan Mega MA selamat bertugas di konti ngau semua peminat YFM Station pemerintah kita. Terima kasih Henry Orlando Niram Gadisi Buningan Nuan 2MA minta suara lagu kena berindang semua kaban-kaban keng dalam lagu Linda ke okay, ya? Pulai lagi berjimat. Terima kasih Mary Nanta sinya pemga minta lagu Ita Medin kena berindang dirimpung kau semua peringkat kita ke malam tu. Monica Giman MA minta lagu Bobo Kamat Jantang kena berindang kaban-kaban FB garak kata perindang Boniface Ipiah di Selepian MA minta lagu Phoebe Chloe sudah lagu tadi kena merindang semua kaban-kaban kita ke malam tu lagi aku nyapa baru au kita terus berperindang romantika wan kita ngau lagu di sadang Damasutra ngau lagu sidak ya sesat dalam rindu kedua lagi Igu Anthony meligai pengerindu

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Balik kita ke benar langgam pengerindu ya. Okey, jaga mana hati orang ke sayau ke kita wai. Ngarap ke mujur begulang untuk akan diri meligai pengerindu. Nah, lagu hari Igu Anthony. Kalau lagu ya meligai pengerindu romantika wai kita. Okey, ke hari yang malam tu kau tumu pagi lagi di pelabak kemisi hujan. Bas kedandur di bagi benda kucing. Serian Seri Aman Betuang Seri Kai Sibu Kapit Bintul Miring Kau Limbang. Nanda hujan di kota Semarahan kau muka gayangin di benua kita. Tunggak ke barat kau utara Sarawak ya angin berpuput dari barat kau penglaju ya 10. Nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita yang bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangkat kau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Ya Gary, dia keluar ke Upis

Cuaca meteorologi Malaysia kita ungkap ia sehari itu kena ke 8 dari bulan 10 beringkat pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ia 12 jam. Okey, bala kita ke baru beringkah ngali ke diri luai dekat tinduk tumuh ya. Okey, bersih pengawak pagilah. Selamat malam ke kita. Lagu Disada Linda dipinta peninga kita tadi mendengar lagu ke Disada yang gaul lagu ia cukup nakak ke udah romantika wine.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya, singa baru di FB kami baru rengat ke penudi itu. Okay, Rose Liao MA minta lagu Saung Ben. Kena merindang induk kenawit James Anyau, Mary Bon Martin, Sojo Samarino, Annie Tinggi, Stamos, TV Still Love, Emilia and Richard, Bojang Sinungenang, Sunti, Eric Jang Denal. Enggak semua kaban kena lama. Agar ke tinduk jenak boleh mimpi ke mana malam tu ya. Kekia Margaret Unci yang di Sibu MA minta lagu kena merindang kaban dia Ricky Rebound and Desmond, Maribon Martin, James Anyau, Stamos, TV Still Love, Annie Tinggi, Mami Abang, Cecilia Malon. Jangan lupa untuk bahagia jimat pulai lagi. Terima kasih Juliana Baliah Megat di Sibu MA. Mesan ke lagu kena mengindang kabar-kabar di Johor Dian ke Kia yang minta lagu Tungkat Semangat Arim Mawat. Kena rindang semua. Terima kasih Yahya. Okey, Mami Abah Megang minta lagu Winnie Albert. Kena rindang semua pria kita ke malam tu. Mary Bon Martin, Margaret Uncing, Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richa Unum Gau, semua peninggal kita dengan Ganuan Mega MA. Selamat bertugas di konti Arena Mami Mega di selamat berjalan ke pengawal Saritu MA. Kokia pesan saya, salam lelengau ngagai semua kabar belayan, kabar-kabar FB, ngarap ke semuanya semampai gerai. Minta lagu Reza Riho, dah berlagu tadi neh, lengu nai-nai. Ninggal kita secara online MA, ngena RTM klik. Selamat tugas dan genuan, agar ke semua peningkat kita terperindang ke Kia Alex Delta Winawata Barau di Skrong Engkelili MA. Ninggal nuan tu ke Kia minta lagu Winnie Albert kena merindang balakaban kesuah ngau berpesan ke ngelamat tu meh kokia. Agar genuan kebenar bertugas di konti, selamat bertugas, salam rindu, salam manis, salam sejahtera kokia. Terima kasih P-Boy Iris di Sepawah MA minta lagu Arisa. Ui, udah berlagu tadi ya, Tanah Bernyang. Kena merindang bala petunggala di Sungai Berangan di Seratuk Din, Menyadi Edi Sureman. Selamat hari pengadangan genuan Menyadi kokia. Ui, happy birthday, panjang umur, murah jerki neh. Bala petunggal kebuka di Bintulu ngagai nuan, okey ngagai ayak ngau ibu ya deh. Di Suwania, okey ngagai ayak ke benung gawat megak ba Lol Tian Restaurant. Kekia di Jalan Petungan, ngagai semua peninggal kita ngarok ke terperindang Donny Lim di Tabuan megak Sinyapa. Minta lagu kena rindang kabarnya James Pengiran Putra Borneo Induk Kenawit Stamos TV Still Love Ricky Ribot CMS Fred Hukala Jam Roland Tuet Cecilia Malon Peter Tinggal Kujam Metu Nyambung Gau Kaban Kebukai Kesekali Tu Ya Alice Spencer di Sepawah Megap Sinyapa Pemegak Iba Binson di Sibu Jaya Justin Jun Junior Nya Ya Bisi Candid kamera kita malamnya berbetuang ni. Terima kasih tuan. Sibuk nuan malamnya di pedak aku ke okay, ya. Sige mai. Max Cagat Begat. Terima kasih si nyapa kita. Bulan Pegari. Anita Nawai. Alex Delta Bina Watabaro. Lina Bugis. Habis singgah di ruai komen kita. Terima kasih. Nginjam Tommy Patch. Gau lagu ya. Shoulder to Cry On.

balik kita ke Benung Sililu. Okey, berasa buang nanti saat ini laban kami merindang kita ninting hari ninting jam. Balik kita ke nantu berpengerainya wai. Okey, harap ke jam pagerai makan ubat belalak engkau hati ke cukup lantang. Okey, cukup jam ke kita niti hatur kudah dipadah bala lutur makan ubat kita ngicak ke jam pagerai ya. Bala kita ke Benung Gawak bapalan-palan fasiliti pengerai di Benung kita sepital klinik keniwai ke malam tu lagi dengan kami. Terima kasih manyu-manyu ia ke dekat berengkah belalak dekat ngalik ke diri. Okey, kita belalak engkau hati ke cukup ia lantang tinduk malam tu boleh mimpi ke mana tinduk jenak ya engkau pia malam tu 8 hari bulan 10. Terima kasih ngagai bala admin abah fanpage kita ianya YFM station pemerintah kita hingga fanpage peminat YFM Iban PWI. Terima kasih. Okey, semampai update bala DJ ke gawak ba radio kita bertemu baru kena ke hari 6 ngela tengah hari. Bakal selamat tentu ya randau minggu tu ngau carta kenyalang. Okey, bala kita ke nemu belagu rindu dekat belagu. Okey, tau datai ngagai konti neh sama nyukung program carta kenyalang kita. Tiga lagu di sini aku ungkap ya malam tu ya. Kena nutup romantika wang kita lagu di sana Gan Yang Asan seminat bertemu dalam mimpi. Kedua lagi Mei dalam kembara. Kebenudia Todi udah nasib beri petara. Udahnya kita mending ke timang ke Rebak Tawas hari pukul 12 hingga ke pukul 6 pagi pagi lah ya. Ia kena terima jam ke itu jimat bang Jalan Alun. Ingat pesan dah DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Aku Phoebe Chloe, Datuk Kitab Benung Mending ke YFM, segulai.

0: Sekolah Sejalan
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
2: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: Memang Kremat Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus. Malah agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

penyeri aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong di Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan guys semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak perdaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ge polis report ngage polis anti diamat terus ngage balai. Anang guna telefon. Pakai okey.

influenza ukerna tau ke tabin pi aja tang tau meruga pengerai ba urang tidak tuai nyak miat ngosida kena bepengerai anak turun laruna lalu pesin yang dirimpu kena nyaga hari kena rampian mampul mulut ngau hidung lupa maya patuak tau kengkasi suah mugar jari ngena ai ngau sabun semampai kena mampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat nanti nyemak tidak nyamai si kebun aman anak tak bertujuk vaksin influenza ni yang tahun kelantim pengerai diri dagang influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM mengulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jaya mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang mesti duit. Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Umumnya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM, yang antik noan ada boleh sijil SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagal balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ni?
1: Baku ngagai semua nebiak. Kau minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di, terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak demiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandia, rundiang ke bisi bak pengelandia jari, tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM, SK Nangantabai Julau.

0: ente ba penghidup kita ke dia tok tok deh. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi ba penghidup sida. Ianya tua lebih agik dikerindu tau ke orang dekat agik begulai ngah tua. Ente gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisa standard. Enyak tadi pemaji atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Ente ba mua Tuhan. Bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agik.
1: Mana tanya nuanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan aban bak pelasa jurai tu. Ia nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tuh tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tuh udah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam tuh ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke mayuah tuh ke gagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tuh amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia menda tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia menda pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan menda tu tadi ianya semua kita kindau bekeni pun gaya tubuh kita. Buat burek kini, buat lurus kini,
0: buat leteng,
1: tau kedegak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau indau sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngage kita.
2: Plaza Jurai 635. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

maya hujan pangan, jalai maya kena bah. Mengguji ngerecah air, nyana kereta atau ke motosikal, terjapan air di pedak na besar. Dapat pengalam air na ketemu, teneras na di pedak, kutai angin na disangkal. Dia megah, tanah tau kusur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh, ngerecah air bah, teriba mena atur, penekah anang ditunda. Berjaga, semampai tersedia sebarang mayang.

penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuk jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: balana ga plastik tu ngaga diri. Nyau genting tunjuk jari laban dia. Balana agak na resiko di peda. Akai.
1: Apo, besai na plastik di bincang nuan ibu. Nama utai di beli nuan ngemayuahnya.
0: Yeay, kena kau jakut nulun beli minyak makai. Ni nganya bisa setuak minyak paket ba kedai alien dieng. Tama mega bisa subsidi minyak paketnya. Nalah beli minyak butuhan mu lelo.
1: Nai, ente beli minyak makai. Nak patut nyoruyun plastik nuan tu ibu. Pedak nuan tu. Garam 2 bungkus, bicing 1 kilo, asam jawa, buduk gembuang. Ai urun tikam, mi nyamai 5 pikit. Apo, pemakai mayau pun de beli nuan sekali. Ukai nuan bisa nupek mayau ibu.
2: Ya, bak ya no.
0: Udah jengkau 4 pikir aku minyak makainya tadi. Nemu dan lo, lebih dekat membayar. Ini alien yang ada kena tau nak beli barang lega 120 baru tau beli 4 pikir minyak. Ya, atu hari perintah aku ya no. Nyok perengka agak tudah aku untuk ngigak barang kena nyukup ke 120-nya tadi.
1: Eh, nanti kalah aku ingat tu bakanya ibu. Kadang nak bini alien yang ngeraka nuan ibu. Dengar aku buat radio YFM Iban sampai lama. Upis Menteri Dagang dalam menua ngau perkara pembeli barang. Netap ke orang dagang nak tahu meja mensia mayuah ha? Beli barang bukai. Sebedar tau beli minyak pikit sekilonya. Tak ditemu salah, tau dihukum nitih ke Akta Kawalan Bekalan 1961. Nemu di bawah?
0: Parah dia ayah ke?

0: Ukai aku ajak tadi. Nemu dia lu. Bini tuai rumah. Inai jual. Inai umang. Haa. Semua berbeli ke berkenyak magang. Apa ikut? Malak lagi. Mari mabaran dia beli ya. Lama ya kenyangkuang berbeli ke minyak tua ya.
1: Tinggal di bo. Nitiah ke penerang dalam radio. Ura dagang seminak dia asuh bersekat. Lebuh berjual minyak paket. Kena nentu ke semua orang ampit minyak bangsanya. Ambil ke bandiang tu ibu. Siko seminak dikemendar ke meli dua paket aja ah.
0: Okey. Rugi lah. Mereka kami tu tadi deh.
1: Nadai kau ngau. Ibu utai ke udah.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Maya Arido, Kitai Rindu Beli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana tang udah datai nak bakal dikerekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemerasat. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tuan itu. Anang ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tahu nyipat nuan nyadi tuyuk. Tahu megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngenak social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukai. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamar. Nanti kang mainggir polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya, bukannya.

penganta kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yang ku dek ngok to pakai sanggol subak lemau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedang naik bujangnya tidak ketuai dek kan wal ni kebasana ngai nadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah delo

perancang ke sedo kena bia pemansai pa batu canai tinda do pumai ndak ke kita boleh padi setibang pa batu kenyalang tinda de tandang ke ndak kita jadi berani lo sitik ge perancang nak jaku iban lebo banyo de kacau kemenis daraskom de ulung ngemah bisi induk betenun motif ya iban besirat nyan senapang megai antu palok duigi nangkin duku lalu disebut dia nama bunga buah puak tu tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun ya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawang negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai.

lengan yang sedan. Kaki jangkau rekuang rengau, nyawa kangau-kangau, kak ngiga atau nabau ngeraran. Semuanya jakup perancang, jakup tiban, tajam nanya kenya. Nyalai tu manah benar.

Kayu Sri Jabu, hari bintana pernyam. Kemarin lagu Lisa, aku udah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke 9. Aku berusaha terima kasih yang agak RTM tu dan agak pekit begitu, cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercatas penjuara, aku berusaha terima kasih yang agak semua, sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, leka, Phoebe.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Pejalainya gili-gili. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Tiun, Jesli Jabu.

Jaga kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung Final SSG.

0: maya kita suntua nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri ndak nemu nanti udah ngutang
2: nanti beda wisi duit kena mayar padah dulu ngaga kaban
3: orang ke diin jawab kita nya segi lembah kau lagi ya kaban ndak nyamai tinggai ke kita ringan kesan bayar utang kebantu dari kami
4: sway ngau bayar.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Pee, pedak dia memang. Ketua ini. Patut tak nak mampu mulut. Ya, meh, anti. Air liurnya macam orang. Uji batu tak mampu mulut, meh. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tok pemampu mulut ngoidung. Break dengan petua ini, like.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu, RIY FM.

0: keterubahku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyinya te pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amat na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itik bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tambak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iri yang Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak-nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito, iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh ke nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke di penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pesan kubur kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkang mereka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau. Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay.
2: Ada ke ngoyo mah?
1: Au, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina pa YFM.

0: Lama geluan cok tu sahati.
1: Eh kati nak ibu. Hai tu sahati meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Lepas kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Kati nak ibu bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar di RTM gitu au.
0: Aram.
2: Pemujo dagang berpangai bab mana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang. Jampat membayar di jalan pematuh. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching. Bamaya jam, upis terbuka. Tak telefon, muju rumur 082-248-422. Sambung 349-292.

adik buah kenan. Pak Pemuai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar pukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidir rias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Oke semina ulian dua kitai nimpai tebian sungai aja jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu hanang ngirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi bercaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin Kuku.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semua sepana nekong kene ke.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawal ya tanya age ne.
1: Oh, tu bisik-bisik ke betul ne kapan kita tu aman ke nya ne
2: aman ke nya. Aman ke nya. Nana salah aja deh Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai nama pengawal. Nama patut aja merahi. Nama ada budak kunya merahi. Nanti bunuh kepam sikal. Kuya tayam sikal. Kuya neng dah nanya nama pengawal. Nama ada budak kunya kepam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit ya tau ku isi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Oh. Nuan tadi nuan tadi. Berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Kangotiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Kangotiun, Jisri Jabu,

Jaga kita ke Bisi Medak Live ber media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertumbuh lah, tahun 54 lah. Udah orang putihnya kaduh dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 atau 50 51 tadi menyo menuh kacau deh kau nyak bisi guna ke aku pesan ke nyak nadai lah ni kau nadai bisi muda
1: tang maya zaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat berau bisi nih
0: bisi pesan
1: bekerja cara sedang anjuang mayanya
0: main tulis
1: main tulis
0: telefon
1: nganjung kita main tulis anjuang gupis
0: orang kami tak lagu main tulis, nak telefon.
1: Nada pos.
0: Nak pos.
1: Punya dan juang diri orang parai lah. Baru pesan datang.
2: Awnya, kau tahu lian kan sempat.
1: Sempat.
0: Habis telegram, bawa orang bawa pos supes.
2: Telegram. Nak telegram.
1: Nak telegram nak.
0: Tiap gawai nak telegram.
1: Alu jempat dia datang tanya.
0: Lu datang ke mana? Mana ya? Nak telegram. Nak habis telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu.
2: Ya, terima kasih.
1: Temu baru, terima kasih.
2: Terima kasih.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Apudan mo. Jadi kupul niya duige ya. Teluk manang waktu kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai marahnya. Kemar lu. Bisa ga kupul kami merah. Bisa pakuyo tu apa-apa. Na ulu mayung wah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Marahnya suba. Penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu. Coba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tuh penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Aku Cikgu Emet. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu urus ke masa. Okey, yang pertama ni ada tiga. Yang pertama urus masa kita. Ya, jadi kita nak mesti urus masa, kita bisi jadual, terutamanya nanti kita nak bisi nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Bahkan ni kita nak curi masa, nanti kita nak bisi tai bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita medak TV. Jadi kita curi masa kita medak TV nya tadi, nukar kita tai ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Ya, cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya nanti kita tu datang ke sekolah pukul 6.30 awal kita datang. Jadi bisik di setengah jam sebelum pukul 7 kita udah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita hadapi paginya.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom pemaris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tebu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nada di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nada di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya-gaya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Hari kami Bak YFM.

0: Duh, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul ni kan kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyenyu beratu tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut DML atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nu kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Aptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh nuan Tuhan tinelap, oh nuan siku ti mentas, serta penyinuk. Kami tu bala pengasuh bak pemetung nuan, lalu udah bergempuru, di baruh ayung kelemayang penyerakup suci nuan. Matahari penyinuk nuan mancar bak semua, lalu muari pemisik nuan manjah bak semua. Tepak nuan nyerangkap semua, penabat pengerindu nuan ngetan ke semua. Penyaga nuan ngayung semua, lalu pereniang pengasih nuan ditenggau bak semua. Oh Tuhan, kemendar ke penyikap nuan tina de tata, lalu asuh penampak iring nuan berperencing. Terang ke semua mata, kelantang ke semua hati, engkau pengaga ti meruan. Ciri ke roh ti baru, bak semua mansia, lalu sikap bak sida, penghidup ti meruan belama. Buka kunci semua pagar pemerhati, ti amat, lalu asuh penampak pengharap hati mancar berbendang. Gempuru semua mensia di baruh ayung pemisik nuan, lalu asuh sidak berserakup dalam seati, ngambik ke sidak tau nyadi bakal selinggar panas sigit matahari, bakal umbak sitik tasik, engau bakal buah kayu sepun, awak ke sidak tau ngirup ari mata air di sama. Awak kesida tahu di hidup ke, ngena puput ribut di sama. Awak kesida tahu nerima perencing, ari pun penatai penampak di sama. Nuan meh ti pemeri, ti sinu, ti pemaduk bisa. Abdu Baha. Saritu kitai deka berjaku pasal nama tuju kita hidup bak dunia tu. Lalu nama batang pengawak, ti patut dikerja kitai mensia, nitiah ke pemanah pemansang spiritual kitai. Mensia endang asal ia di tempat mulia, ngambil ke kitai amat nitiah ke pemulia semangat kitai. Kitai mesti nungak ngagepun penatai penghidup kitai, lalu ngigak pengerawang ati ari ia. Sitik cara ti cukup berkuasa, kena nguliah ketuk ianya nengah sembiang. Syogi Effendi, pengibun pengarap, madah ngage kitai, batang tuju ianya, pemansang siku-siku engau raban mensia, ari tinguliah ke pemanah, engau kuasa spiritual. Semangat mensia patut diberi makai dulu, lalu pemakai semangat, semina uliah disedia ke nengah sembiang, serta maca genteran ari tulis kudus tiap ari, lalu berperagam kereti ia. Maca genteran jakub petara tiap pagi engau lemainya, siti ajar bahaulah ke pemanah pemansang spiritual. Bahaulah nyebut, oh anak roh, aku dah nampak nuan kaya, nama kebuah nuan ngemaruh ke diri empu ngagai penyerantak. Mulia aku nampak nuan, nama kebuah nuan menyatik diri. Ariayu penemu aku, merik nuan penghidup. Nama kebuah nuan nyigak penerang ari orang bukai, kelimpah ari aku. Ari tanah pengerindu aku,

Dah nukuh nuan, nama kebuah nuan ngiruh diri empu, angga orang bukai. Kuyang keperniang nuan ngagai nuan empu, awak ke nuan tahu menda aku, berdiri di dalam nuan, tegap, berkuasa, serta penolong diri. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak ke kitai semampai semak ngau petara. Ia mehti penyinu, di pemaduk pemisi, up tarap taraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku. Lalu nadai mega aku deka ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah. Lalu nadai mega menasan bukai. Dekat di tengah aku, tang menasan pengerinduk nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nungak, engau sadang, serta penuh pengandal, ngegai pagi, pengasih nuan, tinadai tata. Lalu lebuh jam terberingkas tawas, semangat aku diikat di hidup, serta dikering ke dalam pengingat ke pemajik engau pemetul nuan. Ia tidibantu oleh berkat pengasih nuan, tajapan ia seminak setitik, dekatnya ditasik diluas, lalu indah atom kemit, didisawup tengkujuh pengerinduk penelap nuan, dekat berperencing baka bintang diterang. Lindung di baruah jaga nuan, o nuan roh penulin, nuan pemekal di pemaduk pemisi, pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungkuan tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambi kemengkang tegap serta teguh dalam pengerinduk nuan, lalu kemendar ke buruang ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau pengelindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau bakayu serega. Abdul Baha. Nya ajak, terima kasih.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikenak kita yang labuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

Nungkala Tungkala Gaanang Jarang Gagak Sibulang Kaki Benyah Gaanang Besai Padi Kita Rugi Rangkang Gak Buai Magang Tunung Ngau Api Kita Gak Nyamai Nungkal Gawak Lantang Ati Daro Gaati Gagak Nadai Ngacau Kaki Batang Gak Uda Buai Umai kita itu ci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali Benaka jaku nanyi nanam padi Pagilak lekitai gawak Inuk ngawala laki Nurun sama serta Jalai batu na udih

0: Bogor.
1: Nyangka tuh meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senyarat Pagi. Y 9-12. Nyelah, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, merindang malam.
2: Y FM, segulai, kejalan.

lagu hari Desta Ngabuang ya. Lama udah ngipa. Hau lagu dikenang pun ke awak penggerak pagi kita di YFM hari 5 ke Sarito ya. 9 hari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Ke ulih didinga kita di Serata Menua Sarawak hari frekuensi FM bah stesen RTM ke Semak ngau kita lalu pihak Mekah ulih didinga kita ngena live streaming RTM klik ngau Mekah bah channel Astro. Terima kasih ya milih YFM tumu pagi tu nyadi ke pemerindang kita. Lebih lagi kita ke Henang Tumu Mekah Angkat Dani nyedia ke Derek ke dekat Nurun Kawak. Lebih lagi Mekah Nganjung Bala Nembiak ke bersekolah pagi tau ya. Okay, jadi bawa pengerak pagi hari 5 ke Sarai tau kita bergulai dengan waku Sam. Sepenglama 3 jam tau lagi. Nang bakal selama bak tusun program kita ke pagi tau. 7 pagi tolki maca dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tolki kita bergulai ba 2 pagi wai. Bisik topik ke dekat di baik dengan kebala peninggal kita ya. Nyak katusun tau kerintai awak pengerak pagi di YFM hari 5 ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sehari itu mucur di pejalai. Tapi yang mereka harap ke kita semampai likun semampai lantang mereka pejalai ke pengawak kita bersari-sari. Okey, jadi terus merindang kita ke pagi itu ke mendiang ke YFM. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi itu Arya Alex One.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan.

0: ngambi jalai muntang titau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai penbonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
2: Statistik bandang kepenusah bebadi ba jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah ti deriba ti nak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ba jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Okey, Cing Aling-Aling, hari Ika Saiful mega lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peningal ya. Ke engkau dah tumu mega barantu jalai ke pagi tu ya. Harap ke berjimat mai cerita kita lebih ke ba jalai alun kita ika udah berengkah bersekut ke pagi tu. Okey, hari tu hari 5/9 hari bulan 10 ah. Mega pelabak aku hari ke di anti-anti bala kita rakyat Malaysia. Laban ngalih hari itu lagi. Urung pukul 3:30 ngalih hari itu lagi. Dia ada Menteri Besar Menua Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Deka mantai ke bajet 2027. Tentu kita deka nganti berita mana. Lebih lagi bajet ke diungkup ke semua rakyat Malaysia ya, nadai di kelawang ke siku kan. Nak ngira kita ke orang gawa, orang ke dah berpincin, ungkup orang tuai, ungkup inai tunggal, ungkup bala nembiak ke benar belajar bersekolah, ngau semua peranak menua Malaysia anang bisik ungkup bajet ke disedia ke sebeda tu ya. Jadi bajet 2027 lemai tu lagi atau kengali hari tu lagi mega boleh didinga kita pukul 3:30 ngali hari radio YFM. Lalu pihak mega ba semua stesen RTM ya, yang kau TV ngau mega radio. Kita boleh mendiang ke mega hari RTM klik. Jadi inti ba bajet 2026 tu tadi agih belanja ungkup bajet ke disediakan ianya RM470 bilion. Lalu mereka menua Sarawak mereka nerima agih belanja RM6 bilion. Jadi kita ikat nemu mereka ya bajet 2027 tu penyampau agih belanja ke disediakan. Lalu pihak mereka agih belanja ke disediakan ungkup menua kita Sarawak mereka ya. Okey, lalu topik 2 pagi wai kita ke pagi tu mega. Bisi nyedia ke awak ngaki kita ke bisi pengarap hati. Tentu ya semua kita bisi pengarap hati berkawal ngau bajet 2027. Tau komen apa topik 2 pagi wai kita ke pagi tu. Inya nama pengarap hati kita bajet 2027. Ke dekat di bantai ke Menteri Besar kita ngali hari tu lagi ya, urung pukul 3:30 ngali hari atau komen pengharap hati kita dia lagi macam komen kita awak 2 pagi wai kita pukul 7 pagi tu lagi. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Merenang kita ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Bedau aku macam pesan berat ngau muka pesan ke babatang pukul 7 pagi tu lagi.

0: dia yang dia ke Mayua tengok yang ke Bandar Lembia di niaga kerja. Maka kami lepasan universiti itu niaga kerja ke selaras dengan mata di pelajar kami. Mak ni rasa tengok perintah tahu ke swasta. Leban kami mesti besar pengarap ke lepasan universiti boleh kerja di mana.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Aku Ayu Seli Jabu dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket berkata yang cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepa juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di Papasa Kaku Megang laban udah nyukung Tanah Bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa Tanah Bernyang.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, ingat itu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi itu ya. Pesan ke terubah itu hari Icin anak Brian madah ke Apai Sida. Ianya Brian anak Senuyang ya. Brian anak Senuyang tahu ke Apai Wan udah nadai. Lalu Niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah anak ya. Ianya ba lorong 20H nombor 24 Sibu Jaya. Lalu Niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi ia penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan Rabat tu. Kita tahu bertelepon ngagai Lumur Icin 016-304-2427 tahu kenucu apa ikiko ya. 016-576-2976. Jadi ia pesan tu nucu Kaban Belayan Pak Rumah Budin Nanga Buya Nanga Danau Nanga Sama Nanga Meke Bala Bulo Peraran Pelagus Di Kucing Miri Nanga Iran Sung Nanga Lacan Nanga Sawi Nanga Tada Nanga Menyan Nanga Pasir Nai Engau Muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Brian anak Senuyang. Brian anak Senuyang tahu ke Apai Wan udah nadai. Lalu niang Brian anak Senuyang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah anak Yampu ianya ba lorong 20H lumur 24 Sibu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur hari Minggu tu ila. Jadi pesan ke dua tu hari Herman Leman anak Dennis Garit. Jadi pesan tu madah ke anak ya Raik Pio anak Herman Leman. Raik Pio anak Herman Leman udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba Ching Kiong Funeral. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya ba pendam gereja Anglika Lambir. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu berlipun ngakai Herman Leman Balumur 017-804-8937 tahu kenuju Dennis Garit 013-840-0551. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nanga Kelangas Merurun Julau Batang Merurun Tawang Tengah Tanjung Bicat Sri Aman Ba Lubu Debak Di Bintulu Sibu Muka Kucing Ngamaka Kaban Belayan ke Buka ya kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Right Pio anak Herman Man Right Pio anak Herman Man udah nadai ya. Lalu di Sengai Pala Mayu Ba Ching Kiong Funeral lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Anglika Lambir. Okey lalu ngui yang agai pesan ke Siti tu ianya pesan Arya Bunsu anak bang madah ke ngeta sulit niang binia ianya niang selah anak ngasan ke dekat diatur pergila ya hari 6 10 hari bulan 10 2026. Jadi pengawalnya dekat diatur rumah sedempu, inya ba rumah jamu, pelikung sebetan seratu. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertelepon ngagai Fetri Culat ba lumur 019-657-1034. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba sungai anak sebetan Pelikung Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Kerikap, Tinting Ringka, Sungai Berangan, Batu Empat, Rumah Lim Tung, Sungai Ruan, Lubuk Nibung, Lubuk Ernit, Kali, Nanga Maras, Empayang Kabung, Lubuk Nibung Awi, Malung, Kemidan, Nanga Luau, jawi anak cungat aba temudo awi ngau muka kaban belayan ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta solid ni yang selah anak ngasan tau ke indai jantai ke dekat diatur pegila hari 6 ya, 10 hari bulan 10 2026. Jadi pesan ke Siti tu peningah enya hari 5 anak dali madah ke laki ya tahu tau ke apa ibu boy ya inya King Seong udah nadai meka lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedempu inya pa rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tau ila jadi pesan tu nuju kaban belayan pa ulu sekerang kerun padih belawan ulu budo rumah panau entebro rumah giman kemendo rumah kedit sungai buloh rumah sang cere rumah japar kemalih rumah gaseh ngau mega kaban belayan ke bukai kali pesan tau tadi madah ke tahu tau ke apa ibu boy ianya King Seong udah nadai ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu atau ila. Okey lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari iduat anak lancap ya madah ke ngetas ulit niang apa ya enya niang lancap anak guna ke dekat diatur pergilah 10 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai jadi pengawalnya di ke diatur pa rumah sidempu inya ba lot 352 jalai bunga raya 7 taman bumiko miri jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah nyalang lubu empit seratu nangatoi lubu ijo awi sungai keruang nangarisau cigu benet ngau sida sebili ba mega pa cigu doris Mr. Laja anak guna, Mr. Garan anak guna, Madam Dindu anak guna, Sabat anak guna, Kaban Belayan ba semumu nanga jauh bebangai kiba ngau maka Kaban Belayan ke buka ya ke nda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngagai iduat lancam balumur 012-889-2997 tau kenuju Gilbert Beji ya 013-807-4325 okey nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang lancap anak guna ke dekat diatur pergilah hari 6 10 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai apa rumah sidampu ianya apa lot 352 jalai bunga raya 7 taman bumiko miri okey udah terlebih nampung maca pesan ke bokai merinang kita dulu ke pagi tu hari berangka jarup bisi ungkup diri.

0: Tenggerak Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Mendiang ke YFM ke pagi tu. Jadi lagi maca pesan bukai ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali tu hari layah anak sibat. Madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang indai sida. Ianya niang gangiang anak andu tau ke ini dia ya. Jadi pengawak tu dekat diatur pagi pergilah 10 hari bulan 10 2026, lalu muak ke malam ditangkan pengawak ngelumbung. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu, ianya ba pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Rulan Bangau Sungai Tisa, Ai Iung Ngemah Nangadap Batarjang Merirai Kapit, Nanga Lajan Sung, Nanga Balanggat Belawai Musa Sung, ngamaka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili agi bekawul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur kiti 010-828-0074 tau kenuju Imbung 013-300-6124. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari mbun anak tambat ya, madah ngeta sulit niang indai sida, ianya niang lima anak lalin ke dekat diatur pergilah mega 10 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ya, ba rumah sidampu inya ba rumah Bennett panggil uban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba panggil kemintian kelau ngkeramut nyelam selepung gua melugu kuari dur entulang askra Batu Besar Kucing ngam ka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur mbun 017-548-1821 tau kenuju lumur Hizi Siang 016-943-6408. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan area polis Anadula madah ke ngeta sulit niang apai sida, ianya niang dulah anak nyadang ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 11 bulan 10 2026 pukul 11 pagi. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedempu, inya ba rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Ai Tanjung Bijat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Lacau Pelanjau Ngau Jukung ngau mega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur Salih Hanadullah ba lumur 014-614-6837720. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan hari tuai rumah radi anak Melayu madah ke ngeta solid niang menyadi ya, ianya niang antan anak Melayu ya. Kalau nguan ulit ianya malam tu lagi, lalu ngeta sulit pagi pergilah 10 hari bulan 10 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah radi nanga selabi Sungai Pakuh Uya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang Uya, batang Pakuh, batang Bunau Bekikir, skim Puruk Sekuau, rumah digat Sebindang Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih, Bayan Tasik, Batu Singit, Sengkabang, Ibu bindung anak tereng ngau meka kaban belayan ke bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Silia ke kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Radi ya bal umur 013-974-4011 tahu kenuju kuin anak acup 011-992-6713. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang antan anak Melayu kedekat diatur pagi pergilah ba rumah sedampu inya ba rumah Radi nanga selabi sungai Paku Uya. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu Ari Lolin lawas anak Julian madah ke ngeta sulit niang apai sida inya niang Julian anak Dasi ya tahu ke apai sayang ke dekat diatur pergila mega 10/10/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah sangat sungai Ruan Roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kedua berayang Sungai Wong, Tapang Ujan, Mudung, Rantau Sukat, Kup Ibus, Nanga Derau, Suri Tengah, Entawa Sri Aman, Metung, Pelunga, Sungai Anak, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Empayang, Pelasuk, Sedik, Beratung, Supuk, Barit, Licu, Tingkat, Dabai, Sungai Kelampai, Sungai Berangan, ngau maka kaban belayan ke bukai ya kena oleh dia sebut itu magang madah ngeta sulit ni yang Julian anak Dasi ke dekat diatur pergilah 10/10/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu ya ba rumah sangat sungai Ruan Roban. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Michael Nanang anak Jackson Cree madah ke ngeta sulit ni yang apai sida inya niang pegawai Warren Besara Jackson Negeri anak unggul ke dekat diatur pergilah mega 10/10/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Rami Sebemban Asal Jalai Sebemban Selanjan Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Selanjan Lacau Encia Pantau Sungai Besai, Empaling, Balau Banting, Di Bakung, Gua, Undup Sungai Tengah, Di Selepung, Keramut, Meluku, Kelawah, Pelancau, Sungai Pinang, Semunjan, Gayau, Pantau, Karak, Ngau Muka, Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut di Tomakang. Penerang ke Sili Aki, kita tahu telepon ngagai Michael Nanang, Balumur, Kusung, 19-648-9329 tahu kenuju Sicilia 014-886-8542. Okey, nyata tadi mega pesan ke basic diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, hari merinang kita ke pagi tu peninga ya. Lagu hari Gilbert Gawang Mika Pancar Panas Malam.

Gilbert Gawang ya, Ngiga Pancar Panas Malam. Setujuh setengah pagi tu lagi peningah. Nona Bur ke berita pagi di YFM. Siti Agil lagu kena merindang. Kita berdau kita mendiang ke berita atau lagu hari Yus Andrew ke pagi tu. Ya.

Selamat pagi, pukulai hingga waku Melati Badi, bak berita pagi YFM, pagi hari 5, Saritok 9 dari bulan 10, 2026, lalu ke Terubah Tok, Batang Berita. Bajet 2027 dikarap kemerit fokus ngenegap ke sektor pelajar negeri Tok. Sarawak mansiat kerjasama ekosistem minyak gadung bergulai ngau Australia. SPR nerima 133 representasi pengawak mansiat baru sitak berpilih di Sarawak. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak bisa potensi jadi pemain strategik dalam pemansang rentaian bekal minyak gadung ungkup industri kapal serantau. Sekretari Kedua Politik Ekonomi Suruhanjaya Tinggi Australia, Laxlan Maxby, madah kegempung penegap dalam industri kimia ngau minyak Sarawak, dia penduduk Malaysia jadi hub pengangkut serantau, diumbak ke ngau pengelandi Australia bak pengawak ngasil ke minyak gadung oleh muka jalai ngagai kawul kerjasama ti bansanya. Ya madah ke ketiga-tiga rabanya dia tu, benua mansiat pemansang ekosistem minyak kurang karbon dikelan nyukung transaksi industri maritim gagai kuasa bersih. Ya madah ke Australia Megak bersedia berkongsi ke pengelandia sidak berkawa ngau pengawak ngasil ke minyak gadung, atur pejalan kapal ngau aspek teknikal ke berkawa. Ya maksud ke jakutnya rambau awam pengeram berita, berindik hari penemuai basah ngagai Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, bak kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Sarawak ngarap ke bajet 2027 ada kengberat kagai sektor pelajar, kelebih agi berkawa ngau pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur sekolah, ngau perengkah guna pelajar. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan, madah kagai belanja kebesai diguna dikena mengmanah ke sekolah ngau kuartus pengajar terpuak. Ya madah kena berguna amat berindik dari status Sarawak, jadi negeri pemandu besai di Malaysia, kelimpah peranak dituk tingentap ke peniau cara ngacir. Ya megah minta sekolah di Sarawak disikap ngau perengkah guna makmal serta sama ngeberat ke bidang pelajar sains, teknologi, engineering, ngau matematik, STEM serta megah pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational, TVET, dikenang negap ke pemansang moda mensia. Kelimpah hari infrastruktur yang madah ke pemerat guna bala pengajar serta peluang di tiket ke pangkat patut megah diperhatikan. Yang maksud ke jakut tu ngagai media, rabau temuai ngagai palan projek bak sekolah kebangsaan berlipat lawas. Komiti pengawak berpilih SPR bisa nerima 133 representasi berkawal ngau langgur pengawak mansiat baru sitak pengawak berpilih KSP bagian pengawak berpilih negeri Sarawak ketujuh. Sekretari SPR Datuk Khairul Syariah Idrus madah kari penyampaunya 126 representasi mantai ke bantah lalu tujuh nyukung langgurnya. Buat penerang media SPR madah kesidak dekat ngatur awam khas dikenal meresah semua representasi tidak terima kelebih agik tinitih ke kriteria terpatut diperhati ke dalam local inquiry. Pemutus berkawal ngau proses local inquiry-nya dekat digagak sepengudah awam diatur. SPR sudah diberi tempoh 2 tahun, 2 nembok ke pengawak mansiat baru peringkat 1 bulan 9 tu kemarin. Notice proceeding local inquiry itu dekat dikeluarkan dengan garaban ke layak penghabis kurang 2 minggu sebedau proceedingnya nyadi. Palan Penyakit Berampit Sarawak SIDC sudah nyadi raban kunci projek pansi antarabangsa dikenal merti ke melabak serta nagang virus rengat babi Afrika ASL. Dalam penerang media, SIDC madah ke projek kebungkus lebih 18 juta ringgit di pelanja UK Research and Innovation, UCRI, lalu bertuai ke Profesor Peter J. Dodd dari University of Sheffield. SIDC dekat bekerjasama dengan University of Sheffield, University of Liverpool, Bioteknologi Kebangsaan Thailand dengan UPIA Servis Veterina Sarawak. Nitiah ke penerang SIDC tajapan ASF nadai merit risiko ngagai mensia tangia ngerusak populasi babi kelitupik serta balat merempas ngagai ekonomi ngau daya hidup komuniti tengemeran ke pengawak betupik.
Projek Tembegak ngembuan juluk dengan mengangkat ke SIDC jadi Palan Reference Genomics Rantau, ungkup ASF Kelimpah rinyukum pengawak ngagak strategi.

mengingin Tuari Pengadaya ke-80 bak Masjid Jamek di Kuching, Lemai kemarin. Pengerami beri terima kasih renggat negerinya bila diguluk Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tono Peng, serta begak bala ketuai pengerap Islam negeri itu. Pengawak itu dipun kengau sembiang maghrib ngau isyak, lalu ditangkan kengau pengawak Macai Yasin, serta sembiang terima kasih. Pengawak Macai Yasin ngau sembiangnya bertuai ke Imam Besar Sarawak, Sahibus Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sama bersedatai, Menteri Nembiak Lumbak Ngau Pemansang Orang Dagang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Ngau Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Judaidi. Sarawak FM dekat nabur ke Kemuncak Bintang Piramli 2026, bak radio Ngau Media Rama kena hari Minggu tu. Pengawak tu dekat berengkah pukul 9 malam. Balam ayuh begak, tau mendak pekit tu dengan Facebook Sarawak FM Ngau RTM Klik. Pengatur Media Rama Sarawak FM Muzaldi Rafai madah kesidak udah berjalan ke mayu macam aktiviti promosi bergulai dengan Raban Pemekit kelimpah kaban strategik nyerumak pekit renggat final kedekat diaturnya. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dipasuk 6 ikut orang ke berpekit berebut ke gelar champion. Pengawak tu dekat diatur oleh Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS lalu dekat ditabur keterus kena 11 hari bulan 10 atau ilah. Ia berjakut ngagai media rambau pengerami nyuak ke pakaian kaban strategik Bayu Somerset ngagai staf radio ngau media rama Sarawak FM berserimbai ngau Kemuncak Bintang Piramli 2026 di Kuching. Pengawak ngambil bagi bak Kemuncak Bintang Piramli 2026 merek penelebak ke baru ngagai pemekit kelimpah berpeluang mansik ngau dalam serta merti ke hasil karya seniman Niang Tan Sri Piramli. Pengari Zon Selatan Muhammad Rizwan Muhammad Tayyip madah ketuk ke Terubaya masuk peketuk no yang ulih ke penelebak serta belajar di pemekit bukai ke lebih berpenemu. Yang madah ke pengerinduk ya bak karya Piramli berengkah rimit lalu lagu Niang udah nyadi ke sumber belajar ke bidang muzik. Berbangunnya pemekit Zon Tengah Musyawir Abdul Rani nerang ke pekitnya nyadi pelasa dikenal meri basa ngagai jasa Piramli ternyadi legenda seni menua. Buat pengawak nyikap pekit finalnya, bala finalis megak ngambil bagi bermain macam aktiviti yang kaum sesi berbeli ke pakaian gau kaban strategik make fashion. Peramung mansang ke teka taik melata di kampung Simuti Pedawan bisik potensi dikena nyungkat bekalai kudah diperubat gau ngasil kekuasa karan ungkup kandang endur ke ngelingi. Sapit Menteri Peringkat Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil madah ke kandang dur ngandang air di Semuti oleh dikemasan dengan projek sistem akut dikena nangkup guna air ngau kuasa. Ia madah ke projeknya dikarapke oleh merek penguntung ngagai kandang menua Semuti si bakar si buang ngau sadir. Kelimpah hari bekal air ngau kuasa yang madah ke kandang menuanya megak bisik potensi dikemasan kenyari palan eko dagang temuai ketegar pemanah gaya rampak menua ngau pengeraja asal tidak kemisik. Yang maksud ke jakut tu berindik dari pengawak nemuai ngabas ngagai palan ke di Perambu nur ngagak tekat air melata di kampung Simuti Pedawan. UPS Pengregister Bangsa JPN sudah keluar ke 169,346 itik MyCard rebak baru di strata menua antara 17 hari bulan 9 nyentuk ke 6 hari bulan 10 atau tadi. Ketua Direktur JPN Datuk Badru Isham alias madah ke Sarawak ianya ketiga pemaduk mayuh dikeluarka ianya 15,777 itik kad. Yang madah ketimbal ngagai MyCard rebak baru cukup merangsang yang berindik dari pengawak ngangkat ciri pengelikun berteknologi tinggi hari 23 ngagai 53 bengkah ciri. Dikena nangkup penambah pemintanya, JPN Megau dan nambah ke penyampau palan keluar ke kad di serata menua hari 60 ngagai 70 buah. Tajak pihak yang lalau mensia mayuh ngambil kena berumban nukar MyCard lamak sida entik chipnya agik mana. Dikena ujung ke berita pagi tutup batang berita dibaca baru. Bajet 2027 dikarap ke merik fokus genegap ke sektor pelajar negeri itu. Sarawak mansiak kerjasama ekosistem minyak gadung bergulai engau Australia.
SPR nerima 133 representasi pengawal Mansik Baru Sitak Berpilih Sarawak.

nak kat berita kita ke pagi top dengar beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Seleka jakuk sarito ianya sendam. S-E-N-D-A-M. Sendam. Reti sendam ianya berasai kesal, nangi, rawan, tau ketakut. Contoh ayat, ndak boleh padam ke asai sendam, lebih keterubah bertemu dengan orang berpangkat besai maya bawum. Balat amai sendam aku tidak asuh kita nyadi pengatur randau malam tu. Nyanaka seleka jakuk sarito ianya sendam.
1: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas. Sudah ada tambah dah 86 bilion. Lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan. Yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusan yang mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya siada mungkin dalam dunia tu. Mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Info Temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemegak di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubak Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubak Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutu nitia ke Pansia udah bisi lembuh maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubak ke disebut Lubak Tutu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubak Tutu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bagai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuah bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuahnya lalu ngujung ke lubuahnya bisi antu nguan. Lalu bisi mga jakuk kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mga disebut lubuah itu tadi nur bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menjadi kebernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuah seduai masa lubuah ke disebut lubuah antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap Siti batu bak lubuahnya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuah antu nak jauh ari klinik desa lubuah antu ya kediatu. Bisik megak Siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam ia ke dibuai ari bilonnya tadi lah buah lalu nuju lubuah ke disebut lubuah antunya tang alit hati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Nyagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu pejalai nuju ngagai buang merah ngambi kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Dari tu luar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi lantang ke hati kena kusidak kenguan menua tau air wong merah tu nak kalah langkang tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak akan muai ke luar tu bisik tertemu ke bungai refresia ianya tadi sebangsa bungai ia kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang wong tu terenjan amain manah ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap itik ringkat bak wong tu bisik ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air wong tu kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu penatai kita endang disambut kami ngau ati gagah.

Semoga pengawal SCSJ di sebelah tu dah mau jual. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami beri Albert Anis Subak sebagai Rianto nak duduk, nak mula bau. Thank you so much sebagai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SCSJ ke-9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.